0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini, ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Pak, bisa dijelaskan apa? Mobilnya apa?
11: Pak, itu soal. Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota pertalite di subsidi tidak jebol?
9: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
12: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
11: mekanisme gimana?
13: Tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana, Pak?
12: Tanya Pak Bale.
9: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
12: Inflasi gimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
9: Oke, terus pemerintah
12: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lagi, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Amat kayaknya dah. Ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

96,7 MHz Pro 1 Kendari untuk Sultra pagi ini. Kita masih terus hadir untuk Anda sepanjang kebersamaan kita pendengar tepat di hari Kamis ya. Nantinya juga kita akan bersama untuk hadir kurang lebih 1 jam ke depan tepat di jam 9 tentunya dalam dialog interaktif Sultra pagi. Nah, tapi sebelumnya kita juga mau update informasi untuk Anda yang masih terus bersama. Dan jangan lupa ya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Dan bisa juga mendengarkan via streaming di www.rri.co.id. Nah, kita punya informasi ini terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperluas akses internet dan juga meningkatkan kompetensi digital aparatur sipil negara di daerah. Nah, hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi Kominfo Sulawesi Tenggara di Kendari pada Selasa kemarin. Kepala Dinas Kominfo Sultra Andi Syahrir mengatakan bahwa program yang tengah disiapkan meliputi penyediaan WiFi publik di 17 kabupaten dan kota serta pendataan 94 sekolah yang akan diusulkan dalam program internet sekolah. Nah, menurutnya bahwa layanan internet di ruang publik dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan digital sekaligus juga mendukung aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

0: J Flow right here.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ada pospol
4: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, kita akan update cek fakta terlebih dahulu untuk kebersamaan kita di Sultra Pagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Namun faktanya klaim tersebut atau unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ini adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi seperti yang sudah kita sounding sebelumnya bahwa untuk Sultra Pagi ini kembali kita akan hadir dalam dialog interaktif Sultra Pagi. Dan Anda yang juga saat ini terus bersama di 96,7 MHz dapat mendengarkan melalui pemancar FM 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS, atau juga Anda bisa menyaksikan secara langsung saat ini kita live di kanal YouTube RRI Kendari. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dialog interaktif Sultra pagi ini kita akan berbincang terkait transparansi dalam penerimaan murid baru atau penerimaan siswa baru ya, penerimaan peserta didik baru. Di mana untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini juga sudah bersama dengan narasumber kita, Kamarudin Raya, SPD MAP. Beliau adalah Kasubag Umum dan Humas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
0: Kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Zumi Kudus, SPD MPD. Beliau adalah Widya Prada Ahli Madya atau Ketua Timker SMA BPMP Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar sehat Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oh, yes. Suaranya berat ini, cocok jadi penyiar deh. Kayaknya bakat ya. Oke, baik, ngomongin soal penerimaan peserta didik baru. Ini sudah selesai pelaksanaan ujian nasional. Kemudian juga saat ini yang ulangan pun juga untuk peserta didik kita atau SD, SMP, kemudian SMA. Tapi ini mungkin fokus ke SMA ya. Nah, sekarang lagi proses untuk penerimaan siswa baru. Berbicara terkait hal itu, mungkin lebih kepada bagaimana untuk saat ini Dinas Pendidikan itu memastikan bahwa seluruh proses SPMB ini berlangsung dengan transparan seperti itu. Saya mau ke Pak ini dulu, ke Pak Kamarudin dulu, ya, boleh? Iya, ya, silakan.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Kendari. Terkait dengan transparansi pelaksanaan SPMB tahun 2026 untuk jenjang satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB, bahwa pada prinsipnya bahwa komitmen bersih dan transparan,
0: iya,
1: itu sudah ditekankan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada bulan Mei lalu, tahun 2026, bahwa yang dibuka ke publik data real time online, ya, mulai dari pendaftaran,
0: iya,
1: seleksi, verifikasi berkas, tahapan seleksi sampai pada pengumuman hasil, itu bisa dicek real time sehingga masyarakat bisa memantau langsung prosesi pelaksanaan SPMB tahun 2026. Selanjutnya ada kewajiban dari Pemda untuk melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahapan SPMB, ya. Kewajiban pembuatan laporan kegiatan SPMB ini itu disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Balai Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Iya.
1: Ya, kira-kira seperti itu. Ya.
0: Oke, baik. Mau ditambahkan mungkin Pak Zumi barangkali biar lebih apa ya? Mungkin kita seleksinya ini harus karena kan ada verifikasi berkas, kemudian seleksi sampai pengumuman hasil akhir. Apakah ini bisa menjamin ketransparannya atau karena setiap tahun selalu pasti ada riak-riaknya yang muncul setelah penerimaan atau seleksi penerimaan murid baru. Nah, gimana ini?
2: Baik, terima kasih. Para pemirsa yang budiman, selamat pagi. Menindaklanjuti itu sebetulnya di regulasi kita, itu di Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 yang dahulunya disebut PPDB, itu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu penerimaan peserta didik baru. Di 2025 itu berubah nama menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Itu sudah disampaikan di bab 1. Bab 1 pasal 3 tentang pelaksanaan penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk ini juga harus diketahui oleh insan pendidikan, semuanya tidak hanya untuk SMA saja, bahwa SPMB itu bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga yang tidak mampu dan penyandang disabilitas, mendorong peningkatan prestasi murid dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid. Artinya apa? Sebetulnya SPMB itu adalah bagaimana memberikan layanan dengan berbagai empat jalur itu sehingga kemudian seluruh elemen itu bisa mendapatkan akses yang sama. Tetapi satu sisi memang harus diatur supaya tidak bias. Oleh karena itu, bagaimana transparansi itu dibuat, tentu kan ada tahapan. Sekarang itu tahapan perencanaan pelaksanaan SPMB, dokumen dan sebagainya itu sudah selesai di timeline-nya itu pada bulan Mei. Oleh karena itu, apa yang sih dia mau ditransparankan, poinnya apa yang harus ditransparankan gitu ya? Apa yang akan dilakukan oleh pihak penyelenggara, khususnya untuk Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menangani SMA, sebetulnya itu sudah ada juknisnya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur. Yang pertama itu tentang pengumuman pendaftaran. Makanya sekarang itu sudah mulai kita lihat di depan-depan, di tempat umum itu sudah. Nah, apa yang harus transparan? Yang pertama itu adalah jalurnya. Jalurnya ada domisili, ada prestasi, ada afirmasi, ada perpindahan orang tua. Kemudian juga satuan pendidikan SMA dan jenjang yang lainnya itu harus dilakukan itu transparansinya, apakah dia berupa baliho, papan spanduk, atau misalnya media digital, itu harus mencantumkan berapa persen jalur domisilinya, kemudian afirmasinya berapa, prestasinya berapa, dan mutasinya berapa persen. Dan yang lebih harus disimpan lagi di pengumuman itu adalah berapa kuotanya. Nah, maksudnya berapa jumlah murid yang diterima. Itu tidak boleh disembunyi. Harus diketahui oleh misalnya SMAA, dia menerima katakan 15 rombel dengan sekian jumlah murid. Jadi masyarakat bisa memantau. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang protes, itu wajar mungkin karena kita tidak baku tahu-tahu ini ternyata jumlahnya ini ada jumlah yang terselip. Oleh karena itu dari tahun ke tahun sampai sekarang itu di transparansi itu harus menjadi poin utama. Terima kasih RRI sudah mengangkat tema ini dan juga merupakan salah satu tugas kami di BPMP untuk memberikan layanan informasi. Kemudian informasi itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kalau dia bisa diakses, termasuk adalah kanal pengaduan. Misalnya ada nanya ibu, misalnya tidak puas, bisa ibu mengadu, ada kanal pengaduan. Dan Dinas Pendidikan Provinsi itu, ya, di juknisnya itu memang sudah ada itu.
0: Harus ada ya?
2: Ada, sudah. Dari semua jenjang harus ada. Kemudian yang lain lagi, tidak boleh dipungut biaya. Nah, boleh ada biayanya. Itu. Kemudian di situ juga ada tanggal pendaftarannya jelas, kita di spanduknya itu. Kemudian juga spanduk bisa berupa yang digital bisa video, TikTok, nah itu kayak Instagram, pokoknya yang mudah, di Facebook juga boleh. Nah, terserah nanti teman-teman pelaksana itu di memakai layanan untuk mengakses itu mau pakai apa gitu, iya, media sosial. Kira-kira kurang lebih seperti itu.
0: Okay. Baik, Pak Kamarudin, kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Zumi tadi terkait dengan bagaimana transparansi, kemudian juga ini otomatis pendaftaran di setiap sekolah pun untuk tingkat SMA begitu di seluruh provinsi Sulawesi Tenggara 17 kabupaten kota, ini berarti semua harus mudah diakses oleh digitalisasi. Nah, karena informasi itu real time, ini harus berubah setiap setelah pendaftaran, berarti kemudian sudah harus ketahuan nih tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zumi bahwa berapa kuotanya, kemudian yang tidak lolos itu ini karena apa, ini juga harus ada ya kan informasinya di situ. Nah, yang langkah-langkah yang disiapkan oleh dinas provinsi ke pihak-pihak ke masing-masing sekolah ini apa saja ya untuk bisa mengantisipasi misalnya ada blank spot kah di daerah tersebut atau seperti apa nih?
1: Ya, terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dikbud, pertama mensosialisasikan surat keputusan gubernur nomor 100.3.3/103 tahun 2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan SPMB untuk jenjang satuan pendidikan SMA, SMK dan SMB pada tahun 2026. Itu sosialisasinya itu sudah dilakukan sejak awal tahun lalu, itu sudah ada juknisnya. Kemudian yang di juknis tersebut itu memang hampirlah sempurna dari perbaikan-perbaikan dari tahun sebelumnya. Di situ di juknis berisi Permen nomor 3 tahun 2005 tentang SPMB, kemudian wilayah rayon, kemudian daya tampung, lanjut aplikasi SPMB, kemudian hal-hal yang dilarang yang tidak perlu dilakukan oleh masyarakat atau calon orang tua siswa terkait dengan segala penyelenggaraan daripada SPMB ini. Ini sosialisasinya itu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pertama kalau di pertama di tingkat cabang dinas, kemudian di tingkat MKKS, ya, kemudian di Dewan Pendidikan, kemudian turun ke sampai ke sekolah. Selanjutnya di tingkat satuan pendidikan juga melakukan sosialisasi ke orang tua siswa, termasuk ke calon siswa itu sendiri. Strategi yang mereka dilakukan kalau di tingkat satuan pendidikan itu seperti setelah memasang, seperti sampai ke BBMP, memasang baliho, kemudian papan pengumuman di sekolah, kemudian di baliho juga sudah tercantum jalur yang akan ditentukan, dengan daya tampung setiap jalur juga itu sudah ditentukan juga. Kalau di jenjang SMA SMK itu untuk jalur domisili itu 50%, kemudian untuk jalur afirmasi itu paling rendah 30%, kemudian jalur prestasi juga paling rendah 30%, dan jalur mutasi itu maksimal 5%. Ini juga sudah tersosialisasikan ke seluruh pemangku yang berkepentingan dengan pelaksanaan daripada SPMB ini. Selanjutnya di terkait dengan seperti pengaduan, itu di setiap sekolah juga itu sudah ada tim yang mengatasi kalau ada pengaduan dari masyarakat. Di tingkat KCD juga ada, kemudian di tingkat dinas juga itu sudah ada petugas yang disiapkan untuk menerima pengaduan dari masyarakat.
0: Oke, baik. Saya mau ke fokus ke ininya nih, Pak Zumi, barangkali juga minta bisa boleh dijelaskan barangkali apakah ini hanya ganti nama ya, SPMB ke dari sebelumnya itu PPDB. Nah, apakah ini hanya ganti nama atau ada sistem yang berubah-berubah juga nih?
2: Baik. Kalau secara konten ada beberapa yang berubah. Terutama yang untuk ke ada yang di lampiran juknis itu ada yang namanya penetapan wilayah administrasi. Jadi misalnya SMA itu, misalnya SMA 4 Kendari ya, itu wilayah administrasinya itu ditetapkan oleh berdasarkan analisis proyeksi daripada alumni yang tinggal di wilayah itu. Demikian juga SMA 1, SMA 5, SMA 2 seperti itu. sehingga kemudian memberi kesempatan kepada anak-anak yang tinggal dekat sekolah. Mm-hmm. Kan dulu itu kadang orang mengeluh di belakang sekolah anaknya tidak sekolah gitu. Mm-hmm. Nah, sekarang itu diakomodir kemudian, artinya yang dari periodisasi sebelumnya Permendikbud nomor 1 itu, setelah lahirnya Permendikdasmen nomor 3 itu ditambahkan. Mm-hmm. Sehingga kemudian kan filosofinya sebetulnya semua anak Indonesia harus sekolah.
0: Harus.
2: Nah, harus sekolah. Karena itu layanan itu ditingkatkan dengan mengakomodir daripada fenomena-fenomena yang terjadi sebelumnya. Karena sekarang kita harapkan mudah-mudahan yang anak-anak yang tinggal di pinggir sekolah itu udah bisa sekolah. Artinya iya, dulu kan faktanya seperti itu. Kira-kira penjelasannya. Oleh karena itu begini, di SMA itu kan ada jalur domisili itu paling sedikit 30%.
0: Iya.
2: Jadi SMA, mm-mm, Dinas Pendidikan Provinsi itu menambah 20%.
0: Okay.
2: Menjadi 50% betul, sebagai standarisasi domisili. Kira-kira begitu untuk mengurangi friksi. Karena dulu itu kan sampai orang tua itu dia kasih meter itu dari rumahnya,
0: iya,
2: dia rentang tali sampai dia kurang 10 meter tidak bisa sekolah di situ. Nah, gitu, kira-kira begitu.
0: Oke, Pak Kamarudin, ya, kalau ya, kita flashback barangkali ya, dari ini kan sudah berjalan sistem zonasi ini berjalan sudah ada beberapa tahun ya begitu. Nah, kalau kita melihat dari atau bisa belajar mungkin atau melihat lagi apa yang terjadi kemarin ini, yang bisa menjadi tolak ukur atau pembelajaran untuk tahun ini yang tidak boleh terulang atau apa yang kemarin kekurangan terjadi kemarin itu apa saja kira-kira?
1: Terima kasih. Terkait dengan flashback kegiatan SPMB tahun lalu itu, waktu kami di dinas itu keseringan itu yang kami terima itu aduan terkait dengan siswa mendaftar seperti di sekolah A dengan jalur prestasi,
0: iya,
1: atau mungkin jalur afirmasi, mm-hmm, atau mungkin jalur mutasi. Pada saat mendaftar dia pantau, dia pada katakan seperti prestasi 20 orang misalnya,
0: iya,
1: itu ternyata dia pada saat daftar ternyata di situ sudah
0: full
1: sudah di atas 20 pesertanya, sementara yang bersangkutan sudah mendaftar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian ingin keluar dari sekolah tersebut,
0: iya,
1: maka dia harus kembali ke apa, ke Diknas, mm-hmm, untuk lewat Dapodik supaya dikeluarkan,
0: mm-hmm,
1: di sekolah tempat mendaftar awal, kemudian mencari tempat di sekolah
0: untuk
1: lain yang sekiranya lagi formasinya masih kurang.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang kebanyakan yang terjadi di tahun lalu itu.
0: Oke, okay. Nah, tahun ini untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi nih gimana?
1: Tetap ini kita memastikan kepada orang tua murid bahwa kan sistemnya kan online. Jadi sebelum dia misalnya melakukan pendaftaran, dia sudah bisa lihat berapa kuota yang sudah terisi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau misalnya di situ masih kurang, ya silakan mendaftar. Tetapi jangan sampai kalau sudah terpenuhi kuota lantas memaksakan juga untuk masuk, ya kami berharap kepada orang tua murid silakanlah mencari sekolah di tempat lain. Itu salah satu contoh kasus yang terjadi tahun lalu itu.
0: Dan semoga tahun ini sudah tidak, minimal sudah kurang atau tidak ada bahkan barangkali ya, karena sudah tahu bahwa ketika sudah terpampang nyata nih, jelas nih datanya bahwa penerimaan kuotanya jumlahnya sepersekian, berarti sudah bisa mengantisipasi ya, untuk kayaknya harus mendaftar di tempat yang
1: lain. Iya,
0: mungkin seperti itu. Iya. Ya, baik Pak Zumi, kalau misalnya masyarakat kita ini kan dengan mudah semuanya serba online nih pendaftarannya, kita untuk akses berikutnya barangkali. Oh ya, Nah, yang untuk mudah agar semuanya bisa diakses dengan mudah begitu karena digitalisasi. Nah, kalau untuk bisa diakses dengan data daya tampung setiap sekolah, kemudian jumlah pendaftarnya per jalurnya, lalu juga hasil seleksi secara real time-nya, apakah kalau ini apa sudah ada? Kalau misalnya belum nih, apa ada kendala yang dihadapi barangkali? Ke Pak Kamarudin barangkali ya.
1: Ini kan kalau di jenjang satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB itu kan pendaftarannya nanti tanggal 22 Juni. Ya, sampai dengan 1 Juli.
0: Iya.
1: Ya, jadi sekarang ini masih dalam tahap sosialisasi dulu kepada masyarakat, gitu. Terutama kepada calon-calon orang tua murid dan calon-calon siswa supaya pemahaman mereka terhadap SPMB ini bisa mereka pahami betul supaya tidak kesasar, supaya tidak mengalami kesalahan dalam melakukan pendaftaran ini. Ya, yang pasti Bu, terkait dengan Juknis ini memang sudah disusun sedemikian rupa, sudah disosialisasikan secara maksimal juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk di Satuan Pendidikan, dilengkapi dengan lampiran-lampirannya. Salah satu lampiran yang ada itu terkait masalah daya tampung.
0: Iya.
1: Kemudian ada juga tentang wilayah SK Kadis, tentang penetapan wilayah administrasi seperti yang disampaikan dari Pak Sul tadi. Itu lampiran-lampiran tadi itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SK Gubernur tentang Juknis SPMB pada tahun 2026 ini, Bu.
0: Oke. Okay. Ya. Pak Sul,
2: sambung saja.
0: Iya,
2: boleh. Ini kan sebetulnya bicara moda itu. Moda itu sebetulnya ada tiga. Setelah kami analisis Juknis di 18 Pemda, tidak ada yang menggunakan secara daring full.
0: Oke.
2: Yang ada itu ada yang blended, kemudian ada yang mixed. Kalau Dikbud Provinsi ini kan dia blended ya. Jadi dari 18 Pemda itu tidak ada yang daring full.
0: Oke.
2: Tidak ada yang daring full. Tercatat itu Dikbud Provinsi itu blended, Kendari blended, kalau Bau-Bau itu luring, Wakatobi luring, Buton luring, Buton Selatan luring, Buton Tengah luring, Buton Utara luring, Bombana luring, Muna luring, Muna Barat luring, Konawe itu mixed. Kemudian Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan itu luring, Kolaka itu mixed, Kolaka Utara mixed, Kolaka Timur mixed.
0: Oke.
2: Mungkin barangkali juga selain soal efisiensi mungkin juga ada kendala, ada yang blank spot, tidak semua bisa diakses secara merata.
0: Terkadang juga orang tua masih bingung juga mungkin menggunakan untuk pendaftaran secara online, barangkali begitu.
2: Sebetulnya ada kemudahan. Kalau misalnya kan secara konteks kezamanan, moda daring ini kan sudah kebutuhan zaman.
0: Iya.
2: Tapi kan tidak semua generasi itu bisa sama hidup dengan zamannya. Sekolah itu sebetulnya dia membuka diri maupun di dinas itu, jika misalnya ini aplikasi kasihan saya tidak bisa buka, dia bisa datang di sekolah, dia dibantu oleh panitia. Panitia yang ada di Satuan Pendidikan. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, saya tambahkan sedikit ya. Seperti di Dikbud ya, Pak. Itu di pada SMK. Ini sekarang di SMK pada ramai mereka buka jurusan baru.
0: Iya.
1: Program kalian baru, dan program kalian baru ini belum terdaftar di Dapodik.
0: Nah.
1: Tapi sudah dibuka.
0: Kemudian
1: sudah pasang sudah pasang pengumuman, sudah dipasang pengumuman tentang penerimaan siswa barunya. Itu daftarnya secara offline dulu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, secara offline. Nanti setelah anak-anak dinyatakan lulus, verifikasi berkas dan sebagainya, kemudian mengikuti PBM, pada saat masa itu langsung diverifikasi oleh Diknas untuk memastikan pembukaan jurusan tersebut bisa didaftar di Dapodik.
0: Oh, bisa begitu ya?
1: Bisa. Itu kalau itu terjadi hanya pada di SMK. Iya, terjadi hanya pada SMK. Karena yang dikhawatirkan kalau misalnya ada sekolah mengusul untuk membuka jurusan baru, kemudian dibuka pendaftaran siswa barunya, dikhawatirkan jangan sampai tidak ada peminatnya.
0: Oke.
1: Ya, jadi buka dulu pendaftaran secara offline, kemudian di jurusan tersebut setelah ada siswanya ikut, dipastikan ada siswanya, baru dibuka di Dapodik dan seterusnya.
0: Jadi ada siswanya dulu nih, baru bisa di ini, bisa dibuka tuh. Nah, kita ke zonasi nih, Pak Zu, ini gimana nih kalau jalur penerapan jalur zonasi untuk tahun ini masih relevan nggak atau gimana ya? Soalnya banyak protes tuh kemarin.
2: Betulnya bukan zonasi istilahnya sekarang, domisili.
0: Domisili.
2: Itulah yang saya sampaikan pertama tadi. wujud implementasi domisili itu dia ditetapkan di ada namanya di lampiran juknis itu penetapan administrasi wilayahnya.
0: Iya.
2: Ya. Variannya banyak. Sama kalau di penetapan wilayah administrasi itu misalnya tadi saya contohkan SMA ya. Bagaimana sih kalau TK gitu?
0: Iya.
2: Karena di tingkat TK itu berarti pemerintah TK ini kan wilayah kewenangan kabupaten kota. Jadi dia harus menghitung proyeksi anak usia sekolah TK di wilayah yang ditetapkan itu.
0: Iya.
2: Dengan menghitung proyeksinya berapa sekolah, berapa TK di situ. Kemudian usia masuk TK di situ di wilayah yang ditetapkan itu juga dihitung.
0: Mm-mm.
2: Sehingga kemudian bisa untuk distribusi secara merata di daerah itu. Kira-kira seperti itu supaya tidak sama dengan jenjang-jenjang yang lain juga sebetulnya seperti itu. Sehingga kemudian kuotanya domisili itu dia lebih seperti kalau di SD itu dia 70% itu.
0: Iya. Domisili.
2: Artinya kalau aksesnya 70% minimal berarti kan mau memberi jawaban terhadap carut marut tanda kutip dulu namanya zonasi itu. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, jadi namanya bukan zonasi lagi tapi domisili.
2: Domisili.
0: Tapi ininya sama ya, begitu cara penetapan ininya
2: iya,
0: tetap sama. Ditarik juga ada berapa ratus meter dari sekolah ke rumah begitu ya?
2: Iya.
0: Atau ada perubahan nih sekarang?
2: Domisili penetapan wilayah administrasi itu bisa tidak menggunakan ukuran seperti itu lagi. Administrasi itu bisa dia berbasis kecamatan. Bisa berbasis kelurahan, sampai misalnya seperti juknis-juknis yang di Jawa itu yang padat penduduk, bisa ditetapkan dia per RT RW.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga kemudian, supaya tidak ada kan keluh kesahnya dulu. Masa katanya yang di belakang rumah katanya tidak bisa sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, padahal dia punya sebetulnya, dia punya hak itu, aksesnya dia lebih dekat gitu. Termasuk ini yang di wilayah perbatasan. Penetapan iya. Wilayah administrasi itu. Misalnya perbatasan antara Konsel dan Kota Kendari. Dia mau pergi di Andol sana sekolah, iya. Jauh sekali. Oleh karena itu ada kesepakatan di antara Pemda yang saling berbatasan untuk bisa memberi akses layanan pendidikan di sekolah terdekat.
0: Iya.
2: Gitu. Kira-kira begitu.
0: Oke. Nah, Pak Kamarudin, untuk pengawasan nih, pengawasan yang diterapkan dari Dikbud sendiri barangkali atau Dina sendiri untuk mencegah praktek-praktek kecurangan begitu, karena ini juga tiap tahun muncul nih.
1: Oh iya.
0: Praktek-praktek kecurangan ini karena kalau misalnya anaknya sudah ngebet maunya di sekolah di situ tapi ternyata itu bukan domisilinya tapi tetap harus masuk, orang tua memfasilitasilah untuk mencari jalur-jalur tikus itu. Nah, gimana nih untuk bisa mengantisipasi ini tidak terulang lagi atau tidak terjadi nih tahun ini?
1: Oh ya, pada prinsipnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lagi-lagi kita berpedoman kepada juknis yang ada. Karena di dalam juknis itu, dari pihak internal, dalam hal ini panitia di tingkat satuan pendidikan,
0: iya.
1: Operator sekolah, dan kemudian kepala sekolah, itu di juknis itu mereka harus mendatangkan fakta integritas terhadap pelaksanaan SPMB ini. Ya. Kemudian yang kedua, dari sisi orang tua murid, harus membuat pernyataan terkait dokumen-dokumen yang diantar ke sekolah itu dipastikan benar-benar semua autentik. Ya. Kalau terbukti berarti mereka akan ada semacam pelanggaran administrasi. Tapi perlu kami sampaikan di sini juga bahwa di tahun 2026 ini ada efek Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 per bulan Mei lalu bahwa segala penyimpangan di dalam pelaksanaan SPMB ini itu sudah masuk ranah pidana.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Kalau tahun sebelumnya itu hanya pelanggaran administratif. Yeah. Tetapi berdasarkan surat edaran dari KPK ini masyarakat harus berhati-hati. Ya. Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan persoalan SPMB ini.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, mulai dari gratifikasi, siswa titipan, pemalsuan dokumen nilai, dan sebagainya, itu sebaiknya harus dihindari. Ya, karena kalau ada tingkat pengaduan dari masyarakat, terbukti, repot. Apalagi bagi panitia di tingkat satuan pendidikan, ya ini sangat-sangat rentan sekali. Dan kami sudah wanti-wanti untuk tidak berani bermain api terkait itu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian terkait juga dengan pengawasan dari Pemda, bahwa kalau di daerah ini kita kenal apa inspektor daerah, inspektorat. Inspektorat itu dengan segala kewenangannya bisa melakukan audit, pemantauan, evaluasi terhadap seluruh kegiatan SPMB tahun ini. Selanjutnya, inspektorat juga bisa menindaklanjuti semua laporan atau aduan dari masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terkait penyimpangan pelaksanaan SPMB tahun ini. Saya kira demikian, Bu.
0: Oke. Okay. Pak Zu, menyambung apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kamarudin, berarti memang semua yang diproses penerimaan siswa baru untuk tahun ini tuh sudah ada ininya ya. Kalau misalnya melanggar, sudah beda lagi nih, karena KPK sudah menetapkan bahwa akan masuk ranah pidana, begitu. Nah, bagaimana dari peran sekolah sendiri tuh memastikan transparansi berlangsung selama proses seleksi ini tetap bisa terpantau transparan, begitu?
2: Oh, baik. Pertama itu sebetulnya di tahap perencanaan. Itu di dalam kami melakukan daripada sosialisasi regulasi maupun pendampingan, ini kan kami sudah lakukan dua tahap. Pertama sosialisasi regulasi, yang kedua adalah pendampingan untuk pelaksanaan. Jadi salah satu item yang harus dipenuhi oleh perintah daerah itu adalah melakukan deklarasi bersama dengan berbagai stakeholder yang bisa untuk memantau proses jalannya SPMB itu yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Bagaimana wujudnya? Deklarasi bersama itu adalah memberi pernyataan sikap. Siapa-siapa yang hadir di situ? Ada bupatinya, dinas pendidikannya, ada inspektoratnya, kemudian ada juga dari Dukcapil, dinas sosial, dari kepolisiannya, dari kejaksaannya, inspektorat, mendeklarasi secara bersama-sama, kita jaga bersama-sama ini. Apakah komitmen ini nanti sudah seperti yang dideklarasikan? Wallahualam. Kita lihat nanti dalam proses pelaksanaan pendaftaran sampai nanti, apakah betul-betul terjaga ini, berfungsi ini, karena di dalam itu sebetulnya setelah juknis itu ada namanya SK pemerintah daerah.
0: Iya.
2: Pemerintah daerah itu nama-nama yang sebutkan tadi itu merupakan struktur yang ada di dalam pemerintah daerah dan diawasi secara bersama-sama. Kemudian juga terus dipantau oleh ombudsman. Dari tahun ke tahun kami sudah melakukan kerjasama dengan ombudsman, dengan Bang Mas Tri Susilo, bagaimana untuk membantu melakukan pemantauan dan memberikan solusi rekomendasi terhadap penyimpangan yang terjadi SPMB. Betulnya begini, kalau kita mau konsisten, kita harus berani mengatakan tidak. Masalahnya kita kadang ini karena tradisi ketimuran kita, bagaimana mi anakku kasihan ini, nanti mi kita lihat. Kata itu besok dia telepon lagi kita, bagaimana mi anakku?
0: Anak saya masuk SMP nih.
2: Ah, kayak gitu itu. Karena iya, jadi kalau kita konsisten sebetulnya paradigma dari zonasi ke domisili itu sebetulnya ada kepastian di sana.
0: Iya.
2: Ada kepastian di sana. Hanya memang kita kalangan orang tua ini masih terprovokasi dengan sekolah unggulan.
0: Iya.
2: Tidak keren kalau anak saya tidak sekolah di sini.
0: Iya, sekolah unggulannya jauh sih.
2: Oh iya, iya. Padahal sebetulnya sekolah unggulan itu sekarang tidak ada lagi. Dan lagi pelayanan pendidikan itu sebetulnya seperti di Kota Kendari ini hampir sama-sama semua.
0: Iya.
2: Hanya menang nama saja sih.
0: Nah,
2: tapi kalau akses melayani anak-anak kita, bagaimana kualitas gurunya, sarperasnya aja hampir sama, sudah memiliki kualitas yang sama.
0: Oke. Nah, Pak Zul tadi dijelaskan juga ya bahwa ada empat kategori nih ya, masih sama ya. Ada domisili tadi, kemudian juga afirmasi, lalu prestasi, dan
2: Mutasi.
0: Mutasi. Nah, kalau untuk afirmasi barangkali mungkin ya, kalau untuk
1: Oh iya.
0: penerimaan jalur afirmasi ini mengakomodasi siswa-siswa yang tidak mampu ya,
1: Betul.
0: yang tidak mampu. Nah, mungkin kriterianya seperti apa sebenarnya yang tidak mampu ini? Pak Kamarudin dulu boleh.
1: Oh ya, saya dulu. Terima kasih, Bu. Benar bahwa jalur afirmasi ini kan sebenarnya, Bu, ini merupakan ranah kemerdekaan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang kurang mampu atau calon siswa yang berkebutuhan khusus.
0: Oke.
1: Nah, kriteria yang bagi masyarakat yang tidak mampu dari sisi ekonomi, indikatornya itu mereka masuk anggota PKH, penerima PKH dari pemerintah, termasuk mungkin masyarakat yang ekonominya sangat rentan sekali, itu disiapkan bagi mereka. Kemudian yang kedua, afirmasi disiapkan juga bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini merupakan sebenarnya program untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk masuk di jalur afirmasi ini mendukung juga program sekolah inklusi juga sebenarnya ini. Iya. Sehingga benar-benar diharapkan sekali bagi masyarakat yang tidak mampu, anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka akan mempunyai kesempatan yang besar, kesempatan yang luar biasa untuk bersekolah atau menikmati pendidikan di sekolah-sekolah resmi, di sekolah-sekolah besar seperti di SMA 1 Kendari mungkin, di SMA 4 Kendari, SMA 2, ya. Ya, karena ada ruang yang diberikan buat mereka. Nah, sehingga seperti ini, sekali lagi yang katakan ini merupakan kemerdekaan buat masyarakat Indonesia ya, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau yang berkebutuhan khusus untuk memanfaatkan jalur afirmasi ini dengan baik.
0: Saya kira demikian. Mau ditambahkan, Pak Zul?
2: Ya, persentase aja ya. Kalau SD itu kan dia paling sedikit 15%. SMP
0: untuk
2: SMP,
0: afirmasinya ya.
2: Ya, SMP itu 20%, SMA 30%. Ya, supaya juga masyarakat dengar ini.
0: Iya,
2: ya.
0: Nah, betul,
2: kalau
0: betul.
2: Disampaikan
0: jangan dari, diprotes lagi.
2: Ya. Kenapa anaknya dia tidak, saya tidak gitu.
0: Padahal penerima PKH juga
2: anggal
0: gitu ya.
2: Juga. Mungkin barangkali yang perlu dipastikan adalah terdeteksi atau tidak gitu.
0: Oke.
2: Memenuhi syarat atau tidak gitu. Sudah, saya kira sudah pas yang disampaikan oleh dari Dinas Pendidikan Provinsi tadi.
0: Oke. Nah, kalau untuk jalur prestasi nih, Pak Zu, biasanya kan anaknya nilainya luar biasa, prestasinya juga luar biasa.
2: Ya.
0: Tapi tidak diterima di sekolah itu. Nah, kira-kira ini kenapa?
2: Prestasi itu sebetulnya ada yang akademik, ada yang non-akademik. Nah, sekarang ditambah lagi untuk hasil tes TKA, tes kemampuan akademik.
0: Iya.
2: Tentang berapa banyak itu tergantung apa yang ditetapkan di juknis masing-masing Pemda. Itu. Kalau misalnya jalur-jalurnya itu dipahami oleh masyarakat, sebetulnya sangat mudah untuk memberi akses. Akses itu. Pertama misalnya, non akademik. Sekarang sebetulnya pemerintah juga memfasilitasi tentang kemampuan berorganisasi. Misalnya di SMP dia ketua OSIS. Itu punya kuota tersendiri dia masuk SMA. Dia pengurus OSIS, pengurus pramuka, atau misalnya organisasi lainnya ditetapkan di juknis.
0: Jadi nilai tambah istilahnya.
2: Nilai tambah gitu. Tentang berprestasi, kalau yang Ibu maksud tadi kan itu akademik. Akademik. Jadi dirunut lagi dari yang paling atas sampai paling bawah, nanti dipotong sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan dalam juknis. Jadi kalau ada yang mengeluh kenapa anak saya tidak berprestasi, ya berprestasi seperti apa dulu, kan ada grade-nya nanti itu. Yang ditetapkan oleh masing-masing Pemda. Dan itu tidak persis sama. Karena berdasarkan analisis masing-masing, Pemda itu juga tentu berbeda. Kemudian yang lain juga, selain itu juga, misalnya yang non-akademik itu, prestasi cabang olahraga atau seni, itu nanti dibagi lagi persentasinya. Dari kuota itu dia berapa persen, dan persen itu di dalamnya berapa dia muat muridnya. Apakah itu Pemda menetapkan urutan teratas adalah yang berskala nasional, provinsi, kabupaten kota, atau standar terbawah misalnya dia juara antar kelurahan misalnya saja. Karena nanti dilihat lagi berapa kuota di sana. Oleh karena itu tadi sampai lebih awal, kuota itu tadi itu dilakukan secara transparansi.
0: Iya.
2: Oleh karena itu masing-masing orang tua, ya anak saya ini dia pernah juara karate di Porda kan, atau iya, di Porprov, dia medali emas. Iya. Saya mau kasih masuk di sini saja. Nah gitu. Apalagi kalau dia sudah mendapat misalnya medali emas lapon ya. Itu mungkin barangkali menjadi prioritas dia, iya, untuk nomor urutan teratas. Saya kira kemudahan. Hanya memang antara keinginan dan fakta itu biasanya terjadi tidak cocok lah gitu lah.
0: Iya.
2: Sehingga kemudian banyak orang tua kecewa gitu. Karena yang mendaftar di sekolah tertentu kan saya kira bukan cuma anaknya kita, dan bukan cuma alumni satu SMP itu.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin campuran dari SMP. Jadi ada kompetisi daripada grade, daripada nilai siswa itu.
0: Iya, dan rawannya nih kalau sekarang orang tua protesnya bukan langsung ke sekolah, ke media sosial gitu ya.
2: Dia dengan
0: biar rame sekalian gitu.
2: Oh, dengan,
0: katanya saya, kalau nggak viral tidak direspon cepat gitu.
2: Saya viralkan katanya.
0: Nah, itu gimana itu? Oke, kalau terkait dengan nilai yang tinggi tapi tidak lolos ini gimana ceritanya?
2: Saya kira harus dari definisi dulu itu nilai tinggi tidak lulus itu, karena memang kalau misalnya di nilai akademik itu kan memang salah satunya kan nilai yang tinggi.
0: Iya.
2: Masa sih nilai tinggi yang tidak lulus?
0: Oke. Ditahan
2: dulu. Saya mau tambah dulu. Itu kan nanti diberi grade susunannya. Susunannya.
0: Iya.
2: Baru dipotong berapa betul kuotanya yang diambil untuk nilai rapor.
0: Baik. Ada penelpon dulu, ada Pak Rahmat di ujung telepon di Kendari. Halo, selamat pagi Sultra pagi ini.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Langsung pertanyaannya, Pak.
3: Baik, terima kasih. Terkait dengan transparansi dari sistem penerimaan murid baru di Sulawesi Tenggara ini atau SPMB. Ini bagaimana sistemnya kalau pendaftar datang dari luar daerah? Misalkan kan sekarang kan menggunakan sistem zonasi, menggunakan
0: domisili, ya.
3: Bagaimana kalau misalkan ada pendaftar dari Ambon, apakah dia harus ganti KK dulu untuk daftar di Sulawesi Tenggara atau seperti apa sistemnya? Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Yang mau menjawab Pak Kamarudin dulu.
1: Iya, terima
0: kalau
1: kasih.
0: Kalau dia dari luar daerah, apakah harus ganti KK dan KTP dulu atau gimana? Karena jalurnya sistem sudah pakai domisili ini.
1: Iya, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya, bahwa memang mutasi adalah salah satu jalur untuk masuk di mengikuti kegiatan SPMB di Satuan Pendidikan. Untuk mutasi, khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah menetapkan persentasenya itu maksimal 5%.
0: Oh, 5% tadi.
1: Iya, maksimal 5%. Kemudian, apa yang harus dipenuhi? Ya, kalau jalur mutasi, pertama syaratnya itu surat keterangan lulus kalau belum menerima ijazah. Kemudian melampirkan SK mutasi. Misalnya kalau misalnya orang tuanya pindah tugas, misalnya dari Konawe Utara atau mungkin dari kabupaten lain atau mungkin dari provinsi lain, masuk pindah ke Sulawesi Tenggara, anaknya mendaftar di jenjang satuan SMA, SMK atau mungkin SMA LB. Itu SK mutasi tersebut harus di store ke panitia atau di upload di jalur yang sudah ditentukan tadi. Biasanya kalau antar provinsi itu poinnya agak lebih menjadi perhitungan karena semakin jauh. Kemudian kalau antar dari dalam satu provinsi itu antar daerah maksudnya itu agak beda. Yang pasti kuota sudah disiapkan, jadi tidak perlu harus ada KK atau bikin kartu KTP baru.
0: Kalau misalnya yang pindah ini bukan ASN gitu, Pak Kamarudin?
1: Kalau yang bukan ASN, bisa di apa di dicantumkan dengan kepindahan tugas toh, kalau misalnya dia non ASN di instansi toh.
0: Seperti itu. Oke, jadi ada tetap harus dilampirkan juga pindah domisilinya berangkat dari daerah sebelumnya ya ke Kendari begitu. Baik. Kita mau menyambung yang tadi kemarin di Pak Zul itu terkait nilainya tinggi loh ini. Nilai rata-rata yang tinggi nih. Sudah pokoknya orang tuanya udah pede nih. Nilainya tinggi.
2: Saya
0: tidak lulus gitu gimana
2: ya? Ya begini. Ini nilai tinggi itu kan asumsi tanda kutip. Karena jangan sampai yang lain juga menilai nilai anakku juga tinggi gitu. Tapi nilai tinggi itu sebetulnya itu kan disusun dia. Ya, susun. Nanti itu panitia dia potong
1: perengkingan cerita.
2: Perengkingan di ranking. Anakmu tinggi tapi lebih masih ada lagi yang lebih tinggi. Ah, kan kira-kira gitu kan. Jadinya itu adalah asumsi sepihak. Kalaupun itu yang terjadi, saya kira pemerintah daerah dalam hal ini OPD-nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Satuan Pendidikan sekolahnya dia tetap terbuka untuk menerima pengaduan itu karena memang itu fasilitas yang harus digunakan oleh masyarakat.
0: Iya.
2: Nah, kalau misalnya protes tidak puas itu adalah wajar dan sekolah dan Pemda sudah menyiapkan fasilitas itu. Karena kan ada kanal pengaduannya secara luring maupun daring. Welcome aja, tidak ada masalah.
0: Oke, baik. Kalau berbicara mengenai tantangan teknis barangkali ini, Pak Zul, untuk yang sering muncul barangkali dalam pelaksanaan SPMB?
2: Oh, tantangan teknis itu alhamdulillah dari tahun ke tahun itu sudah mulai berkurang ya. Untuk evaluasi dari Kemendikdasmin tahun 2025 itu kita seluruhnya Sulawesi Tenggara kita masuk di 6 besar ya. Tidak ada lagi pengaduan yang lebih gitu tidak. Tapi biasanya yang sering muncul itu adalah kesalahan-kesalahan yang human error lah, misalnya salah ketik, misalnya kasih masuk data itu apa semua, dan yang biasanya yang isu-isu yang tidak tertulis itu sebetulnya. Tapi juga faktanya juga sampai tidak ada yang lebih menonjol untuk Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah tahun 2025 begitu, dan kita berharap 2026 juga lebih baik lagi opininya.
0: Oke. Pak Kamarudin, barangkali evaluasi nih yang dilakukan dari pelaksanaan sebelumnya untuk perbaikan tahun ini barangkali.
1: Ya, satu mungkin saya bisa sampaikan di sini. Terima kasih. Ini cocok sekali ini perlu kami sampaikan bahwa kalau tahun 2025 kemarin itu siswa itu tidak boleh mendaftar bersamaan
0: untuk sekolah. Nah, itu dia. Betul.
1: Harus digugurkan sebelah, satunya baru bisa masuk.
0: Yeah.
1: Tapi untuk tahun ini agak fleksibel sedikit. Jadi siswa bisa mendaftar di luar sekolah tetapi tidak boleh sejenis. Misalnya mendaftar di SMA, berikutnya harus mendaftar di SMK.
0: Betul.
1: Agak fleksibel.
0: Jadi hanya hal itu atau ada yang lain lagi?
1: Saya yang untuk sementara di Juknis cuma yang itu dulu yang paling. Karena kan kemarin yang paling krusial itu tadi, ketika mendaftar ingin pindah harus menggugurkan di sebelahnya baru bisa melakukan pendaftaran di tempat
0: lain. Betul. Dan ketika melakukan pendaftaran gugur, ternyata tidak lolos nih di tempat yang pertama. Dan akhirnya tidak tahu mau harus kemana. Berarti untuk tahun ini fleksibel, boleh dua tapi tidak boleh sejenisnya ya. Harus SMK tuh satunya. Oke, baik. Pak Zul, barangkali rekomendasi untuk perbaikan sistem SPMB kita ke depannya biar lebih transparan barangkali dan juga berkeadilan gitu.
2: Iya, ini salah satunya kita ambil sampel ya, ambil Kota Kendari. Kota Kendari ini ada pergeseran tempat tinggal masyarakat. Kayaknya dahulu kan kita yang ramai tinggal itu di Kemaraya. Pertumbuhan-pertumbuhan usia rumah tangga baru itu kebanyakan bergeser arah Lepo-Lepo Andenuh gitu.
0: Iya, betul.
2: Sehingga artinya apa? Pemerintah daerah ini harus tangkap dengan ini. Contoh misalnya wilayah Andenuh. Wilayah Andenuh itu dia minimal pemerintah Kota Kendari Andonuhu kemudian sampai Nambo sana,
0: baru,
2: itu minimal dia harus membangun 5 SD. Contoh misalnya, ini ada SD 6 itu di Pasar Andonuhu Lama itu, di depan masjid itu.
0: Iya.
2: Itu muridnya itu lebih 1000, Bu.
0: Iya, betul.
2: Dia kekurangan 10 rombongan belajar. RKB-nya kurang 10. Sehingga kemudian ada shift sore.
0: Oke.
2: Padahal shift sore itu, pembelajaran shift itu tidak bisa lagi.
0: Mm-mm.
2: Tetapi yang sudah terlanjur, pemerintah memberi kesempatan hanya sampai 3 tahun. Artinya yang sudah terlanjur diterima itu selesaikan. Nanti menerima shift, 2 shift lagi tidak baru. Mm-mm. Itu yang harus termasuk juga SMA misalnya. Kami diberi kewenangan oleh Kemendikdasmen untuk menerima layanan tentang usulan penambahan daya tampung.
0: Mm-mm.
2: Dan penambahan rombongan belajar. Kan dua hal yang berbeda itu. Tambah daya tampung.
0: SMA
2: itu kan dia 36.
0: Mm-hmm.
2: Bagaimana, maksimal. Bagaimana kalau dia ditambah? Oleh karena masyarakat di situ kan banyak ya. Boleh menambah dengan syarat sesuai yang pen Kepmen 14 tahun 2026 itu mengatur tentang mekanisme untuk pengajuan daya tampung dan penambahan rombongan belajar. Di syaratnya itu apa? Untuk penambahan daya tampung itu. Pertama ada RKB-nya.
0: Iya.
2: Gurunya memadai dan juga operasionalnya ada. Tapi yang di untuk Dikbud Provinsi kemarin yang

0: ruangannya, cukup enggak mejanya? Cukup enggak kursinya? Jadi tim menghitung.
1: Harus sampai ini
0: harus ya, sedetil itu.
1: Sedetail itu.
0: Kita ke SMA 1, SMA 4, ke SMA 5. Habis itu kita pleno verifikasi dan kita sesuaikan dengan data dapodiknya. Nah, setelah itu kepala BPMB mengeluarkan rekomendasi. Boleh tambah ruang belajar karena dia memenuhi syarat. Ya gitu, kira-kira.
1: Jadi bukan hanya ujuk-ujuk ditambah nih ruang kelasnya, tapi tidak ternyata siswanya tidak ada atau kursinya malah tidak ada sama sekali.
0: Karena begini, ada kejadian-kejadian sebelumnya itu ada kelas yang disembunyi. Nah, misalnya gitu itu. Oleh karena mungkin desakannya pejabat tertentu, misalnya ini. Kalau kepala sekolah sekarang kan agak sensitif ya.
1: Betul.
0: Oh ya, karena mungkin ada aroma-aroma tertentu yang bisa ditekan-tekan, saya bilang tidak bisa. Kepala sekolah sekarang harus bisa mengatakan tidak bisa, aturannya gini. Karena kalau bilang saya lihat dulu pagi dia telepon, malam dia SMA, akhirnya tadinya tidak ada masalah, akhirnya menjadi masalah.
1: Dan itu kadang menjadi harapan untuk para orang tua itu, kata-kata yang seperti
0: bukan
1: itu.
0: Bukan cuma harapan, dia berdoa siang malam juga begitu.
1: Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Kamardin, mungkin untuk pesan kepada orang tua, kemudian juga untuk calon siswa barangkali agar tidak khawatir untuk mengikuti SPMB.
2: Ya, terima kasih. Kami pada kesempatan ini menyampaikan kepada orang tua siswa calon murid baru untuk jenjang satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Silakan mendaftar, silakan memilih sekolah mana yang diinginkan, tetapi rambu-rambu itu jangan ditabrak. Ya, perhatikan juknis, ya, cermati juknis. Saya masuk misalnya di SMA, saya tinggalnya di mana? Maka lihatlah di SMA yang terdekat dengan tempat tinggal ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pantau ya, tetap memantau kegiatan SPMB ini ya, sebelum mendaftar itu harus seleksi betul itu.
1: Iya.
2: Ya, supaya jangan memaksakan pada sesuatu, apalagi memalsukan dokumen, itu sangat-sangat dihindari sebaik mungkin, jangan dilakukan itu. Ya, jangan melakukan manuver atau lobby-lobby ya ke pihak-pihak tertentu untuk menekan ya, kepada para kepala sekolah. Kasihan dengan kepala sekolah juga Pak memikirkan masalah itu. Ya, saya kira ini saja barangkali ya. Barangkali yang ditambahkan tadi.
1: Ya, Pak Zul terakhir juga barangkali untuk.
3: Oke, baik, terima kasih Ibu dan seluruh pemirsa RRI yang budiman di kesempatan yang baik ini. Kami berpesan bahwa silakan untuk mendaftarkan anak kita di satuan pendidikan masing-masing sesuai jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada jalur domisili, ada jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Jika seandainya para orang tua mendapatkan hambatan, bisa langsung ke dinas provinsi, ke satuan pengaduannya, dan jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasi dan bertanya. Tanyain terlebih bahwa juknis itu harus sampai ke orang tua, sehingga para orang tua juga bisa memastikan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bisa dipenuhi secara dini oleh para orang tua siswa. Kalau bapak ibu orang tua yang tidak puas, pemerintah daerah saya kira melalui diding sektornya di OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara sangat terbuka. Dan kami juga di BPMP sangat terbuka. Jangan khawatir, kalau tidak bisa tertalu di negeri, masih ada sekolah swasta yang untuk bisa diberi bantuan untuk distribusi. Pada kesimpulannya bahwa SPMB adalah memberi akses semua anak Indonesia untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas untuk kita semua.
1: Baik.
3: Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Wisnu Kudus mewakili Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih atas perhatian RRI Kendari untuk mengundang kami menyampaikan yang salah satu menjadi tugas pokok kami.
1: Betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini juga menjadi edukasi untuk kita semua ya, bahwa sistem penerimaan setiap tahun tentunya memang ada perubahan, tapi perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik. Ini yang dipastikan oleh masing-masing pihak. Dan juga penerimaan, semoga kita berharap ya bahwa sistem penerimaan

0: Penerimaan murid baru tahun ini itu berjalan dengan transparan, kemudian juga adil, dan juga tentunya akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa. Baik, ini akhir kebersamaan kita untuk Dialog Interaktif Sultra pagi ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utangmu, tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau berbicara terkait dengan pendidikan atau SPMB, sistem penerimaan murid baru, di mana tahun ini tadi juga sudah dijelaskan ya dengan begitu detail terkait dengan seperti apa mekanisme pendaftaran untuk tahun ini dan juga persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Dan semuanya ini dilakukan secara transparansi ya. Ada keterbukaan informasi di sana yang juga dilakukan oleh masing-masing sekolah untuk mensosialisasikan bagaimana sistem penerimaan murid baru untuk tahun ini, pendengar. Diharapkan para orang tua ini bisa lebih intens lagi untuk mencari tahu atau membuka informasi-informasi yang telah disiapkan dari Dikbud Provinsi dan juga atau masing-masing sekolah tentunya untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh anak didik sebelum melakukan pendaftaran dan juga bagaimana mekanisme-mekanisme atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing peserta didik. Nah, tentunya setelah semuanya terpenuhi dan juga sudah siap untuk dilakukan pendaftaran, disampaikan juga sebelumnya bahwa akan ada verifikasi, ada langkah-langkah pemeriksaan administrasi lagi yang harus diterima atau dilakukan dari pihak sekolah untuk seluruh berkas-berkas peserta didik. Apakah memang memenuhi untuk berada di sekolah tersebut atau mungkin ada persyaratan-persyaratan lain yang juga harus diperbaharui, seperti itu ya. Nah, di era keterbukaan informasi saat ini, pendengar, pengumuman ataupun juga persyaratan-persyaratan itu cukup mudah ya untuk bisa diketahui, dan ini juga mempermudah para siswa, anak didik dan juga orang tua untuk bisa mengakses informasi-informasi yang sudah disiapkan atau disebar oleh pihak masing-masing sekolah tentunya. Nah, kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk yang tengah mempersiapkan diri mendaftar di sekolah baru atau sekolah keinginannya masing-masing, di mana tadi ada beberapa jenjang yang dibuka ya untuk domisili, kemudian juga afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Semuanya sudah disiapkan kuotanya. Nah, tinggal bagaimana peserta didik ini bisa memenuhi kriteria-kriteria di beberapa jenjang tersebut.

Pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita untuk Sultra Siang di perjalanan Kamis 11 Juni 2026 sudah harus tuntas ya. Sepertinya sudah dari jam 5 pagi sampai temani Anda dengan informasi dan juga musik-musik pilihan. Dan rekan saya Yuda nanti akan hadir menemani Anda untuk Sultra Siang, dan tentunya juga Pro 1 masih akan terus hadir hingga tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia.

dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda untuk di Sultra Siang. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda. Dan tentunya dengan beragam mata acara kita akan lewati bersama di sepanjang tugas Yuda untuk hari ini. Untuk hari ini ya, dan ada beberapa mata acara kita lewati bersama. Nah, nanti pokoknya update informasi-informasi yang kami akan hadirkan itu juga Yuda melansirnya dari KBRN atau di rri.co.id. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Siang di kebersamaan Yuda yang temani Anda dan juga ada beberapa rekan-rekan tim teknik. Pagelaran Piala Dunia 2026 ini dimulai dengan upacara pembukaan yang berlangsung di tiga negara. Nah, jadwal pembukaan Piala Dunia 2026 ini pendengar, opening ceremony-nya atau upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini bisa jadi yang akan terbesar dalam sejarah turnamen ini. Karena pembukaan Piala Dunia 2026 ini akan digelar di tiga kota dan tiga negara yang berbeda, seperti tuan rumah yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Jadi tiga negara ini ya pendengar. Hal inilah sejalan dengan penambahan peserta Piala Dunia pada tahun ini yang untuk kali pertama memiliki ada 48 tim negara, dan pembukaan Piala Dunia 2026 ini akan digelar selama 2 hari, yakni untuk openingnya di tanggal 11 sampai dengan 12 Juni atau di Jumat 12 Juni dan juga Sabtu 13 Juni waktu Indonesia. Nah, FIFA juga sudah menetapkan bahwa Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama pada 11 Juni waktu setempat atau tepatnya di tanggal 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Nah, kemudian di Meksiko, pembukaan Piala Dunia 2026 ini pendengar akan berlangsung di Meksiko City pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau 90 menit sebelum pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 Meksiko dan juga akan berhadapan dengan Afrika Selatan digelar di Stadion Azteca. Nah, lalu opening ceremony Piala Dunia 2026 kedua itu akan juga digelar di Kanada, tepatnya di Toronto pada Sabtu 13 Juni pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat sebelum laga Kanada versus Bosnia Herzegovina pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Pembukaan Piala Dunia 2026 ini pendengar ketika masih pada Sabtu juga di waktu Los Angeles, Amerika, itu pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sebelum kick-off Amerika Serikat versus Paraguay pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Ya, siaran langsung Piala Dunia 2026 bisa disaksikan melalui stasiun televisi TVRI, selain TVRI Piala Dunia 2026 juga itu Anda bisa dengarkan melalui siaran RRI ya. Oke, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih kita ada di Sultra Siang ya. Semangat untuk kita menyaksikan FIFA World Cup 2026 ini tentunya sudah mulai terasa dan menjadi perbincangan yang menarik bahkan di mana-mana ya. Di tempat mungkin Anda bekerja, di pusat-pusat keramaian atau di tempat tongkrongan, karena memang sudah menjadi sorotan dunia kalau kita sudah akan menjadi saksi sejarah lagi untuk perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, euforia Piala Dunia 2026 ini memang semakin terasa ya jelang laga pembukaan yang akan mempertemukan ya dua tuan rumah yang luar biasa ya, tuan rumah Meksiko ini akan menghadapi Afrika Selatan. Pertandingan ini tidak hanya akan menjadi penanda dimulainya turnamen sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan menyimpan misi penting bagi Meksiko untuk mematahkan rekor buruk di laga perdana. Nah, di mana laga Meksiko versus Afrika Selatan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Azteca dan akan disiarkan langsung oleh TVRI pada Jumat 12 Juni pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri akan menjadi keuntungan besar bagi tim berjuluk L3 ya. Dan di sepanjang sejarah kalau kita melihat ya pendengar, Meksiko tercatat belum pernah meraih kemenangan dalam 7 laga pembukaan Piala Dunia. Nah, dengan 2 kali imbang dan 5 kali kalah, kondisi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan dari Javier Aguirre untuk mengakhiri kutukan tersebut ya untuk di edisi tahun 2026 ini. Secara kekuatan Meksiko pendengar lebih diunggulkan dibandingkan dengan Afrika Selatan. Selain dari faktor tuan rumah, performa Meksiko juga cukup menjanjikan dengan catatan kemenangan beruntun dalam beberapa laga terakhir. Sementara itu Afrika Selatan juga tetap berpotensi akan memberikan kejutan melalui kecepatan serangan balik yang menjadi andalan mereka. Bahkan sejumlah prediksi ini menilai Meksiko berpeluang besar untuk meraih kemenangan dengan skor yang meyakinkan, mulai ada yang mengatakan 1-0 hingga 3-0. Nah, bagaimana dengan prediksi Anda mendengar untuk kedua tim ini? Nah, tentunya ini menjadi sebuah keseruan juga ketika kita di Indonesia yang menjadi penikmat atau pencinta si kulit bundar, Piala Dunia ini akan menjadi sebuah cerita. Bahkan kita pun juga bisa ikut berkomentar untuk mengikuti tebak skor ya. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Ultra Siang. Yuda yang temani Anda ya. Mengenai Piala Dunia, lagi-lagi ini akan menjadi perbincangan yang menarik di sepanjang mulai malam nanti atau dini hari nanti, kick off, dan sampai dengan selesainya itu dijadwalkan nanti selesai tanggal 19 Juli. Bayangkan ya, kurang lebih 2 bulan perhelatan sepak bola dunia ini akan menjadi trending topic di perbincangan maupun juga update informasi-informasi yang tentunya akan menjadi menghiasi informasi yang kita buka, baik itu di media sosial atau di gadget atau dimanapun itu, bahkan di media televisi ya. Karena berbicara mengenai Piala Dunia, tentu ini menjadi sebuah tontonan menarik, sebuah perbincangan yang menarik, dan tidak akan ada bosannya. Masing-masing punya pilihan prediksi, apalagi sudah menjelang kick off pembukaan ya. Duel Meksiko Afrika Selatan ini akan menjadi pembuka Piala Dunia yang juga tadi sudah Yuda ulas ya. Kemudian nanti ada Bafana yang wah bersua lagi dengan Meksiko ya, sebutan mereka tuh Bafana. Ini adalah sebuah gempita bola dunia di Stadion Meksiko City, dan memori pertama mereka itu bersua di laga pembuka pada Piala Dunia 2010. Ternyata mereka sudah pernah bersua ini ya. Kala itu Afrika Selatan menjadi tuan rumah, dan kini Piala Dunia 2026, Meksiko gilirannya akan menjadi salah satu penyelenggara. Wah, ini terbalik sudah posisinya. Nah, tentu beragam informasi mengenai Piala Dunia, bahkan prediksi-prediksi itu bisa dari kita masing-masing secara individu. Dan itu akan menjadi keseruan ketika kita juga ikut berbincang mengenai sepak bola. Karena sepak bola dunia kali ini itu bukan cuma kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan pun juga yakin deh, mereka juga tidak akan ketinggalan update informasinya dan menyimak perkembangan Piala Dunia 2026.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Indonesiaku dari Ungu juga sudah bergulir kerung dengar Anda di Sultra Siang. Mengantarkan kita jelang tanda pukul 12. Itu artinya nanti kita akan kembali mengupdate informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dulu untuk Anda yang siang hari ini juga sudah berkemas-kemas udah untuk menikmati yang namanya istirahat sejenak, menikmati makan siang, dan tentunya juga masih tetap stay di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga nanti kita akan live di channel YouTube RRI Kendari dan juga di live TikTok. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, tepat pukul 12 saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdian Syah.
1: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam

laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane,

dihadiri penalti setelah Eberichi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini, tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini. Karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad, dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Imadi Nurbau mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton barang ini sudah terdaftar, juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anoma Dadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Two shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua, ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita, tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, ya sama seperti yang dibilang ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden, juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persijember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bronze, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Waicentre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang kembali Yuda temani Anda pendengar. Usai tadi kita sudah update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dulu untuk Anda pendengar yang juga terus mengakses siaran kami melalui 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok untuk siang hari ini. Jangan lewatkan, nanti kita akan ada di bincang inspiratif. Tentu saya akan kehadiran narasumber yang kompeten. Dan kali ini kita akan bertemu nanti dengan kader muda pencak silat Sulawesi Tenggara. Nanti akan hadir Astia Febriani Asrin yang akan berbincang di Bincang Inspiratif sesaat lagi di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih ada di Sultra Siang. Kita coba update informasi dari Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Dauli, mendorong lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI dan juga LKBN Antara untuk mengambil peran lebih strategi dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hal ini penting sekali pendengar, karena seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati ajang sepak bola dunia ini tanpa terkecuali. Nah, Saleh juga menegaskan bahwa akses siaran Piala Dunia harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah terpencil dan penyandang disabilitas netra. Bahkan menurutnya momentum Piala Dunia tidak boleh hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah perkotaan dengan akses siaran yang memadai. Nah, dinilai bahwa TVRI sebagai pemegang hak siar juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa piala atau kualitas Piala Dunia nanti jangkauan siarannya tetap optimal. Dan terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami kendala penerimaan sinyal, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Kalau di tempat-tempat yang channel-channel TVRI-nya belum bersih, itu tentunya akan menjadi satu tantangan tersendiri. TVRI untuk berkolaborasi ya dengan RRI dan juga LKBN Antara. Kita masih akan terus bersama di Sultra Siang, dan sesaat lagi kita akan gelar perjalanan Sultra Siang di Bincang Inspiratif. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

0: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, Yuda yang masih temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta di channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok-nya Yuda ini pendengar. Kita akan ada di Sultra siang, nah tentunya seperti yang kita udah sounding untuk suasana siang hari ini, kita akan ada di Bincang Inspiratif bersama dengan Astia Febriani Asrin, seorang kader muda pencaksilat Sulawesi Tenggara yang juga sudah hadir di studio Pro 1 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Asti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik ya?
1: Baik.
0: Ah, udah kelihatan ya teman-teman dan juga pendengar, kita sudah ada di channel YouTube-nya RRI Kendari yang bisa disaksikan secara langsung siapa sih Asti ini, seorang kader muda pencaksilat Sulawesi Tenggara. Nah, kita coba akan berkenalan dulu dengan Asti, panggilan akrabnya ya Asti ya?
1: Iya,
0: Asti.
1: Boleh Asti, okay. Boleh Asti ya.
0: Oke, okay, Asti, oke okay, Asti aja deh, karena okay. Mungkin udah familiar. Asti ya, kenal olahraga bela diri pencaksilat itu sejak usia usia kapan gitu?
1: Sejak usia 12 tahun.
0: 12 tahun?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Tapi waktu itu belum terlalu mendalami.
0: Belum terlalu ya. Mendalami?
1: Hanya perkenalan awal saja dulu, terus sempat vakum.
0: Ya.
1: Nanti kelas 1 SMA,
0: ya.
1: Sekitar tahun 2018-2019,
0: ya.
1: Baru sudah mulai ditekuni.
0: Oh, ya. Gitu. Tapi tentunya kita sebelum masuk lebih jauh, lebih dalam tentang kenapa kamu memilih pencaksilat. Memang ada background atau dari kedua orang tua yang memang menyuruh kamu untuk mengguliti pencaksilat yang juga notabene adalah sebuah olahraga tradisional milik Indonesia. Gimana?
1: Ada.
0: Ah, ada ternyata. Kenapa?
1: Dari orang tua. Jadi saya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kedua orang tua saya.
0: Ya.
1: Dan kakak saya.

0: gue juga kami sekeluarga ada background pencak silat.
1: Oh, iya. Rupanya dari orang tua kedua-duanya memang
0: iya
1: menggeluti pencak silat juga.
0: Iya, betul. Bapak dan mama saya pelatih pencak silat.
1: Oh.
0: Kakak saya juga.
1: Papa, mama, kakak
0: pencak silat.
1: Pencak silat semua.
0: Iya.
1: Berarti memang keluarga yang memang menggeluti bidang olahraga atau bela diri pencak silat ya.
0: Iya, betul.
1: Kenapa kamu memilih jejak-jejak dari papa, mama, bahkan kakak-kakak gitu? Kakak kamu?
0: Sebenarnya mungkin karena tidak ada pilihan lain ya. Karena orang rumah semua pencak silat.
1: Semuanya pencak
0: iya,
1: silat.
0: Iya, jadi setiap hari itu terus yang kita lihat.
1: Oke. Okay.
0: Itu terus yang yeah. kita diikutkan sama bapak, sama mama diikutkan yeah. kalau ada kegiatan diajak. Jadi mau tidak mau ya harus pilih itu.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Dan pencak silat juga sudah sangat banyak membantu hidup saya
1: okay.
0: dan keluarga.
1: Membantu dalam hal apa? Boleh lebih spesifik nih,
0: banyak
1: Asti.
0: Banyak sekali. Okay. Khususnya saya masuk kuliah juga kemarin karena okay. pencak silat juga.
1: Oh, waktu yeah. mau mendaftar kuliah?
0: Iya, yeah, karena pencak silat.
1: Karena pencak silat.
0: Iya. Yeah. Saya dan keluarga hampir semuanya itu hidup kami itu memang dibantu oleh pencak silat.
1: Oh.
0: Jadi bukan saja sekedar hobi, yeah. mm-hmm. tapi sudah mm-hmm. terkandung dalam diri kita sendiri yeah. bahwa sepenting itu pencak silat bagi keluarga kami.
1: Oh gitu, udah mendarah daging lah ya yeah. istilahnya pencak silat atau olahraga bela diri pencak yeah, silat
0: betul.
1: Ini. Tapi tidak pernah untuk mencoba di olahraga lain gitu selain pencak silat?
0: Iya ada, tapi mm-hmm. fokusnya tetap di pencak silat.
1: Mm-hmm. Oke, karena memang sudah dari kecil dicekokin yeah. gitu, dilihat, jadi yeah. perbincangan, dan akhirnya Asti mau menggeluti pencak silat. Sampai dengan yeah. kamu masuk kuliah pun gara-gara pencak silat.
0: Gara-gara
1: ya?
0: Pencak silat.
1: Oh, berprestasi mungkin di pada saat sekolah SMP, SMA.
0: Iya.
1: Oke, gimana ceritanya?
0: Waktu SMA pernah mengikuti O2SN juga.
1: Oh.
0: Pernah ikut juga di beberapa kejuaraan internal di perguruan.
1: Oke. Okay. Perguruannya apa sih namanya?
0: Tapak Suci Putra Muhammadiyah.
1: Oh, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Iya. Oh, iya. Itu udah banyak ya?
0: Iya, sudah banyak. Salah satu
1: perguruannya itu.
0: Iya. Jadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu adalah iya. salah satu perguruan pencetus IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia.
1: Oh, salah satu pencetus.
0: Iya.
1: IPSI ya?
0: Iya.
1: Oh, gitu. Iya. Dan akhirnya Asti sampai sekarang masih aktif.
0: Sekarang ya, alhamdulillah
1: masih ya
0: masih aktif mm-hmm. walaupun tidak seaktif mm-hmm. kemarin mungkin karena sekarang sudah bekerja.
1: Oh, udah bekerja. Kamu bekerja yeah. di mana? Boleh biar saya, kita spill dikit. Kesehariannya saya, sekarang udah kerja di mana? ASN atau apa nih?
0: Yeah. Saya sekarang ASN di salah satu instansi di okay. Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Alhamdulillah.
0: Saya di Dinas Perhubungan.
1: Dinas Perhubungan. Yeah. Oke, okay, keren. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Yeah. Yeah. Di bidang apa?
0: Di bidang lalu lintas dan angkutan jalan wilayah daratan.
1: Oh, lalu lintas
0: dan angkutan jalan angkutan wilayah jalan, daratan.
1: Wilayah daratan karena ada lautan ya. Jadi kalian ngurusin yang darat-darat ya, gitu ya. Oke. Kita menyapa dulu deh buat kalau begitu ya teman-teman kamu yang ada di Sarpras Perhubungan LLAJ Wilayah Daratan Terminal Baruga. Selamat siang yang ada di sana. Oh, ini ada titipannya. Ada kepala UPTD-nya Sarpras Wilayah Daratan. Kemudian ada kasih ops-nya. Kemudian di sana ada Ilham, ada Anto, ada Pak John dan juga Pak Victor dan semua-muanya teman-teman yang ada di sana ya. Selamat menikmati istirahat siangnya, selamat menikmati suasana yang boleh dikata kalau di sana tadi mendung ya, cerah ya.
0: Tadi
1: agak mendung.
0: Iya, agak mendung.
1: Iya, oke. Okay. Mudah-mudahan juga walaupun itu mendung atau panas di sana tetap adem-adem aja. Dan juga boleh ya para pendengar dan juga yang sudah tahu kalau kita udah punya channel-channel YouTube kita, silakan nonton di channel YouTube-nya RRI Kendari bahwa saya bersama dengan Asti, seorang kader muda pencak silat Sulawesi Tenggara, khususnya ada di perguruan Tapak Suci Muhammadiyah. Yeah. Gitu ya, Tapak Suci.
0: Tapak Suci Putra Muhammadiyah.
1: Putra Muhammadiyah. Yeah. Oke, kita ngomongin lagi tentang kesehariannya kamu sebelumnya. Oke, kita ulik-ulik ini adalah sebuah cerita inspiratif karena ternyata memang sangat menginspiratif. Kamu punya kebiasaan atau habit pagi hari itu bangun subuh enggak?
0: Ya, kalau saya tidur jam berapapun tetap bangun subuh walaupun nanti
1: okay.
0: tidur lagi tapi tetap bangunnya pagi.
1: Bangunnya jam berapa? Sebelum sholat atau ya, memang
0: sebelum
1: bangun
0: sholat subuh?
1: Mau sholat subuh ya. Oke, okay, next. Setelah kamu sholat subuh ngapain? Kalau punya kebiasaan apa? Apakah kamu latihan pencak silat atau ngapain?
0: Kalau untuk sekarang sudah jarang sekali, karena sudah fokus berkantor.
1: Fokus berkantor.
0: Iya. Tapi kalau kemarin biasanya pasti 30 menit di pagi hari itu saya isi dengan jogging pagi.
1: Jogging pagi sebelum berangkat.
0: Sebelum berangkat ke kampus waktu masih kuliah.
1: Masih kuliah?
0: Iya. Kalau memang tidak ada jam mata kuliah pagi, biasanya kan kalau saya di jurusan Penjas di Universitas Haloleo.
1: Oh, jurusannya dulu Penjas.
0: Iya. Oh iya. Jadi iya, jam iya. 6 pagi itu sudah masuk kuliah.
1: Oh, cepat juga ya.
0: Jadi kalau tidak jogging di rumah, joggingnya di kampus.
1: Oh gitu.
0: Ada jogging pagi.
1: Di sempat-sempatkan.
0: Iya.
1: Oh.
0: Selalu.
1: Oke, selalu. Jadi ibarat Asti ini memang sudah punya habit, habitnya itu positif, harus berolahraga di setiap pagi.
0: Iya.
1: Sekarang udah ada di dunia kerja, masih juga habit itu masih kebawa nggak?
0: Selalu disempatkan.
1: Selalu disempatkan untuk olahraga. Oke, kita menyapa dulu yang ada juga di live TikToknya Yuda. Ada Rikals Lovers Kendari, ada Haja Nurmi Bintang, kemudian juga ada Linda Idris. Selamat menikmati suasana siangnya Linda Idris dan kawan-kawan yang juga menyimak kita di live TikTok RRI Kendari dan juga yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari. Oke, karena udah bekerja untuk membagi tugas Asti keseharian, masih rutin latihan atau jadi pelatih atau gimana? Atau jadi atlet nih?
0: Kalau saya pulang ke daerah saya, ke Bau-Bau.
1: Oh, Bau-Bau. Iya. Asalnya Bau-Bau ya?
0: Saya orang Bau-Bau.
1: Oh, orang Bau-Bau.
0: Kalau pulang ke Bau-Bau, kebetulan di rumah ada cabang salah satu ranting
1: perguruan.
0: Iya, ranting perguruan di rumah. Biasanya saya dilibatkan untuk membantu adik-adik yang latihan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau sekarang sudah diambil alih oleh bapak dan kakak.
1: Oh.
0: Dan adik-adik kader juga di sana ada banyak.
1: Di rumah.
0: Di rumah.
1: Ada tempat latihan ya?
0: Ada tempat latihan di rumah.
1: Latihannya itu biasanya jam-jam berapa? Pagi, malam biasanya kalau
0: di sana ya? Latihannya itu karena mereka banyak yang sekolah. Biasanya kalau ada persiapan kejuaraan. Pagi sebelum sekolah itu mereka latihan dulu.
1: Oh, gitu.
0: Karena kebanyakan yang latihan di ranting tersebut kebetulan tetangga-tetangga rumah juga. Jadi disempatkan dulu untuk latihan, kemudian mereka ke sekolah. Pulang dari sekolah latihan lagi.
1: Oh ya.
0: Sore. Pulang lagi ke rumahnya, istirahat, sholat, makan malam, latihan lagi sampai jam 10
1: malam. Wih.
0: Alhamdulillah adik-adik di sana banyak yang berprestasi sampai di PON bela diri kemarin.
1: Alhamdulillah ya. Yeah. Wih, berarti keren lah. Berarti sukses lah ya Asti ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Kalau di sana ada terdata nggak berapa peserta yang masuk di ranting yang papa punya di sana?
0: Di sana ada sekitaran 30 orang.
1: 30 orang ya?
0: Itu 30 orang anak.
1: Hampir setiap hari latihannya atau ada jadwal? Ada jadwal tersendiri nggak?
0: Sekarang kalau yang saya dengar informasi dari bapak kemarin katanya setiap hari.
1: Iya?
0: Iya.
1: Oh, setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Berarti latihan. Mungkin ada yang tinggal memilih jadwal saja ya?
0: Iya. Sebenarnya tergantung dari kegiatannya anak-anak itu sendiri.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau memang mereka sempat, tapi biasanya mereka semua pada disiplin. Jadi ikut terus latihan.
1: Iya, karena barangkali juga salah satu yang membuat sukses di bidang olahraga atau bela diri pencak silat itu adalah sebuah kedisiplinan.
0: Iya, betul.
1: Disiplinnya seperti apa, Asti? Bisa cerita nggak kalau di dunia pencak silat biar yang lain-lain juga bisa terinspirasi dan mau masuk di atau memilih olahraga pencak silat ini sebagai pilihan untuk salah satu olahraga yang mereka akan belajar, gimana?
0: Iya, boleh. Sebenarnya bukan saja di pencak silat ya, tapi di semua cabang olahraga.
1: Iya.
0: Bahwasanya disiplin itu sangat penting. Kalau dari kami pencak silat khususnya perguruan seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah, itu 30 menit itu sudah harus ready di tempat latihan sebelum pelatih datang.
1: Okay.
0: Jadi kami itu sudah pemanasan memang, matras sudah dipasang semuanya.
1: Oh, yeah.
0: Jadi pelatih datang tinggal melatih. Jadi kami atlet tinggal menerima materi atau menerima teknik dari pelatih.
1: Oh gitu, ya ya. Berarti memang disiplin itu sudah diterapkan di pencak silat.
0: Iya.
1: Dan disiplin kamu ini juga turun ke dunia kerja saat ini, benar nggak?
0: Ya insya Allah ya.
1: Ya ya ya ya. Oh gitu ya, jadi kedisiplinan itu adalah sebuah awal kunci kesuksesan sehingga sampai detik ini Asti masih ada sukses di pencak silat.
0: Iya.
1: Oke, pencak silat ini menjadi pilihan yang luar biasa. Nah, selain tadi kita ngulik lagi, kita flashback ke belakang. punya kebiasaan bangun subuh ternyata, walaupun mungkin begadang semalam, ada kerjaan, ada kegiatan.
0: Kalau saya memang harus bangun pagi itu biar tidak dibangunkan, ada alarm dari tubuh tersendiri.
1: Alarm dalam tubuh. Itu
0: mungkin karena sudah biasa ya.
1: Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau kegiatan itu kita sudah lakukan berulang-ulang lebih dari 50-100 kali itu dia akan ada di alam bawah sadar kita ya. Oke, dan itu sudah ada di asli gitu ya. Bangun subuh langsung siap-siap prepare sholat dan sebagainya. Oke. Nah, apa yang mau ditambahkan tadi? Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Selain dari kebiasaan apa lagi? Pagi-pagi ngurusin di rumah enggak? Apa di rumah? Sendiri atau di Kendari tinggalnya di
0: Tinggal sendiri.
1: Tinggal sendiri di Kendari, guys. Waduh.
0: Dulu sama Bapak. Tapi tahun 2023 Bapak pindah tugas ke Kota Bau-Bau. Akhirnya saya tinggal sendiri.
1: Tinggal sendiri.
0: Sampai sekarang.
1: Enggak khawatir kan, apalagi seorang-seorang yang mahir bela diri pencak silat gitu ya. Oke, Asti. Nah, ini berbicara mengenai tentang prestasi yang sudah kamu dapatkan tadi, mulai dari SMA sudah berprestasi.
0: SMA saya
1: pernah... SMP atau SMA? Justru SMP ya.
0: Kalau SMP
1: SMA.
0: Di pencak silat belum terlalu digeluti.
1: Belum naik ya. Nanti di SMA,
0: SMA sampai saya
1: kuliah.
0: Ada beberapa, tapi saya fokusnya di kejuaraan internal.
1: Internal.
0: Okay. Perguruan saya.
1: Perguruannya ya. Tapi dengar-dengar kabar, katanya kamu sekarang udah jadi juri malah.
0: Iya, betul.
1: Semudah seusia kamu ini udah bisa jadi juri.
0: Iya, betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi saya tahun 2025 kemarin.
1: Oh, 2025 tepat, kemarin. Iya.
0: Baru.
1: Oh iya. Tapi enggak apa-apa loh, untuk mendapatkan lisensi menjadi seorang juri itu kan lu tidak gampang dan tidak semudah apa yang kita bayangkan, ya.
0: Iya. Tahun 2025 kemarin tepatnya di bulan Desember awal, saya memantapkan hati untuk fokus ke wasit juri.
1: Wasit. Iya. Wasit juri. Kenapa? Apakah memang kamu ingin menerapkan keadilan di dunia pencak silat atau gimana? Ya, juri kan harus menjunjung tinggi adalah sportivitas dan keadilan.
0: Kenapa ya? Mungkin karena dituntut waktu juga. Kalau kita jadi atlet itu memang harus rajin latihan terus. Tidak boleh di skip latihannya. Sedangkan saya sekarang kalau untuk waktu mungkin sudah tidak memungkinkan.
1: Iya, ada tapingan kita baca dulu ya.
0: Oh iya.
1: Tunggu. Ada yang bertanya, ada yang kasih support. Tadi support tadi dari siapa ya? Aduh, banyak sekali tadi. Aduh, entar. Banyak sekali nih.
0: Alhamdulillah, terima kasih teman-teman.
1: Iya, banyak sekali. Terakhir dari mana bau-baunya itu? Oh. Dari Mams G. Bau-baunya di mana? Oh, dikepoin juga.
0: Saya di bau-bau di Perumnas Waru Rumah.
1: Perumnas
0: Waru Rumah.
1: Mams J terjawab ya. Barangkali dia juga ini orang bau-bau, penasaran.
0: Nanti kita ada di Perumnas Waru Rumah itu ada ranting pencak silat tapak suci hanya satu yang ada di situ.
1: Iya, Mams J, saya juga di bau-bau. Barangkali mau ikut masuk di tapak suci.
0: Iya, boleh.
1: Iya, atau anaknya.
0: Boleh.
1: Itu saya ada timbul pertanyaan. Kalau anak-anak itu usia berapa yang disarankan untuk belajar pencak silat, Asti?
0: Kalau adik-adik yang ada di ranting, biasanya mereka usia 4 tahun.
1: 4 tahun sudah boleh.
0: Sudah mulai latihan dan
1: sudah boleh diperkenalkan ya.
0: Bertanding dan mereka juara.
1: 4 tahun sudah bisa. Oh, udah 4 tahun. 4 tahun sudah bisa ya.
0: TK.
1: Belajar bela diri pencak silat ya. Oke.
0: Okay. Nanti mereka kalau ditanggung di tandingnya, kategori usia dini B.
1: Oh, ada kategori usia dini B.
0: Iya.
1: Oh, iya. Jadi bisa.
0: Bisa.
1: Bisa, sudah terjawab ya bahwa iya. Oh ya, di Perumnas Rumah, saudara kakak sepupu juga. Iya, ada Lia orang Wakatobi yang Perumnasnya juga rumahnya jauh
0: orang
1: ya.
0: Orang Wakatobi ya, saya juga. Oh, Wakatobi. Saya orang Wakatobi.
1: Di Asti juga Wakatobi, Mamsi. Silakan nanti nonton di channel YouTube-nya RR Kendari, boleh ya. Setelah dari siaran ini nanti bisa review lagi tayangan YouTube-nya RRI, karena inilah kita ya, bukan cuma ada di 96,7 MHz atau di RRI Digital, tapi kita ada di channel YouTube dan juga di live TikToknya Yuda untuk hari ini. Oh ya, Asti, selama kamu menggeluti dunia olahraga bela diri pencak silat ini, sampai di mana kamu ikut bertandingnya?
0: Saya sampai di sini, di provinsi.
1: Provinsi.
0: Kemarin
1: lokal gitu ya.
0: bulan Juli. Sebenarnya saya mewakili Tapak Suci Sulawesi Tenggara di Malang, kejuaraan dunia.
1: Wih, kejuaraan dunia.
0: Tetapi karena bertepatan dengan saya sidang skripsi.
1: Waduh, ini dilema ya, dilema ini pilihan.
0: Masa depan atau hobi?
1: Oh, itu. Tapi kan masa depan di pencak silat juga cerah loh, besar loh. Tapi kamu pending itu ya, kamu.
0: Saya pending.
1: Karena kamu mau
0: sedang skripsi.
1: Ujian skripsi waktu itu. Aduh, guys. Saya juga pendengar ini sebuah pilihan yang agak berat memang. Gimana rasanya kamu merasakan kegalauan atau kegelisahannya seperti apa? Saya bisa bayangkan tuh.
0: Sebenarnya
1: kamu
0: galau dan sedih sekali sedih, ya, karena sudah persiapan.
1: Sudah ikut TC juga. Kamu sudah ikut TC dan kamu sudah dipilih untuk mewakili perguruan silat Tapak Suci punya kamu, orang tua. Terus kemudian kamu memang dianggap berprestasi untuk ikut di ajang
0: Kejurdun di Malang.
1: Kejuaraan dunia loh.
0: Iya.
1: Waduh, itu setiap berapa tahun?
0: Itu
1: kejuaraan dunia ini.
0: Saya tidak salah sekitar
1: 10 tahun.
0: 2 tahun.
1: 2 tahunan. Ya. Masih bisa enggak kira-kira? Asti.
0: Nanti dipikir-pikir lagi.
1: Masih bisa. Ada batas usia?
0: Sebenarnya masih mau.
1: Ada batas usia enggak kalau mau ikut misalnya ini orang sudah mau menggeluti dan berprestasi itu
0: ada 35 tahun kalau saya tidak salah.
1: Maksimal.
0: Masih bisa jadi atlet.
1: Masih bisa berarti Asti. Sekarang udah berapa?
0: Sekarang saya jalan 24.
1: Masih 24 tahun, masih muda. Wah, keren dek, sukses selalu. Itu doa-doa yang dari tapingan tuh. Terima kasih Mams G. Ya, makasih. Nanti nonton di channel YouTube ya, biar lihat tuh wajahnya. Saya enggak bisa muter-muter kamera soalnya aku stay di situ. Kalau nonton di YouTube boleh langsung tuh lihat. Buka aja RRI Kendari. Channel YouTube RRI Kendari langsung itu kelihatan kita berbincang dengan Asti berbicara mengenai kader muda pencak silat Sulawesi Tenggara. Tahun berapa itu waktu itu kejuaraan dunia yang pas kamu skripsi?
0: Tahun lalu 2025 tanggal 31 Juli.
1: Oh, baru selesai juga dari kuliah. Langsung gercep juga kerja langsung. Tes
0: langsung lulus.
1: Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sama-sama, terima kasih katanya. Ya, sama-sama ya, makasih ya. Doa selalu buat Asti, teman-teman, dan juga pendengar. Nah, kita coba ngulik-ngulik lagi tadi. Setelah itu, yang menggantikan kamu siapa waktu itu di kejuaraan dunia? Kamu kan lebih memilih menyelesaikan skripsi.
0: Ya.
1: Padahal ini langkah yang luar biasa. Harusnya ini bagian cita-cita kamu ada di pencak silat itu adalah di kelas dunia gitu. Siapa yang menggantikan waktu itu?
0: Ada adik saya dari perguruan.
1: Oh gitu, tapi dia sama juga berprestasi ya?
0: Sama, dia kemarin yang mewakili Sulawesi Tenggara PON bela diri. Namanya Rizna.
1: Rizna.
0: Ya, halo Rizna, kalau nonton ya, terima kasih.
1: Dia di mana sekarang adik dia, adik kamu?
0: Ya, adik-adik di perguruan.
1: Oh, adik di perguruan.
0: Tapi sudah kayak adik saya sendiri.
1: Oh gitu, ya. Dia di mana dia?
0: Sekarang dia di Bau-Bau, sementara berjuang untuk ujian skripsi juga.
1: Oh, kita doakan. Iya. Tapi dia berangkat, dia akhirnya yang berangkat ya?
0: Dia yang berangkat.
1: Gimana ceritanya dia? Dia sukses nggak di sana waktu kejuaraan dunia
0: kemarin,
1: tuh?
0: Kemarin, kalau saya tidak salah, dia sempat menang 2 kali mungkin. Atau
1: menang
0: atau
1: 2 kali ya? Oh, iya, karena ini kelas dunia.
0: Iya, karena kelas dunia. Okay. Tapi pulang dari situ, dia ikut TC persiapan PON bela diri, main di Sultra, juara 1.
1: Oh, iya.
0: Kemudian di TC lagi kembali untuk mewakili Sulawesi Tenggara.
1: Gitu ya? Ya. Oh, disaring ya? Setelah juara 1 di tingkat lokal Sulawesi Tenggara naik lagi.
0: Iya.
1: TC lagi di
0: sini untuk mewakili Sulawesi Tenggara di Kudus.
1: Di Jawa. Sampai di sana baru disaring lagi untuk mewakili Indonesia untuk kejuaraan dunia. Gitu ya, prosesnya.
0: Sepertinya begitu.
1: Oh, saringannya agak-agak ketat. Luar biasa, Astia tetap semangat. Dari akun pemburu 123. Saya nggak bisa.
0: Halo.
1: Ya. Nah, selama kamu menggeluti pencak silat. Nah, tadi kamu sudah sempat sudah membuka diri bahwa kamu sudah berlisensi menjadi juri.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Siapa yang merekomendasikan atau memang kamu punya cita-cita saya memang ingin jadi juri pencak silat deh?
0: Kalau dari dulu sebenarnya terinspirasi dari mama saya.
1: Mama?
0: Iya. Mama saya itu awalnya sama-sama dengan Bapak pelatih nasional.
1: Oh, pelatih nasional, iya, Pak. Oh iya.
0: Kalau Bapak sekarang sudah pelatih internasional, sama-sama dengan saya ambil lisensinya kemarin.
1: Lisensi internasional.
0: Internasional, Bapak.
1: Aplos dong buat saya, papahnya. Oke. Okay,
0: bersamaan okay. dengan saya ambil lisensi wasit daerah kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Bapak. Iya.
1: Bersamaan dengan Bapak ya?
0: Bersamaan, tapi Bapak di Jakarta.
1: Oh iya iya.
0: Di Sulawesi Tenggara.
1: Di Sulawesi Tenggara itu memang ada ya, ada dikasih kesempatan buat para atlet atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pencak silat untuk mengambil lisensi menjadi seorang juri ya.
0: Iya, dan ada beberapa seleksinya juga.
1: Ada kriteria?
0: Ada beberapa kriterianya juga untuk bisa dikasih lisensi internasional ataupun nasional.
1: Oke, tadi ada beberapa tepingan-tepingan. Kenapa? Itu tidak berbahayakah buat seorang sosok perempuan untuk menggeluti dunia bela diri pencak silat? Nah, biar kaum perempuan ini jangan ragu-ragu untuk belajar pencak silat.
0: Iya.
1: Dari Asti sendiri.
0: Silakan. Kalau saya sendiri justru lebih bagus ya.
1: Justru lebih bagus.
0: Iya, kita bisa menjaga diri.
1: Menjaga diri. Bukannya karena ada yang selalu berpersepsi orang tua biasanya nih. Iya. Oh, itu olahraga keras, bahaya gitu. Padahal
0: tapi tidak ya dengan orang tua saya.
1: Nah, alasannya dari Asti sendiri, karena kamu udah sukses lah menggeluti dunia pencak silat ini.
0: Kalau saya punya
1: orang apalagi sosok tua, perempuan, ya kan?
0: Kalau saya punya orang tua itu memang didikannya itu anak-anaknya harus punya prestasi dan harus punya skill.
1: Oke. Okay.
0: Karena tidak selamanya kan kita nanti akan bersama orang tua.
1: Oh, itu.
0: Iya.
1: Wah, ini menarik nih. Kalau udah kalau sudah ada pesan-pesan dari orang tua. Asti, kamu kalau waktu masih ingat gak latihan-latihan awal itu, kamu lebih senang dilatih sama papa atau mama?
0: Sama bapak.
1: Kenapa? Atau memang secara emosional biasanya anak perempuan itu dekat sama papanya?
0: Kalau dilatih sama bapak, tapi kalau secara emosional itu saya dekat sama mama.
1: Oh gitu, ya. Tapi kalau dilatih lebih suka dengan papa?
0: Sama bapak.
1: Kenapa? Lebih suka yang lebih keras atau gimana?
0: Kalau bapak itu kembali ke kita sendiri sebenarnya.
1: Tidak
0: sekeras itu juga.
1: Oh iya.
0: Bapak itu orangnya santai.
1: Santai.
0: Tapi harus tepat.
1: Tepat gitu. Iya. Pencak silat ini menarik ya, menarik. Itu juga bagian dari yang tadi Asti katakan bahwa itu bisa untuk melindungi diri kita gitu, apalagi kaum perempuan. Jadi sudah dijawab oleh Asti bahwa untuk Asti menggeluti pencak silat ini adalah jaga-jaga diri gitu ya.
0: Pencak silat itu tidak seburuk itu, tidak semenakutkan itu, justru seru.
1: Oke. Okay. Ya. Cerita dong serunya di mana?
0: Serunya
1: biar orang tua itu cakrawala berpikir mereka itu tidak kaku bahwa itu olahraga keras, itu gini-gini ya, gimana?
0: Iya, memang ada beberapa orang tua yang takut kalau anaknya itu ikut bela diri, bukan saja pencak silat ya, beberapa bela diri lain juga takut nanti anaknya patah atau
1: kesleo
0: apa. Tapi itu
1: atau
0: kan
1: cedera
0: adalah,
1: lah katanya. Ya,
0: itu adalah sebuah risiko. Adalah sebuah risiko, tapi kita lihat kalau memang kita punya niat, terus olahraganya ditekuni dengan baik, insya Allah pasti akan jadi prestasi.
1: Jadi prestasi,
0: tidak hanya latihan kosong saja tidak, tapi yang kita cari itu adalah podium, medali, dan piala, serta pengalaman.
1: Ada tepingan, kamu Wakatobi mana katanya?
0: Oh ya, Bapak saya di Kaledupa, di Balasuna.
1: Oh, di Balasuna, Kaledupa.
0: Yeah.
1: Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya, udah terjawab ya. Nah, takutnya tepingan udah cukup banyak ini. Iya, oh gitu, kamu lebih suka dilatih sama papa.
0: Iya.
1: Tapi secara emosional kamu dekat sama mama.
0: Dekat sekali sama mama.
1: Ah gitu, lebih banyak curhat kali ya ke mama gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, secara person lebih banyak curhat ke mama gini. Oh iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lebih dalam sosok Asti ini pendengar yang hadir di Bincang Inspiratif di RRI Kendari. Kita mau sampaikan juga buat pendengar kita, selain di 96,7 MHz RRI Digital, bisa dinonton di channel YouTube RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Oke, kita akan kembali sesaat lagi hanya di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita kembali lagi di Bincang Inspiratif. Masih bersama dengan kader muda pencak silat Astia Febriani Asrin. Wah, ini luar biasa. Putri daerah Sulawesi Tenggara asal Buton, Kabaena ya? Betul nggak ya? Kabaena tadi, Kabaena. Kabaena luar biasa.
1: Mana? Kota Bau-Bau.
0: Kota Bau-Bau, ya. Tapi orang tua di?
1: Di
0: Wakat
1: apa? Wakatobi, Kaledupa.
0: Wakatobi, saya kira Kabaena. Wakatobi, sorry. Kabaena ternyata, sorry. Aku jadi mikirnya ke sana ya. Gak fokus jadinya. Oke, tetapi dalam dunia pencak silat, menurut Asti tadi, katakan bahwa itu tidak berbahaya loh buat kaum perempuan.
1: Iya.
0: Jadi, memang ada risiko di dalamnya.
1: Ada, pasti ada.
0: Ada risiko, tetapi kalau itu bisa dihandle dengan baik, diikuti dengan cara-cara yang tepat, itu bisa tidak jadi apa namanya trouble ya biasanya gitu. Tapi kamu dulu pernah ngerasain nggak waktu latihan itu sampai agak cedera gitu?
1: Pernah
0: ya, pasti itu pasti hal yang biasa itu.
1: Jari kanan saya yang terunjuk sudah tidak normal.
0: Kenapa sampai bengkok patah?
1: Apa ya itu, mungkin karena bantingan kalau nggak salah.
0: Bantingan waktu itu. Latihannya sampai keras gitu juga, lumayan
1: salah
0: ya.
1: Salah teknik.
0: Tekniknya salah teknik ya, itu kesalahan teknik namanya ya. Tapi alhamdulillah udah pulih ya kan, walaupun mungkin sedikit masih agak sedikit ini bermasalah. Oke, nah kita ngomongin tentang inspirasi dari Astia sendiri. Selain dari keseharian kamu sekarang udah bekerja di salah satu instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara di Dinas Perhubungan.
1: Iya.
0: Ada nggak rencana kamu buka di situ buat ngelatih anak-anak pegawai? Iya, kan biasanya kan gitu, banyak instansi-instansi,
1: iya,
0: misalnya bela diri karate, pencak silat atau olahraga-olahraga lainnya untuk dibuka ranting gitu.
1: Sebenarnya ada.
0: Mm-hmm.
1: Waktu itu pernah ada perguruan saya rantingnya di situ di Terminal Baruga, tempat bekerja. Setelah itu vakum karena
0: lagi.
1: Teman-teman yang latihan di situ sudah pada sibuk juga, akhirnya vakum.
0: Yeah.
1: Setelah itu sekarang iya sebenarnya ada rencana.
0: Oh iya, mumpung kamu di situ kan?
1: Iya, mumpung. Okay. Teman-teman kantor juga udah tanya-tanya.
0: Oh gitu.
1: Anaknya katanya pada mau ikut.
0: Oh udah, itu biasanya modalnya kan harus memang beli seragamnya.
1: Iya, beli seragam.
0: Seragam, terus kemudian.
1: Ada disiapkan
0: ada alat,
1: body protector.
0: Oh, body protector untuk juga untuk anak-anak. Iya, iya, iya.
1: Sasaran tendangan juga.
0: Oke, jadi peci. Itu untuk menjaga keamanan.
1: Iya.
0: Jadi pencak silat itu tidak cuma hanya baju saja, tetapi ada body protector di dalamnya ada. Untuk melindungi atau mengurangi cedera gitu.
1: Iya, ada batas sasaran juga.
0: Ada batas sasaran. Karena ini adalah salah satu bela diri tradisional ya.
1: Iya, betul.
0: Pencak silat tapak suci itu sudah berapa lama sih kalau di tempatnya ayah gitu bikinnya?
1: Dari tahun 2003.
0: 2003 ya?
1: Iya.
0: Oke, akhirnya semua pada satu keluarga jadi pencinta pencak silat.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke.
1: Jadi Bapak waktu itu dipindah tugaskan di Buton.
0: Di Buton?
1: Di desa
0: dari Kendari. Sebelumnya?
1: Enggak. Penempatan awalnya.
0: Oh,
1: penempatan
0: iya.
1: Awal
0: tuh, iya, iya. Awal.
1: Mm-hmm. Penempatan awalnya kan pertama di Kabaena.
0: Oh, Kabaena.
1: Setelah itu dipindahkan.
0: Oh, dari Kabaena. Iya. Oh, itu tadi aku jadi terpikir ke situ, Kabaena.
1: Dipindahkan ke Buton.
0: Buton.
1: Maka merintislah perguruan Tapak Suci di Kepulauan Buton. Tahun 2003.
0: 2003. Oke, sekarang terdata itu setelah tamat ada lagi yang daftar lagi yang baru ya?
1: Iya, ada terus dan ada alhamdulillah. Terus.
0: Yang dapat data terakhir tadi ada 30 ya?
1: Iya, itu untuk ranting Perumna saja.
0: Oh, cuma satu ranting 30?
1: Itu cuma satu ranting.
0: Berapa ranting emang?
1: Ada banyak.
0: Banyak
1: sekarang,
0: ternyata.
1: Sementara konsultasi ranting baru di beberapa sekolah yang ada di Kota Bau-Bau. Di beberapa...
0: Iya.
1: Iya, di beberapa sekolah. Kalau di Bau-Bau pusatnya kami ada di Universitas Muhammadiyah Buton.
0: Oh, kalau di Bau-Bau pusatnya ada di?
1: Di Universitas Muhammadiyah Buton.
0: Universitas Muhammadiyah Buton. Jadi seperti itu. Oh, jadi di sana pesertanya mahasiswa, mahasiswi?
1: Ya, ada mahasiswa, ada juga
0: ya.
1: Siswa SMP, SMA, SD juga ada, TK juga ada.
0: Oh, tapi memang pusatnya tuh di kampus Muhammadiyah.
1: Iya, yang dekat-dekat dari kampus. Kalau memang ada jadwal latihan di kampus, mereka pada ke kampus. Jadi kembali ke ranting masing-masing. Mana yang ada jadwal latihan, mereka ke situ.
0: Oh.
1: Saking antusiasnya anak-anak antusias yang ada di Kota Bau-Bau.
0: Wih, iya, luar biasa. Oh iya, aduh, tapingannya cantik manis.
1: Oh, ada tapingannya lagi. Ada lagi.
0: Ada tapingannya. Banyak juga ya. Iya, banyak lah. Followersnya juga baru sedikit kok, baru 5.000 lebih, hampir 6.000.
1: Banyak itu.
0: Banyak ya, dikit lah, baru-baru. Ya, jadi kalau berbicara mengenai dunia pencak silat ini, tidak apa-apa diikuti oleh anak-anak. Ini sudah terjawab tadi buat orang tua kita yang ada di sana, yang nonton kita di channel YouTube dan juga mendengarkan di RRI. Justru disarankan ya sama Asti ya?
1: Iya, tidak apa-apa kalau untuk anak-anak, kan itu ada batas usia. Misalnya usia dini B hanya diperbolehkan tendang pukul saja.
0: Tendang dan pukul aja, iya, ada batasan kok. Iya. Tapi memang tadi tujuannya untuk, apalagi tadi untuk perempuan itu adalah untuk melindungi diri.
1: Iya, itu betul.
0: Pencak silat, tadi aja yang tapping. Itu ada juga nggak belajar tenaga dalam atau gimana sih? Karena agak mengarah ke situ nggak? Atau memang sekedar seninya saja?
1: Sebenarnya gerakan mungkin memang ada. Di semua perguruan pasti ada.
0: Oh, ada.
1: Bukan saja di perguruan saya. Tapi kalau di perguruan kami itu di Kota Bau-Bau, fokusnya ke prestasi.
0: Prestasi? Oh, atlet.
1: Iya, fokusnya ke prestasi.
0: Atlet. Wah, keren dong ya. Iya. Lebih ke prestasi. Nah, sejauh ini Asti sendiri kan pernah juga di antar kampus ya? Waktu kuliah dulu masih ikut sempat bertanding?
1: Tidak, kalau antar kampus tidak.
0: Enggak.
1: Iya. Memang fokusnya di perguruan internal.
0: Internal aja. Ya,
1: kejuaraan internal perguruan.
0: IL El Salvador dari perguruan itu, perguruannya Tapak Suci namanya ya?
1: Iya.
0: Tapak
1: Suci Putra Muhammadiyah.
0: Tapak Suci Putra Muhammadiyah El, pertanyaannya udah jawab ya. El Salvador. Ya. Itu ya. Mungkin pengin daftar atau barangkali ada saudaranya atau anak-anaknya yang mau daftar.
1: Iya, boleh.
0: Di Kendari ada enggak ya di Kendari?
1: Kalau di Kendari ada juga di Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi di semua Universitas Muhammadiyah pasti ada Tapak Sucinya.
0: Oh, ini ternyata si El Salvador ini, dia gini, titip salam ya dari IKSPI Kerasakti.
1: Oh, iya.
0: Jenzo.
1: Oh iya.
0: Bayangin tuh yang masuk nonton di Yuda. Ternyata orang pencak silat keren. Salam katanya buat Asti ya. Oke. Kalau juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mau langsung aja di taping di live TikToknya Yuda seputar dunia pencak silat, karena memang Asti ini seorang kader muda pencak silat, bahkan sekarang sudah berlisensi menjadi juri.
1: Iya,
0: sudah menjuri sejak tahun kemarin.
1: Iya, masih baru.
0: Masih baru, tapi kan tidak gampang. Itu kan ada ujian yang
1: iya, ada.
0: Apa boleh diceritain ujian untuk menjadi seorang mendapatkan lisensi menjadi juri?
1: Yang paling utama itu ya, kita harus memang berasal dari pencak silat, perguruan apapun itu. Jadi kami dari beberapa perguruan itu disatukan di wasit juri itu. Jadi siapapun yang mau, yang ikhlas berdedikasi kepada IPSI, mau menjadi wasit juri, ya boleh bergabung. Jadi ada beberapa pelatihannya nanti. Kalau siapa tahu ada yang mau ikut, nanti tunggu saja informasi dari IPSI Sultra.
0: Ada tapingan dari El Salvador lagi. Tapak Suci itu adalah perguruan yang penuh prestasi, Pak, dan sudah sampai ke luar negeri. Seperti di Mesir. Wih, keren.
1: Di Mesir, di Belanda juga ada.
0: Sampai ke luar negeri.
1: Iya, sampai ke luar negeri.
0: Tapak Suci ini.
1: Jadi ini, Tapak Suci ini mendunia.
0: Sudah mendunia.
1: Iya. Hashtagnya juga biasa kalau di Instagram, Tapak Suci mendunia.
0: Tapak Suci, dan memang sudah mendunia ya.
1: Iya, memang mendunia.
0: Oh, ternyata orang luar negeri suka dengan bela diri Indonesia ya.
1: Iya.
0: Alasannya mereka tahu gak, Kak Asti? Kenapa?
1: Mungkin kalau menurut saya, karena tidak ada di negara mereka. Iya. Atau mungkin ada juga, tapi dengan
0: beda ya.
1: Iya, yang berbeda-berbeda juga.
0: Karena pencak silat,
1: memang Tapak Suci ini dia menarik. Dari nama-namanya saja, nama-nama jurusnya saja, menarik dia.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Apa saja yang kamu masih?
1: Biasanya dia itu menggunakan
0: Istilah
1: apa? Flora dan fauna.
0: Oke.
1: Hewan dan tumbuhan.
0: Oh gitu.
1: Itu adalah salah satu trik kita supaya teknik kita itu tidak dibaca oleh lawan.
0: Lawan.
1: Iya.
0: Oh, contohnya jurus apa misalnya?
1: Contohnya misal kita mau melakukan pukulan.
0: Heeh.
1: Pukulan lurus.
0: Lurus. Itu namanya jurus apa?
1: Katak melempar tubuh.
0: katak melempar tubuh, guys.
1: Oh, kayak jadi di film. Jadi tidak ada yang paham film. Ya. Saya tanya anak tapak suci yang paham.
0: Saya jadi ingat kalau film-film pencak silat gitu, film-film laga gitu, film apa tadi? Kalau tinju ke depan namanya tapak melempar tubuh.
1: Katak melempar tubuh.
0: Oh, katak melempar tubuh.
1: Yeah.
0: Oh iya, saya kira katak loncat gitu ya. Oh
1: iya. Katak loncat. Yeah.
0: Jadi dia menyebutkan hewan.
1: Iya. Yeah. Lagi tanding, ayo kataknya dipakai. Oh, berarti gitu. pukulannya dipakai.
0: Oh, dalam istilah itu ya, yeah. Ketika bertanding.
1: Iya, yeah,
0: betul. Oh, gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, yeah, silakan. Nah, setelah itu banyak istilah-istilah yang dipakai untuk melakukan kegiatan ini. Itu istilah tadi apa? Tumbuhan, pakai hewan.
1: Iya. Yeah. Hewan, flora dan fauna.
0: Oh, flora dan fauna dipakai semua. Wow. Tentunya. Kang, kamu sudah sabuk apa istilahnya kalau sabuk?
1: Saya kader muda.
0: Kader muda?
1: Iya, saya sabuk biru.
0: Sabuk biru. Tertinggi apa sabuk apa kalau
1: sabuk hitam.
0: Sabuk hitam. Setelah biru apa?
1: Hitam.
0: Oh, tinggal satu langkah lagi?
1: Tidak.
0: Iya kan?
1: Tidak. Jadi kami itu misal saya kan sabuk biru.
0: Iya.
1: Kader muda, sabuk biru polos. Jadi ada tingkatan lagi.
0: Ada lagi tingkatan, iya, di biru.
1: Biru melati 1, biru melati 2, biru melati 3, biru melati 4, terus kader muda.
0: Iya.
1: Jadi sabuk hitam polos. Kemudian ada lagi. Kader kepala, kader pokoknya sampai kader kepala.
0: Iya.
1: Kader melati 1. Apa ya namanya?
0: Apa?
1: Sabuk hitam melati 1, melati 2, melati 3 sampai melati 5. Kalau saya tidak salah sampai pendekar kepala.
0: Pendekar.
1: Iya.
0: Benar enggak? Salah satu yang membuat tertarik di perguruan pencak silat itu adalah nilai spiritual budi luhur.
1: Iya, betul. Kalau untuk perguruan kami Seni, iya, Bela Diri Tapak Suci Muhammadiyah, untuk mau ujian kenaikan tingkat saja kami ada materi khusus kemuhammadiyahan, keislaman dan
0: kemuhammadiyahan,
1: iya.
0: Oh ya. Kenapa harus mengarah ke sana gitu? Memang supaya lebih
1: sesuai dengan namanya?
0: Ada alasannya gitu.
1: Sesuai dengan namanya Muhammadiyah.
0: Oh gitu. Iya. Wah, jadi memang keren lah ya. Untuk tapi memang perguruan Tapak Suci ini lebih ke prestasi.
1: Iya, ya, lebih ke prestasi.
0: Karena kan ada juga perguruan-perguruan lain, kita tidak usah sebutin ya, bahwa ada yang belajarnya tenaga dalam,
1: ya.
0: Terus kemudian ada fokus, ada untuk pengobatan, benar nggak itu ya? Cerita mitosnya atau cuma sekedar mitos saja?
1: Ada juga mungkin itu yang dari tenaga dalam itu.
0: Yang lain gitu
1: kan
0: ya?
1: Fokusnya itu beda-beda.
0: Beda-beda? Ya. Oke, tapi menariknya di Tapak Suci memang fokusnya adalah
1: kalau kami memang atlet. Fokusnya ke ya atlet,
0: pembinaan prestasi ya, gitu. Atlet. Oke, jadi memang akhirnya Tapak Suci ini mendunia.
1: Iya.
0: Sampai setertarik itu, kamu pasti pernah dengar cerita-cerita negara mana yang lebih banyak menyukai pencak silat ini selain dari Indonesia, karena Indonesia adalah milik kita, pencak silat ini milik Indonesia, pencak silat. Nah, negara mana yang paling banyak menyukai pencak silat?
1: Negara itu tadi yang disebutkan
0: Mesir.
1: Negara Mesir.
0: Mesir ya,
1: timur. Iya, mungkin di sana karena kebanyakan mayoritas agama Islam Muslim. Juga.
0: Oke, mereka menyukai pencak silat.
1: Iya, salah satunya karena tidak hanya
0: bela
1: diri saja, tapi
0: iya.
1: Tentang keislaman juga dipelajari.
0: Oh, dipelajari. Wah, ya. Selamat siang ya yang menyapa hostnya. Selamat siang. Silakan langsung di taping aja pertanyaannya. Saya bersama dengan Asti, seorang kader muda pencak silat dan sekarang sudah berlisensi menjadi seorang juri. Sudah menjuri? Terakhir
1: sudah berbari. Kemarin di kejuaraan ANOA Championship 2.
0: Kejuaraan ANOA Championship 2.
1: Iya.
0: Di mana tuh?
1: Di Gor Dispora Kendari.
0: Oh, di Gor Dispora Kendari. Udah di
1: Skepora
0: Kendari. Oke, okay, sudah.
1: Di Koni.
0: Itu pertama kamu setelah mendapatkan lisensi langsung
1: diturunkan di event.
0: Didapuk untuk diberikan tanggung jawab menjadi seorang juri. Gimana rasanya? Apakah sama dengan deg-degan tadi?
1: Sama. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena kasihan kalau misal kita salah-salah menilai. Anak-anak itu kan semua pada latihan. Dan saya juga pernah merasakan jadi atlet kalau disurangi itu bagaimana? Jadi lebih plong kalau kita menilai dengan jujur. Di gelanggang itu kita sebagai wasit itu lebih plong.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Itu alasan kenapa Asti harus menjadi seorang juri. Gitu.
1: Mungkin.
0: Iya. Iya. menariknya menjadi seorang juri itu di mana sih?
1: Pada saat kita lihat semangat dan antusiasnya anak-anak ketika bertanding, itu saya katakan kemarin, oh ternyata seperti ini. Mungkin kita sebagai wasit itu deg-degan, tapi fokusnya penonton itu bukan saja di kita, tapi di dua orang yang bertarung di dalam gelanggang itu.
0: Kan biasa tuh setelah pertandingan pasti yang selalu mengarah yang akan disalahkan adalah juri atau wasit.
1: Iya pasti tidak jauh dari itu.
0: Biasa kamu menanggapinya gimana? Kalian untuk dilatih itu mentalnya untuk menghadapi protes-protes dari pendukung A dan B itu gimana?
1: Tetap tenang. Kita ada ketua pertandingan di depan. Jadi ketua pertandingan itu bukan saja mengawasi atlet yang sedang berlaga, tapi mengawasi wasit juri juga. Jadi tidak perlu takut salah mengambil keputusan.
0: Di sini mengambil keputusannya ini memang bagian dari juri. Untuk menentukan.
1: Tapi kalau misal memang ada biasa mungkin karena sudah kecapean memimpin, jadi kadang biasa kita juga blank, manusia biasa.
0: Karena kan biasanya pertandingan itu dari pagi sampai
1: malam, sampai jam 10 malam.
0: Paling hanya jeda sholat, makan sholat, makan.
1: Lanjut lagi tandingan. Jadi kalau memang ada kita salah mengambil keputusan, biasa ketua pertandingan langsung bunyikan alarm supaya kita untuk dipanggil bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah salah, jadi dianulir cepat
0: dan
1: diputuskan keputusan yang benar.
0: Itu makanya susah. Itu punya standar ternyata untuk menjadi juri. Itu biasanya kalau orang mendaftar sebagai juri ada juga yang nggak lolos nggak ya? Yang namanya kan ujian tuh, ada ujiannya.
1: Ada juga.
0: Jadi harus mengulang
1: lagi. Kalau tidak
0: memenuhi
1: standar.
0: Harus mengulang lagi berarti. Iya. Tapi pasti kenapa tidak memilih menjadi seorang pelatih aja, justru memilih menjadi seorang juri?
1: Kalau saya dari dulu memang ingin seperti mama. Ingin fokus ke wasit juri.
0: Mama juga notabene?
1: Iya, mama wasit juri. Mama mau wasit juri nasional.
0: Wow, ternyata mamanya wasit juri nasional.
1: Jadi kami di rumah berbagi. Bapak dan kakak ke pelatih.
0: Papa dan kakak kamu yang laki-laki itu perempuan?
1: Perempuan, kami
0: perempuan
1: dua
0: juga.
1: Orang bersaudara.
0: Dua bersaudara. Mereka fokusnya ke pelatih.
1: Saya dan mama fokus ke wasit juri.
0: Mama sama Asti?
1: Wasit juri.
0: Wah, lengkap sudah berarti ya. Jadi hiduplah itu yang namanya ranting. Ranting kan di rumah?
1: Iya.
0: Ranting perguruan Tapak Suci.
1: Iya, ranting Perumnas Suara Rumah.
0: Ini tidak terasa loh hampir satu jam. Kita ada di menit-menit akhir perjalanan bincang inspiratif. Bersama dengan Astia Febriani Asrin, kader muda pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Gitu ya, panjang ya, saya udah terbiasa.
1: Betul.
0: Nah, keseharian sekarang udah bekerja menjadi seorang ASN di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di Dinas Perhubungan Daratan Terminal Baruga.
1: Iya, betul.
0: Ya, sekali lagi kita menyapa. Kayaknya pendukung kamu udah pada datang semua tuh di luar studio. Bos kamu kayaknya. Ya, selamat ya. Dan juga yang masih mendengarkan kita di sini. Asli, kita ada di segmen akhir. Apa yang mau disampaikan buat generasi muda kita yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga secara umum generasi muda di Indonesia untuk mau mencintai dunia bela diri pencak silat?
1: Ya. Silakan. Baik, yang akan saya sampaikan kepada teman-teman generasi muda penerus bangsa, jika kalian memiliki hobi atau skill, tolong ditekuni, manakala nantinya itu yang akan menjadikan kesuksesan bagi kalian.
0: Dan itu terbukti sama Asti?
1: Insya Allah.
0: Terbukti masuk di perguruan tinggi itu gara-gara pencaksilat.
1: Iya, semua karena pencaksilat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Asti, panggilan akrabnya, sudah menginspirasi kita di dialog inspiratif di RRI Kendari bersama dengan Yuda. Dan tentunya kita tidak sampai di sini. Next time, kalau ada waktu lagi, kita bisa ngulik-ngulik lagi kalau ada cerita atau mungkin kamu sudah buka ranting di tempat kamu bekerja.
1: Siap, insya Allah.
0: Apa yang cita-cita kamu sekarang di dunia pencaksilat? Selain dari juri yang sudah kamu dapatkan lisensinya. Terakhir nih.
1: Saya kan di sini merantau ya?
0: Ya, bukan merantau,
1: cuma
0: nyebrang pulau kok. Masih sama ya.
1: Tapi jauh dari orang tua itu hitungannya kayaknya merantau juga.
0: Iya,
1: Ya, jadi saya ingin itu tadi pastinya ingin kalau bisa dan semoga ada kesempatan biar bisa buka ranting di kantor. Jadi pulang kantor langsung ketemu anak-anak.
0: Olahraga gitu. Iya, kita doakan ya sukses ya. Terima kasih Asti.
1: Ya, terima kasih Pak Yuda.
0: Saya yakin yang menjadi perbincangan kita hari ini mendapat berkah, dan yang mendengarkan kita, begitupun juga yang menonton di channel YouTube-nya RRI Kendari. Semoga mereka bisa mencontoh Asti, kelak mereka bisa mengikuti jejak kamu, paling tidak anak-anak mereka. Kita aminkan bareng.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih. Demikianlah kebersamaan kita untuk dibincang inspiratif bersama dengan Astia Febriani Asrin, kader muda pencaksilat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Terima kasih.
1: Terima lain kasih,
0: waktu
1: Pak
0: kita
1: Yuda.
0: Akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Yang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia.

0: Kota nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Yang utama operasi ini adalah memberantas penyakit masyarakat dan menindak tegas berbagai tindak pidana yang meresahkan. Sasaran utamanya meliputi peredaran miras ilegal.
2: Segala sesuatu perangkat terkait dengan SPMB kita sudah mulai persiapkan. Kita berharap masyarakat bisa mengikuti secara baik. Tentu juga para pejabat publik memiliki integritas untuk mendukung terus.
0: Dua pokok berita utama akan mewarnai kebersamaan kita di Sultra Siang. Polda Sultra mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2026 melalui edukasi, patroli, razia, dan juga penegakan hukum selama 15 hari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Asosiasi Rental Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sultra dalam mengungkap kasus penggelapan 5 unit mobil rental yang diduga dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial F. Ketua DPW ARM Sultra Zulkifli menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa kendaraan secara harian dari sejumlah anggota asosiasi, kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain di beberapa lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Setelah menerima laporan dari para pemilik kendaraan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta seluruh barang. Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang selama pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026 yang berlangsung selama 15 hari. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan, operasi ini digelar untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, sekaligus menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat. Langkah yang dilakukan meliputi edukasi kepada masyarakat, patroli dialogis, razia, hingga penegakan hukum, guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan efek jera.
1: Tujuan utama operasi ini adalah memberantas penyakit masyarakat dan menindak tegas berbagai tindak pidana yang meresahkan. Sasaran utamanya meliputi peredaran miras ilegal, penyalahgunaan narkotika, perjudian, praktek prostitusi, aksi premanisme, pungli, pemerasan, pengancaman, penganiayaan, kejahatan jalanan, geng motor, serta penyalahgunaan senjata tajam.

0: Selama pelaksanaan operasi pekat anual tahun 2026, Polda Sulawesi Tenggara beserta jajaran telah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 338 kasus dan mengamankan 395 orang.
1: Dari total kasus yang diungkap, pelanggaran minuman keras mendominasi dengan 251 kasus, disusul 27 kasus narkotika, 15 kasus penyalahgunaan senjata tajam, 12 kasus perjudian, 12 kasus premanisme, 10 kasus prostitusi, serta sejumlah kasus pencurian. Dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, polisi menyita 832 gram sabu, uang tunai 6,4 juta rupiah, dan 23 unit telepon genggam yang diduga terkait aktivitas peredaran narkoba. Sementara pada kasus perjudian, petugas turut mengamankan uang tunai sebesar 7,3 juta rupiah sebagai barang bukti. Kapolda menegaskan, keberhasilan operasi pekat anual ini merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran kepolisian bersama masyarakat yang aktif memberikan informasi, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat ditindak dan dicegah sejak dini. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK tahun ajaran 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Melaksanakan SPMB secara online karena kan sistemnya kita sudah bangun.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara menyediakan kuota murid baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK sebanyak 66.000 lebih pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Aris Padara mengatakan jumlah kuota sistem penerimaan murid baru tahun ini terbagi atas 44.000 lebih kursi untuk jenjang SMA dan 22.000 untuk jenjang SMK yang tersebar di 17 kabupaten kota sesultra. Menurut Aris Badara, kuota tersebut tersebar di 395 sekolah meliputi 274 SMA dan 121 SMK yang berada di wilayah sultra. Dan proses pendaftaran SPMB dijadwalkan mulai dibuka pada 22 Juni hingga 1 Juli 2026. Masyarakat dapat secara daring melalui laman resmi Dikbud Sultra maupun secara luring di sekolah tujuan setiap hari kerja pukul 9 hingga pukul 16 WITA. Aris Badara juga menjelaskan berdasarkan lini masa, hasil seleksi akan diumumkan pada 3 Juli 2026, dilanjutkan pendaftaran ulang pada 6 hingga 8 Juli 2026. Dan adapun pengumuman pengisian kursi kosong dijadwalkan pada 9 Juli dengan masa daftar ulang susulan pada 13 hingga 17 Juli 2026.
3: Sekarang ini sudah kita mau persiapan running ya terkait dengan SPMB. Segala sesuatu perangkat terkait dengan SPMB kita sudah mulai persiapkan. Kita berharap masyarakat bisa mengikuti secara baik. Tentu juga para pejabat publik memiliki integritas untuk mendukung terselenggaranya SPMB ini. Karena SPMB ini kan ada kegiatan nasional. Semua kita berharap sekolah-sekolah itu bisa melaksanakan SPMB secara online. Karena kan sistemnya kita sudah bangun. Petunjuk teknis pelaksananya juga semua sudah selesai. Dan itu kita sebarkan informasi ini seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kepada masyarakat. Masih skemanya tidak banyak berubah. Domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi. Masih itu.
4: Lebih lanjut, Aris Badara juga menyampaikan pada pelaksanaan SPMB tahun ini terdapat 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih oleh calon murid baru, yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, di mana jalur domisili berdasarkan pada wilayah administrasi tempat tinggal dengan syarat kartu keluarga minimal 1 tahun, sedangkan jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa keluarga kurang mampu serta disabilitas. Sementara untuk jalur mutasi diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi dibuka bagi calon siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Penerapan 4 jalur ini dapat mengakomodasi hak seluruh calon peserta didik di Sultra secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
2: Sementara itu, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilakukan dalam 2 gelombang guna mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari mencatat kuota sementara seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini mencapai 8.695 siswa untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan 6.565 siswa untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Namun kuota tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah menyesuaikan kondisi di lapangan setelah mengevaluasi kondisi SPMB tahun lalu. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kendari Maljuwais mengatakan pelaksanaan SPMB tahun 2026 akan dilakukan dalam dua gelombang. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Lanjut Maljuwais, hingga saat ini permasalahan yang dihadapi adalah peningkatan jumlah penduduk yang belum diimbangi dengan pemerataan satuan pendidikan dan memerlukan adanya penambahan. Kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah padat seperti Baruga, Poasia, dan Wawa yang mengalami lonjakan jumlah calon peserta didik, khususnya pada jalur domisili.
6: Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada. Karena pertumbuhan Kota Kendari bisa selain untuk wilayah Baruga, Poasia, Wawa itu jumlah pertumbuhannya besar. Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi setelah kita pengembangan kebijakan ke depan, mungkin bisa kita tambah.
5: Untuk diketahui, pelaksanaan SPMB di Kota Kendari gelombang pertama berlangsung pada tanggal 15 hingga 20 Juni. Kemudian gelombang kedua dibuka pada tanggal 23 Juni 2026. Diharapkan melalui sistem dua gelombang yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Kendari.
2: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota bau-bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai dengan 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemulihan dan juga pengolahan sampah melalui Bank Sampah TPS 3R serta pengelolaan kompos. Dan mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya.
7: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
8: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui Bank Sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
7: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke Bank Sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
8: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST. Karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
7: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
8: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delham mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih kita ke informasi selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan atau kurangnya stok minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan distribusinya minyak goreng tersebut ke dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
9: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
4: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan nasional.
9: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita mempertahankan, memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah, kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Kalau sekarang di seluruh Indonesia, masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4, yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari, berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
4: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian, pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
2: Kita ke informasi yang terakhir, Asosiasi Rental Mobil Sultra mengapresiasi Polda Sultra yang berhasil mengungkap penggelapan 5 mobil rental oleh seorang ibu rumah tangga serta mengamankan pelaku dan seluruh kendaraan. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.
10: Asosiasi Rental Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sultra dalam mengungkap kasus penggelapan 5 unit mobil rental yang diduga dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial F. Ketua DPW ARM Sultra, Zulkifli, menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa kendaraan secara harian dari sejumlah anggota asosiasi, kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain di beberapa lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Setelah menerima laporan dari para pemilik kendaraan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta seluruh barang bukti. 5 kendaraan yang sebelumnya digadaikan juga berhasil ditemukan dan dievakuasi dari sejumlah titik di Kendari dan Konawe Selatan.
11: Kami dari asosiasi bersama pemilik unit melaporkan kejadian ini ke Polda Sultra. Unit kami teridentifikasi 5 yang digadaikan, dan saya juga mewakili dari asosiasi dan pemilik mobil mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Sultra Dalam hal ini unit 2 subdit 2 di Reskrimum Polda Sultra yang sigap mengungkap kasus ini tidak sampai 1 kali 24 jam terduga sudah diamankan dan barang bukti juga sudah ditemukan di beberapa titik. Saya terima kasih kepada tim dari subdit 2 dan Kapolda Sultra Sulawesi Tenggara.
10: Kasus ini mulai terungkap ketika pembayaran sewa harian yang dilakukan pelaku tidak lancar sehingga pemilik kendaraan melakukan penelusuran dan menemukan mobil telah berpindah tangan. Menurutnya, modus serupa sebenarnya kerap terjadi, namun kali ini kerugian yang ditimbulkan cukup besar sehingga dilaporkan ke kepolisian. ARM Sultra juga mengingatkan para pelaku usaha gadai dan masyarakat agar lebih teliti memeriksa status kepemilikan kendaraan sebelum menerima kendaraan sebagai jaminan. Asosiasi menegaskan bahwa kendaraan rental yang digadaikan tanpa izin pemilik berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan penadahan bagi pihak yang menerima kendaraan tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Sultra mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota ada sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala

Tabiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar ya. Bertemu kembali bersama saya Jihan Benazir yang mengawali Sultra sore ini hingga nanti di kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan di awal pertemuan kita, cialah pertemuan ya, kita bersama untuk di Music Request 100% Indonesia. Pendengar silakan yang dari tadi sudah mau atau sudah kepengen banget nih ya untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, ini waktunya, ini saatnya ya. Silakan boleh langsung request di nomor telepon 0401-3124-008 ya, atau juga melalui via WhatsApp ya di 0813-5450-967 ya, dan juga melalui TikTok RRI Kendari. Ini di TikTok muka saya sangat bersinar ya, tolong ya. Tolong operator-operator teman-teman saya di luar ya, tolong muka aku kayaknya terlalu glowing gitu. Nanti ditanya, Jihan perawatannya apa? Padahal kan Jihan gak perawatan apa-apa, natural, beauty. Cantik dari sananya, aduh merasanya ya. Soalnya ini saking bagusnya nih lightingnya di Studio Pro 1 RRI Kendari gitu kan ya. Jadi tuh sangat terang benderang ini wajah saya di sini ya, seperti 100 watt ini ya. Saya mau menyapa dulu ternyata yang sudah bergabung sore hari ini ya, ada Bunda Emil. Saya sapa mana nih tombolnya ya. Halo Music Request. Halo Music Request. Mana nih suaranya ya? Halo Music Request. Tidak ada suaranya, terputus kah mungkin ya? Ya sudah, nanti kita coba lagi ya di 0401-3124-008. Halo Music Request. Oke, dicoba lagi nanti ya. Tolong dong, ini kayaknya muka aku glowing banget. Terang banget gitu ya. Nah, ini agak lumayan nih ya. Baiklah untuk Anda ya, silakan yang mau telepon nanti saya nantikan ya sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oh, ternyata saya melihat ya saudara Jerry sudah mengangkat telepon. Kita coba lagi nih ya, ada siapakah di jalur telepon kita? Ada Bunda Tiara. Halo Music Request.
1: Halo.
0: Nah, Music Request.
1: Musik 100% Indonesia. Mana suaranya Mbak Jihan di telepon?
0: Emang gak ada suara Jihan?
1: Gak ada, cuma di radio aja. Tapi beat kok sama dengar di radio.
0: Oh gitu, oke nanti mungkin diperbaiki tolong ya teman-teman. Ini suaranya ternyata tidak terdengar di telepon ya?
1: Ada suaranya di telepon.
0: Oh.
1: Di telinga aku tidak ada.
0: Oh, cuma di radio saja ya? Oke, Bunda.
1: Halo.
0: Iya, mau request lagu apa, Bun?
1: Mau request lagunya Poppy Mercury, boleh?
0: Boleh dong. Poppy Mercury yang mana nih?
1: Surat undangan.
0: Surat undangan. Bulan ini sudah dapat undangan belum nih?
1: Surat undangan pernikahan.
0: Iya, nikahan, akikah kan banyak tuh.
1: Iya.
0: Sudah banyak ya?
1: Sudah banyak. Sudah ada 5.
0: Sudah 5 ternyata ya, akan bersilaturahmi. Oke deh, Bunda mau menyapa untuk siapa ini?
1: Yang menyapa buat Mbak Jihan, gak lama tak jumpa Mbak Jihan
0: ya,
1: berapa kali ya.
0: Betul, sehat ya Bun ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Jihan, Mbak Jihan sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Operatornya juga sehat, semangat menerima teleponku tadi.
0: Sangat semangat teman-teman saya ini.
1: Iya semangat, siapa sih dia?
0: Tadi ada Jerry yang terima tuh Bun.
1: Oh Bang Jerry. Saya ini pegang bodoh-bodoh, HP di telinga tidak ada suaranya.
0: Ya sudah kalau gitu menyapa dulu sambil dibetulkan.
1: Iya menyapa deh buat teman-teman yang ada di udara ya, buat Kak Emil. Semoga dia sehat selalu, bisa gabung juga. Ada Dinda Alin, terus ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, ada Mas Wandi di Sidoarjo, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Piola, terus siapa ya, ada Alex, ada yang hilang arah sana ya, selamat sore juga, semoga dia bisa gabung juga. Buat Bang Asru juga yang ada di Lembuya, semoga dia bisa gabung di RRI Pro 1. Okay. Buat semuanya, Ibu Narting, di mana Ibu Narting ini suaranya nggak pernah kelihatan?
0: Iya nih,
1: juga
0: belum absen. Oh ya Bunda, ini dapat salam dari Ekas di Surabaya. Ekas di Surabaya. Lagi ya, lagi monitor via TikTok nih.
1: Ya, salam balik ya, salam sehat selalu, salam bahagia bersama keluarga semuanya. Ya buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Jihan dari A sampai Z, kusapa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Bunda Tiara. Terima kasih informasinya, nanti segera diperbaiki nih. Kenapa suara teleponnya, suara saya tidak masuk di teleponnya? Halo buat Kakak Tia Stuti. Iya, sudah lama nih kita tidak bertemu ya di TikTok. Akhirnya bertemu kembali. Gimana kabarnya? Terus juga ada Ekas, Diandra juga di Surabaya monitor. Tor, oke, Tor monitor ketua ya kalau gitu. Kita main ke musik dulu ya untuk Bunda Tiara, nanti lagunya saya akan putarkan. Tapi sebelumnya saya mau kasih lagu yang satu ini dulu. Ada Hijau Daun spesial untuk Anda di Musik Request.

lokal musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ini kotak pelan-pelan saja, tadi requestan dari Barak ya, yang sudah bergabung juga di via TikTok RRI Kendari ya. Kita lagi ngobrolin tentang siapa atau negara mana nih yang menjadi jagoan Anda di Piala Dunia tahun 2026 ini. Pendengar, kalau Barak sih menjagokan lagi-lagi Argentina yang menjadi jawara kemarin di 2022 ya. Kemudian saya mau menyapa teman saya nih, ada Rahma. Halo Rahma ya. Alhamdulillah baik-baik kune. Ih, alhamdulillah kalau misalnya baik-baik. Lagi di mana sih memangnya hari ini atau saat ini ya? Teman saya yang sangat baik hati, tidak sombong ya Rahma. Katanya sih suka kiper Jerman, Manuel Neuer ya. Tapi mendukung Messi CS. Oke deh ya, berarti ini memang mendukung Messi untuk di Piala Dunia tahun 2026 ini. Yang memang jadi highlight juga salah satunya adalah Messi dan juga Ronaldo, pendengar ya. Yang sedang mendengarkan di via 96,7 MHz, mau request silakan ya via telepon 0401-3124008 ataupun via WhatsApp ya. Saya mau cek WhatsApp dulu dong teman-teman ya, boleh tidak cek WhatsAppnya dulu nih di komputernya. Soalnya di komputer kanannya gak ada dia. Mau menyapa untuk siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagunya Raja, jujur lagunya buat Bunda Tiara, Buniartin, Ibu Hani, Mbak Anita Purnama, terus buat semuanya tanpa terkecuali dari Bunda Hawi. Oke deh, terima kasih Bunda Hawi ya. Nanti saya puterin ya lagunya, ada Raja, jujur. Kemudian ada siapa tadi? Ada Kak Tia Suti ya. Halo Kak Tia Suti ya, akhirnya sudah bisa request lagi. Kangen Band, judulnya Pujian Hati, lagunya untuk semuanya aja. Terima kasih. Nanti saya puterin ya lagunya, ada Pujian Hati dari Kangen Band. Saya mau ke penelpon dulu yang sudah ready nih di konut ya. Ada Ifah di sana. Halo, musik request
1: 100% Indonesia.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Ini Ifah ya?
1: Bukan, kembarannya.
0: Ita. Iya.
1: Bukan, Ita Purnama Sari.
0: Ita kan?
1: Iya benar.
0: Yeay, ini Jerry. Ini siapa nih yang ngetik tadi namanya Ifah ya? Ini Made salah ketik ini ya. Oke, untung saya hafal suaranya. Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Di konut aja nih, tidak kemana-mana.
1: Iya, iya di konut aja.
0: Di konut aja, gimana cuaca di konut hari ini?
1: Panas.
0: Oh panas.
1: Iya, tadinya kan hujan, tapi sekarang enggak.
0: Iya, sudah masuk musim kemarau ya. Ita,
1: bukan, ya.
0: Ini kan lama banget kita tidak berjumpa di suara gitu ya. Update kehidupan dong, ada yang terbaru kah mungkin?
1: Ada dong.
0: Apa tuh?
1: Mau tahu aja.
0: Ih, kepo dong Jihan.
1: Ya. Apa nih? Saya lagi apa ya? Saya lagi menunggu kedatangan. Ada aja, nggak usah tahu deh.
0: Oh, clue-nya itu ya, menunggu kedatangan seseorang ya?
1: Iya dong.
0: Oke, amin, semoga cepat terlaksana ya.
1: Iya, mudah-mudahan, amin.
0: Amin, jangan lupa nanti dibagikan loh kabar gembiranya ke RRI ya.

0: Oke deh. Mau request lagu siapa, Ita?
1: Mbak Jihan.
0: Ya.
1: Tidak jauh-jauh amat, cuman ya, cuman apa? Menyeberang lautan.
0: Yang penting nyeberang lautannya pakai kapal atau pakai pesawat terbang gitu. Jangan berenang.
1: Raja.
0: Pakai kapal, kapal laut.
1: Bisa juga sih. Dari itu, di apa? Buton apakah?
0: Oh, dekat-dekat itu.
1: Artinya.
0: Yang penting dia nggak berenang aja. Oke, kapan tuh rencana kira-kira? Loh, Jihan kepo lagi nih.
1: Aduh, kok kepo lagi?
0: Iya nih.
1: Ini apa lagi? Dia lagi mempersiapkan sesuatu.
0: Aduh, amin. Kita nantikan ya kabar bahagianya ya.
1: Amin.
0: Oke deh. Ini mau request lagu apa? Harus yang bahagia sih lagunya ini.
1: Lagunya apa itu? Sudah ada mikir yang request lagunya Armada?
0: Armada belum.
1: Apa kabar saya?
0: Oh, oke deh. Pas sih ini. Armada, apa kabar sayang? Oke, untuk siapa tuh?
1: Oke, pertama buat Mbak Jihannya bersama operatornya. Buat Mbak Jihan dulu deh.
0: Apa tuh?
1: Ucapannya, salam paling sayang, salam kangen.
0: Iya, lama banget kita tidak ngobrol ya.
1: Iya, terus buat operatornya juga yang mengangkat telepon saya tadi, yang imut-imut suara.
0: Ah, salam sayang juga gitu.
1: Bukan. Oh.
0: Kirain.
1: Selamat siang ya, menjelang sore.
0: Tetap
1: diberikan kesehatan ya bagi semua sama operatornya. Buat Kak Randi juga di Among Gedo kalau bisa gabung. Buat Bunda Emil, Bunda Umi, apa kabar? Kalau bisa gabung juga ya. Pokoknya buat semua ada yang bagi tetap terkecuali yang terakhir. Buat Kak Ica, lusatannya, salam sayang selalu.
0: Oh ini. Ini ternyata ya.
1: Ya dong.
0: Oke, disuruh dengar juga ya Pro 1 ya.
1: Oke. Oke Mbak Jihan. Betulan ya, saya kangen banget sama suaranya Mbak Jihan.
0: Iya nih, kita lama ya tidak bertemu. Tapi alhamdulillah yang penting sehat-sehat ya.
1: Ucapan yang sama ya.
0: Oke deh
1: Mbak Jihan, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ita di Konut ya, pendengar yang sedang menantikan seseorang yang akan datang ke Konut gitu ya, harus menyeberangi lautan. Wih, the power of love ini namanya ya. Halo untuk RRI Ternate, selamat sore ya. Mau request lagu apa nih teman-teman dari RRI Ternate? Wah, sampai belibet Jihan ya ngobrolnya. Rahma, request lagunya Ada Band yang mana saja? Iya deh, siap ya. Kalau Rahma yang sudah request Ada Band pasti akan Jihan putarkan. Tapi jangan kemana-mana ya Rahma ya. Kemudian ada Jala Rambang, request lagunya Jangan Paksa Rindu. Boleh, nanti saya liatin dulu ya. Selamat sore untuk semua yang sudah bergabung di via TikTok RRI Kendari. Kasih tahu saya, dan juga untuk Anda nih yang mau kasih tahu juga ya, siapakah atau tim mana, negara mana yang menjadi yang menjadi jagoan Anda lah ya di Piala Dunia. Boleh langsung kasih tahu saya di via telepon ya. Halo, musik request
2: 100% Indonesia, sayangku, baru jumpa lagi.
0: Nah, ini baru ada suaranya Bunda Emil. Gimana kabarnya, Bunda?
2: Ya.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, saya.
0: Alhamdulillah. Di sana hujan tidak? Di sini tiba-tiba hujan nih.
2: Ya, sama di sini, Dinda. Hujan berhenti lagi.
0: Iya, di sini panas tapi hujan. Waduh. Katanya kalau panas tetapi hujan gini ada bidadari turun. Apakah bidadarinya yang sedang menelpon? Bunda, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari Naf, Linda, cari aja yang dari Naf.
0: Dari Naf ya, boleh. Nanti saya puterin.
2: Iya, Linda.
0: Mau menyapa untuk siapa ini?
2: Ya, tadi yang baru turun ya, semoga bahagia. Jangan lupa ya, Bunda Emil Legendari.
0: Iya, betul.
2: Iya. Buat Dinda Tiara, buat Dinda Hani, buat Dinda Ali, buat Dinda Samiati, buat Bang Solehin, buat Bang Anggun di Konut, buat Bang Andi di Batam, semoga sehat selalu semuanya. Buat Dinda Jihan, sehat selalu dalam menjalankan tugasnya, panjang umur sayang.
0: Amin.
2: Salam 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia, sehat-sehat Bunda. Oke, sudah ada Bunda Emil ya. Ya akhirnya bergabung lagi, tadi bergabung tapi suaranya tidak ada gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa silaturahmi lagi nih di via telepon ya. Saya mau ke musik dulu karena sudah ada beberapa requestan yang akan hadir di ruang dengar Anda. Yang mau request kemudian juga sambil nontonin live-nya RRI Kendari Pro 1, silahkan langsung ke TikTok RRI Kendari ya. Pendengar yang belum follow, follow dulu biar bisa ngobrol di sana. Halo Abang Zulkarna main di Sabang Aceh ya. Selamat sore ya. Waalaikumsalam pokoknya untuk Abang Zulkarnain. Silahkan kalau mau request saya masih nantikan ya hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Spesial untuk yang tadi sudah request lagu ada band ya, ada Rahma. Saya putarkan dulu nih ya, nanti ada band, ada Kangen Band, ada Armada. Wah, ternyata banyak requestan kita ya. Spesial untuk Anda di Musik Request 100% Indonesia.

0: untuk Anda juga yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Di TikTok RRI Kendari rame banget ini, ramai sekali ya. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di TikTok RRI Kendari ya. Saya mau menyapa dulu satu persatu. Ada Bang Zul ya, request lagunya Borju Neo, siap nanti Jihan puterin. Kemudian ada Duit Holik ya, request lagunya Virgon, Selamat Tinggal. Salamnya untuk mantan. Waduh, siang-siang tiba-tiba dia ingat mantan gitu ya. Terima kasih tapi untuk Iqbal, nanti lagunya saya puterin ya kalau gitu. Dia nerima telepon. Tidak ada komunikasi di sini ya. Ada siapa Bang Jerry? Bu Niartin, saya menyapa dulu Ibu Niartin ya. Halo Musik Request.
1: Halo Musik Request.
0: Ibu Niartin apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Ibu Niartin hari ini?
1: Ya masih di rumah.
0: Oh di rumah aja. Hujan tidak nih Ibu?
1: Iya di rumah sih.
0: Hujan di sana?
1: Mendung.
0: Oh mendung. Di sini lagi hujan juga nih ya. Ibu Niartin mau request lagu apa ini?
1: Pilihkan saja.
0: Oh siap, nanti saya puterin, saya pilihin juga ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Bu Niartin, ini kan lama nih kita tidak bertemu ya.
1: Iya, tidak bisa tembus.
0: Kenapa memangnya?
1: Betul, mungkin radionya tidak bisa.
0: Oh, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu ya.
1: Iya, baru ini.
0: Iya, sehat ya tapi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, silakan sapaannya untuk siapa?
1: Iya, yang pertama yang penyiarnya. Mm-mm. Iya, dengan operatornya selamat bertugas, semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu kita berdoa walau sedih darah.
0: Betul.
1: Iya, ada bisa tiara tadi, terima kasih sapaannya. Untuk semuanya saya tanpa kecuali ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih si Bu Niartin ya, kemana sih buru-buru banget Ibu Niartin. Cepet banget nge-rap ya ini. Tapi terima kasih untuk Bu Niartin yang sudah absen juga ya. Kita jadi tahu nih, saling bertanya kabar juga ya. Kemudian saya mau menyapa untuk Iqbal ya. Iqbal, terima kasih loh Iqbal. Mungkin Iqbal ini kangen sama suasana puasa gitu ya. Lalu ada Alza ya, Alza. Kemudian ada Pak Budi di Medan, request lagunya Rosa, Tak Sanggup Lagi. Oke, masuk dalam antrian dulu ya. Kemudian ada Jayan, selamat sore Jayan, request lagunya Afgan, Padamu Ku Bersujud. Oke siap, ini memang suasana-suasana Ramadan nih kayaknya untuk di hari ini ya. Kemudian oh ya Alza di Ranome Eto gitu ya, siap. Nanti saya puterin ya kalau gitu lagu-lagunya, tapi antri dulu pendengar karena cukup banyak requestan kita di sore hari ini. Saya mulai dulu dari lagu dari. Saya sampai mengulang bahasanya ya. Saya mau memutarkan dulu lagu Virgon ya, Selamat Tinggal, spesial nih untuk Iqbal juga yang sedang mengingat kisah cintanya yang sudah lalu gitu ya. Semoga cepat-cepat bisa mengucapkan selamat tinggal.

Jose, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

101 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, masih terus bersama untuk di Music Request 100% Indonesia. Dan untuk Anda yang sudah menantikan ya dari tadi lagunya, memang agak antri pendengar. Cukup banyak ini ya yang sudah bergabung di via TikTok RRI Kendari. Suaranya kenapa nih tiba-tiba hilang ya? Baik, saya mau menyapa terlebih dahulu untuk Kakak Inces. Apa kabar Kakak Inces ya? Request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Siap Kakak, abis ini, setelah ini akan saya putarkan langsung spesial untuk Kakak Inces ya, yang sedang macet-macetan sore hari ini. Semoga bisa terus menemani ya lagu-lagu yang ada di Pro 1 RRI Kendari ya, terutama untuk yang sudah request ada di via WhatsApp, kemudian di via telepon, lalu di via TikTok RRI Kendari. Saya mau menyapa untuk Aan yang sedang mendengarkan kami juga dari Kolaka ya. Kemudian dapat updatean informasi dari Barak Pomala, habis hujan seperti itu ya. Lalu Alza bilang hujan lagi, ciri-ciri banjir. Jangan ya, semoga ini benar-benar hujan yang bisa membawa manfaat itu untuk kita semua ya. Terima kasih yang sudah request. Saya mau ke lagu selanjutnya yang sudah dinantikan oleh Kakak Ismi. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, untuk di Music Request 100% Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, menutup kebersamaan ya di Music Request 100% Indonesia. Saya mau menyapa dulu untuk Michelle ya, yang request lagunya Deborah Hanna, Takkan Berpaling Darimu. Siap ya, nanti saya putarkan. Dan untuk Anda yang sudah bersama dengan Music Request hari ini, jangan kemana-mana ya, karena walaupun Music Request-nya usai, saya masih terus menemani Anda hingga nanti di kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16 kita akan bersama mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman RTMC Polda Sulawesi Tenggara ya, di Traffic Update. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Saya pamit ya dari Music Request 100% Indonesia.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kita mengupdate informasi lalu lintas untuk di sore hari ini. Dan saya sudah bersama dengan Bribtu Melinda yang sudah siap memberikan informasi lalu lintas untuk hari ini. Saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bribtu Melinda. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bribtu Melinda?
3: Luar biasa baik, rekan Jihan, untuk pada sore hari ini.
2: Ya, baik. Bribtu Melinda, silakan untuk informasi lalu lintasnya di hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan di studio. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi terkini mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan untuk kawasan yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Sesekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan kondisi cuaca pada Simpang 4 Pasar Baru terpantau sedang hujan. Kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop dan tidak menerobos traffic light, serta memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti rambu lalu lintas. Kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di Simpang 4 Pasar Baru agar mengantisipasi kepadatan kendaraan dan jalan licin disebabkan oleh hujan yang melanda kawasan ini. Beralih ke kawasan berikutnya di Kejaksaan Negeri Muna. Situasi arus lalu lintas terpantau landai lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kondisi cuaca pada jalan depan Kejaksaan Negeri Muna terpantau saat ini juga sedang dilanda hujan. Kami ingatkan kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, kurangi laju kendaraan Anda serta memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang akan menyeberang di sekitaran kawasan ini. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio.
2: Ya, Bribtu Melinda, bolehkah kami mendapatkan informasi juga mengenai operasi patuh yang seharusnya memang dijadwalkan dimulai tanggal 8 Juni kemarin, ya? Namun kabarnya ada penundaan ya, Bribtu Melinda, atau seperti apa informasinya?
3: Ya, betul sekali rekan Jihan, untuk informasi mengenai operasi patuh ANOA 2026 untuk saat ini masih ditunda. Namun, untuk operasi patuh pajak 2026 saat ini merupakan hari terakhir dilaksanakannya.
2: Operasi patuh pajak, baik. Terima kasih, berarti nanti akan diupdate juga ya untuk operasi patuh jadwalnya seperti apa dan kapan ya, Bribtu Melinda ya.
3: Benar sekali, untuk lebih lanjutnya akan diinformasikan pada kegiatan berikutnya.
2: Ya baik, terima kasih Bribtu Melinda untuk informasinya. Silakan untuk memberi imbauan juga kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
3: Baik rekan Jihan, berakhirnya operasi patuh pajak tahun 2026, kami menghimbau kepada seluruh pengendara bahwa jadikan tertib berlalu lintas sebagai kebutuhan, bukan sekedar karena takut pada petugas. Patuh aturan, hargai sesama pengguna jalan, dan tetap melengkapi kelengkapan kendaraannya sebelum berkendara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke studio.
2: Terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Salam untuk teman-teman yang ada di sana, Bribtu Melinda. Selamat sore.
3: Selamat sore, terima kasih rekan Jihan.
2: Ya baiklah pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari, demikianlah tadi kita sudah mengupdate informasi untuk di Traffic Update.
0: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan

0: Lantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: love.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan bergabung bersama dengan Beranda Astacita Nasional bersama dengan teman-teman dari RRI Banjarmasin, lalu ada RRI Yogyakarta, kemudian RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Sibolga. Selamat mendengarkan.
2: Elina. Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
3: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
2: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang selang bensin kayak gitu, sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol.
2: Botol-botol. Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat sini.
1: Iya.
2: Kita yang bisa digunakan, iya. Ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Davis dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, kali atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini,
0: Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti, nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga. Kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu, pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM, ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
10: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi, ya Bang Hendra, ya. Benar,
9: ya,
10: ya?
9: Benar.
10: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih, Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini, Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik, ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
10: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra, ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
9: Mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
10: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Halis Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk di hari ini Gema Saripati Maju edisi siar Kamis 11 Juni 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Dan kita awali Gema Saripati Maju sore ini dari RRI Kendari. Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan ratusan kendaraan curian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
2: 105 kendaraan hasil berbagai tindak pidana dan membuka layanan pinjam pakai bagi masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan sah kendaraan tersebut. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, keberhasilan operasi pekat Anoa 2026 tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sejak Januari hingga berakhirnya operasi, kepolisian berhasil mengungkap 24 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 25 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 99 unit sepeda motor dan 5 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak pidana curhanmor.
3: Identifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, pencocokan data registrasi kendaraan bermotor, penelusuran data kepemilikan kendaraan, verifikasi dokumen kendaraan, serta sinkronisasi data melalui sistem ERI, Electronic Registration and Identification. Sedangkan sisanya masih dalam proses pendalaman dan pencocokan data oleh penyidik.
2: Kapolda menambahkan, dari total 105 kendaraan yang saat ini berada dalam penguasaan kepolisian, sebanyak 56 unit sepeda motor dan 6 unit mobil telah berhasil diidentifikasi pemilik sahnya. Menurutnya, pengungkapan kasus curanmor ini tidak hanya bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga memastikan kendaraan yang hilang dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk itu, Polres Sultra membuka layanan pinjam pakai kendaraan barang bukti bagi masyarakat yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan menghubungi hotline di nomor 0811-409-02-500. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Dari RRI Kendari kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani. Selamat sore rekan Mariani. Selamat sore, rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Ya, kembali kami menyapa dari RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani. Selamat sore. Ya, sambil kami menantikan ya informasi dari RRI Toli-Toli untuk di Gema Saripati Maju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kembali kita menyapa rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Selamat sore.
4: Dari Toli-Toli.
1: Iya, baik. Silakan untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih. Dari Toli-Toli pendengar kami sampaikan, Gubernur Sulawesi Tengah serukan perang semesta melawan narkoba di seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang saat ini menempati peringkat ketiga nasional dalam hal penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Habib menyerukan gerakan perang semesta terhadap narkotika sebagai langkah menghadapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tengah. Menurut Anwar Habib, Sulawesi Tengah saat ini berada di peringkat ketiga nasional dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sejumlah kabupaten termasuk Toli-Toli masuk dalam kategori daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Gubernur menegaskan bahwa pemberantasan

0: Pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum dengan keterbatasan jumlah personil yang ada. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi lingkungan masing-masing dari narkotika. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah mengaktifkan kembali budaya wajib lapor bagi warga pendatang atau warga yang baru masuk ke lingkungan setempat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkotika.
1: Saya sudah menyampaikan di rapat Forkompimda bahwa ini kita harus sudah perang melawan narkoba. Bahkan saya bilang ini sudah harus perang semesta, harus dilakukan. Kami sedang merancang untuk supaya semua kepala daerah, mulai dari RT, RW, kemudian desa, kita galakkan kembali wajib lapor itu. Karena cuma itu caranya. Kalau tidak dengan perlawanan masyarakat, kita tidak mampu lagi. Aparat kita tidak mampu karena begitu masifnya peredaran ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi satu-satunya jalan yang bisa melawan ini adalah kekuatan kita bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melakukan perlawanan ini.
0: Sementara itu, Bupati Tolikoli Haji Amran Haji Yahya menekankan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, utamanya di kalangan generasi muda. Menurutnya, selain peran aparat keamanan dan pemerintah, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pergaulan anak-anak serta memberikan pendidikan yang baik agar terhindar dari bahaya narkotika.
2: Jadi memang orang tua ini pengawasannya itu harus lebih ketat, lebih memahami anak-anak kita, sentuh anak-anak kita, karena ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa kita mampu untuk memberhentikan. Nah, sebelum dia mencoba, ini orang tua ini harus betul-betul menjaga kita punya generasi, menjaga kita punya anak-anak. Lepaskan semua urusan-urusan yang lain, tapi selamatkan generasi kita. Karena generasilah yang bisa kita harapkan untuk yang menjadi lebih baik ini bangsa kita, daerah kita yang sama-sama kita cintai. Itu yang menjadi harapan saya kepada semua orang tua yang ada di Kabupaten Tolikoli ini.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
3: Ya, rekan Jihan, demikianlah informasi dari RRI Tolikoli. Kami kembali ke Kendari. Silakan, rekan Jihan.
4: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Tolikoli. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi bersama dengan rekan Andi Imran dari RRI Bone.
5: Selamat sore.
4: Selamat sore rekan Andi Imran. Silakan informasinya.
5: Baik, informasi yang kami hadirkan dari Bone sore ini adalah kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone memperketat pengawasan dokumen perjalanan baik bagi warga negara asing maupun lokal di wilayah Bone, Sopeng, dan Sinjai. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone terus berkomitmen mendekatkan pelayanan dan memperketat pengawasan di wilayah kerjanya. Kepala Kantor Imigrasi Bone, Andi Reska Putra Arupalaka, menyatakan pihaknya kini melayani pembuatan paspor serta izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA di tiga wilayah cakupan, yakni Bone, Sopeng, dan Sinjai. Untuk memudahkan masyarakat, Imigrasi Bone juga menyediakan layanan mobile unit yang jemput bola ke kecamatan dan kabupaten sekitar. Tidak hanya pelayanan, pihaknya juga gencar melakukan pengawasan kepada WNA maupun WNI warga negara Indonesia. Andi Reska menjelaskan pengawasan WNI dilakukan untuk mencegah penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sifatnya palsu atau tidak sesuai fakta. Sementara bagi WNA, pengawasan difokuskan pada kepatuhan izin tinggal agar sesuai peruntukannya.
7: Dalam keimigrasian yaitu berupa pelayanan paspor dan layanan izin tinggal asing. Jadi untuk kegiatan pelayanan paspor juga kita tetap melaksanakan seperti layaknya kantor imigrasi yang lainnya, yaitu ada mobile unit, kita akan datang ke kecamatan-kecamatan ataupun juga ke kabupaten lain karena wilayah kerja kita ada 3 kabupaten yaitu di Bone, Sopeng, dan di Sinjai. Dan di kantor imigrasi Bone juga ada pengawasan keimigrasian, jadi untuk yang diawasi juga WNA dan WNI.
6: Hadirnya kantor imigrasi di Bone ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih cepat, dekat, dan mudah sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, RRI Buni. Kerabat yang bertugas, Andi Asir, Tim TMB, dan saya Andi Imran dari penyiaran. Terima kasih. Kita kembalikan ke rekan Jihan di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih untuk rekan Andi Imran di RRI Bone. Pendengar, saat ini kita akan menuju RRI Bau-Bau bersama rekan Waode Sabaria. Selamat sore.
8: Selamat sore, Jihan.
4: Ya, silakan informasinya, rekan Waode Sabaria.
8: Baik, rekan Jihan, pendengar dan pemirsa. Informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
9: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
10: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
9: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
10: Menurutnya sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
9: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
10: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Wode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
11: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Informasi dari Mamuju, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini menganggarkan dana sekitar 1,9 miliar rupiah melalui APBD untuk program penanganan rumah tidak layak huni yang akan diberikan kepada 66 penerima manfaat. Berikut laporannya bersama Muhammad Ilham.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madariski Salatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
13: SK itu 461.
14: Itu tahun ini juga Pak
13: Gajili? Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTLH. Kalau kita di provinsi ini ada dua, yang bantuan yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
15: 66 ya.
14: Kalau BSP itu Pak Gajili, dia per unit kena berapa?
13: Kena 20.
14: 20 juta.
13: 20 juta. Sama dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah, ini kita sasarannya ke desa Pasipan.
12: Pada Rizky menambahkan, calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi, terima kasih. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate kembali ya informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
17: Selamat sore rekan Jihan.
4: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
17: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil insernator. Yang informasinya disampaikan rekan Sarifuddin.
18: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insernator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba cat dried jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
19: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
18: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
17: Itu dia informasinya dari RRI Makassar. Saya bertugas Sarvan Yusri dan juga rekan Seth Daning. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
4: Ya baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian.
15: Ya, selamat sore rekan Jihan.
4: Selamat sore rekan Novian, silakan informasinya.
15: Baik, terima kasih ya. Dari RRI Ampana, Pemda tahun audiensi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 usulkan penanganan sungai rawan bencana.
20: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 3, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tujuh Undang-Undang Sigit Labolong mengatakan, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
21: Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Nauna dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Nauna turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tojo Nauna untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai, insya Allah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tojo Una-Una.
20: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan.
15: Dari Bumi Sipepa 7, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Jihan Benazir.
4: Ya baik, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana, pendengar dan juga pemirsa Pro 1. Menutup perjumpaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
22: Selamat sore rekan Jihan.
4: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
22: Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti dalam paket news feature produksi dari RRI Palu dengan judul Kampung Nelayan Merah Putih Berdaya dari Pesisir bersama Ikadek Andika.
23: Program Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP yang digagas pemerintah pusat untuk membangun wajah baru perikanan nasional yang modern, terintegrasi, dan mesejahterakan. Di atas kertas, gagasan ini memang tampak menjanjikan. Bagi nelayan, penyediaan fasilitas menjadi kebutuhan dasar yang selama puluhan tahun belum merata. Selama ini, nelayan kecil kerap kehilangan nilai jual hasil tangkapan hanya karena tidak tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Saungulara Kelurahan Tondo, Mustikasari mengatakan, keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bila dilibatkan dalam program sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
0: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
23: Masyarakat nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar perikanan belum terkelola secara maksimal. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya hadir, mulai dari hulu hingga hilir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid mengharapkan, program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas memadai serta pemberdayaan.
1: Harapan kita ini, Pak, dengan adanya kampung nelayan ini, tentu nelayan kita berdaya saing, Pak, dan bisa sejahtera. Kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini, ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan, Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini, kan, yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu, Pak, alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pergi mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
23: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Sejalan dengan visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan astacita, khususnya melalui penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui strategi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojounauna, Rahmat Basri mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan untuk mentransformasi nelayan menjadi kawasan modern, produktif, serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2: Program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif dan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojounauna. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojounauna.
23: Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tonggak modernisasi perikanan Indonesia apabila dibangun di atas dua fondasi sekaligus, yakni keberlanjutan ekologi dan keadilan ekonomi. Tanpa itu, proyek besar ini hanya akan menjadi simbol ambisi negara yang megah, namun berdiri di atas laut yang kian kehilangan ikan dan nelayan, yang tetap hidup dalam ketidakpastian.

0: Demikian News Feature produksi dari RRI Palu. Saya Dida Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendali.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Adinda Kurnia Islami dan pendengar serta pemirsa. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Jihan Benazir dan seluruh rekan yang bertugas ada Jerry dan juga Made mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Masih dan inspirasi pendengar setelah tadi kita mengupdate ya untuk di Gema Saripati Maju bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4. RRI Kendari kembali menemani ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kita bersama akan menyimak renungan menjelang maghrib di hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Karema SAG dengan judul 3 pertanyaan yang mendasar. Untuk Anda, ini juga menjadi akhir kebersamaan saya, Jihan Benazir, di Sultra sore ini. Terima kasih yang sudah bersama. Dan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul tiga pertanyaan yang mendasar. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah di hari kemudian kelak nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita ini. Maka ada tiga pertanyaan yang mendasar dalam hidup, dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Pertanyaan yang pertama adalah, dari mana kita berasal? Dari mana aku berasal? Min aina jitu? Pertanyaan ini menunggu, pertanyaan ini menggugah kesadaran tentang asal-usul manusia. Maka jawabannya dalam Islam, manusia berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan terjadi secara kebetulan. Dan sungguh Allah telah menciptakan manusia dari saripati, yaitu berasal dari saripati tanah. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kesadaran ini melahirkan iman kepada sang pencipta bahwa hidup ini bukan tanpa tujuan. Yang kedua adalah, untuk apa aku hidup? Yaitu pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang tujuan hidup. Jawabannya, manusia hidup untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Quran Az-Zariyat ayat 56. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dari sini lahir arah hidup. Segala aktivitas harus bernilai ibadah, bukan sekedar mengejar dunia. Kemudian yang ketiga adalah, kemana kita akan kembali? Pernyataan ini atau pertanyaan ini menyentuh akhir perjalanan hidup manusia. Maka jawabannya, manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Kemudian kepada Allah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Alaq ayat 8. Ini menumbuhkan kesadaran akan perhitungan amal dan kehidupan akhirat. Maka makna mendalam adalah, jika tiga pertanyaan ini terjawab dengan benar, maka akan terbentuk akidah yang kokoh, tujuan hidup yang jelas, arah amal yang lurus, keteguhan saat diuji kehidupan, Sebaliknya, jika manusia tidak mampu menjawabnya, maka hidup akan mudah goyah, kehilangan arah, dan terjebak dalam kesia-siaan dunia. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai kata kunci adalah, barang siapa mengenal asalnya, ia tidak akan sombong. Dan barang siapa yang mengenal tujuannya, ia tidak akan tersesat. Itulah dalam kehidupan kita di muka bumi ini, benar-benar mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita di muka bumi ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih penting lagi menjadi manusia-manusia yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kebajikan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, melindungi kita semua dunia dan akhirat, dan ketika kita di hari kemudian kelak nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala balas seluruh kebajikan kita dengan balasan yang menyenangkan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Kita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Persatukan alih informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan untuk malam hari ini. Ilham yang akan menemani kebersamaan pendengar yang sedang beraktivitas atau sedang bersantai di malam ini. Dan juga buat pendengar ya, kita akan terus menemani sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk kebersamaan kita dan berbagi beberapa informasi yang kita rangkum di perjumpaan kita. Dan juga Ilham masih akan kembali nih untuk menyapa pendengar dan beberapa informasi juga kita akan hadirkan pada malam hari ini dan interaktif ya, tepatnya untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih dipersatukan alih informasi dan inspirasi.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukanlah informasi dan inspirasi. Mendengar untuk malam hari ini ya, kita juga berbagi ya di kebersamaan kita, di mana ada informasi yang akan kita hadirkan. Ini terkait dari Panitera Pengadilan Agama Andolo, di mana ini ditujukan untuk Ilham Subandi bin Andi Magnun ya. Tempat dan tanggal lahir di Kendari ya, 14 Januari 1990. Beragama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dan bertempat tinggal di dahulunya beralamat di Desa Morame, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan di mana saja berada. Dan supaya dari saudara dari Ilham Subandi bin Andi Magnun datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tempat ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Andolo sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara atas nama Harniati Eka Saputri binti Suhadi di Pengadilan Agama Andolo yang tertera juga terkait dengan nomor surat 267/PDT.G/2026/PA/ADL. Dan juga untuk di perjumpaan kita pendengar ya, kita masih akan terus berbagi dari informasi lainnya di kebersamaan malam hari ini. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar, kembali kita sampaikan ya, kita ingatkan kembali terkait dengan informasi yang dibagikan dari Panitera Pengadilan Agama Andolo. Untuk di mana informasi ini ditujukan kepada Ilham Subandi bin Andi Magnun. Tempat dan tanggal lahir di Kendari, 14 Januari 1990, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di mana dahulunya beralamat di Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan di mana saja untuk di wilayah Indonesia. Dan agar dari saudara Ilham Subandi bin Andi Magnun datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Andolo, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara atas nama Harniati Eka Saputri binti Suhadi di Pengadilan Agama Andolo dengan nomor 267/PDT.G/2026/PA/ADL. Dan juga dengan informasi yang disampaikan ya, untuk di mana ditujukan kepada ini kita sampaikan kembali terkait dengan Ilham Subandi bin Andi Magnun yang gimana untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo. Ilham masih akan kembali juga berbagi kepada pendengar di perjumpaan kita malam hari ini, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar menemani aktivitas malam hari ini. Mungkin pendengar yang sedang berkendara, yang lagi santai atau sedang menuju ke tempat makan dengan kendaraannya ya. Jadi kita masih akan berbagi untuk di perjumpaan kita beberapa yang kita rangkum ya. Salah satunya yang menarik nih, kalau ngomongin soal seperti pendengar yang sedang berkendara ya, ini juga dari Asosiasi Rental Mobil Sulawesi Tenggara, yang dimana memberikan apresiasi tinggi untuk jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tenggara yang bergerak cepat. Ini mengungkap kasus penggelapan 5 unit mobil sewaan. Jadi dari kasus ini ya, penggelapan kendaraan roda 4 yang dimana diketahui juga dilakukan oleh seorang wanita muda ya, berstatus ibu rumah tangga berinisial F ya. Dan juga ini bawa dari Ketua DPW ARM Sulawesi Tenggara ya, dari Zulfiki, yang menjelaskan juga kalau untuk pelaku yang melancarkan aksinya ini dengan modus menyewa mobil ya secara harian dari para pelaku usaha rental ya. Ini yang apalagi beberapa mungkin yang terkena ya dari asosiasi anggota rental mobil ini. Nah, setelah kendaraan berada dalam penguasaannya, pelaku ini justru mengadaikan ya mobil-mobil ini kepada orang lain di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, pihak asosiasi bersama para pemilik kendaraan ini kemudian melaporkan kejadian ini, yang dimana tentu kejadian ini sangat meresahkan dari usaha mereka ya, dari para asosiasi rental mobil ini. Dan secara resmi disampaikan ke markas Polda Sulawesi Tenggara. Dan tercatat ada 5 unit kendaraan roda 4 yang teridentifikasi bahwa sudah digadaikan ya oleh pelaku di wilayah Kota Kendari dan di Kabupaten Konawe Selatan juga, pendengar. Nah, tidak begitu lama ya setelah laporan resmi yang diajukan, ini terduga pelaku ini berhasil diamankan dan seluruh barang bukti ini langsung ditemukan petugas di lapangan. Dan juga dari kendaraan-kendaraan hasil kejahatan ini, itu berhasil dievakuasi dari beberapa titik dari Kota Kendari dan juga 2 titik lainnya di Kabupaten Konawe Selatan. Dan juga sebuah laporan ya secara resmi dari rangkaian aksi penggelapan yang dilakukan tadi ya oleh satu pelaku yang sama, ini diperkirakan sudah berlangsung selama kurang lebih 15 hari ya, dengan waktu kejadian yang berbeda-beda. Bahkan ada unit dari kendaraan milik korban yang baru diketahui sudah digadaikan setelah 15 hari. Dan ada pula yang baru terungkap setelah berjalan selama 4 bulan ya. Jadi cukup lama dari kasus ini. Dan aksi kejahatan ini mulai terendus oleh pemilik rental ya, karena proses pembayaran sewa ini dari kendaraan tersebut ya, proses sewa hariannya itu disetor oleh pelaku mulai tersendat dan tidak lancar ya. Nah, saat dilakukan penelusuran ke rumah yang bersangkutan untuk mengecek kendaraan tersebut, pemilik rental ini mendapati bahwa mobil ini sudah digadaikan dan berpindah tangan. Dari Zulfiki ini menambahkan kalau dari kejadian dengan modus serupa juga sebenarnya sudah sering terjadi, tapi baru kali ini dilaporkan ke ranah hukum ya di Polda, karena sejumlah banyak dan juga sangat merugikan. Selama ini dari pihak asosiasi selalu memberikan edukasi kepada anggotanya, terutama terkait dengan penerapan standar operasional untuk prosedur atau SOP yang ketat untuk penyewaan kendaraan. Jadi SOP yang diterapkan ini meliputi dari penyimpanan seperti foto KTP penyewa, dan juga ada pengisian formulir resmi ya yang harus dilakukan oleh penyewa tersebut, dan survei dari alamat rumah. Jadi lebih detail lagi ya untuk saat ini ketika ada yang merental sebuah mobil, sehingga dari dokumentasi penyewa ya bersama kendaraan ini, kalau misalkan jangan sampai disalahgunakan. Nah, pendengar, selain dari informasi ya terkait dengan penangkapan dari seorang pelaku dari inisial F yang dimana dia menggadaikan ya atau bisa dia melarikan dari beberapa unit mobil tadi, kita masih akan menghadirkan beberapa informasi lainnya untuk di perjumpaan kita. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kasih.
1: MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita hadirkan juga nih ya beberapa informasi untuk di wilayah Sulawesi Tenggara terkait dengan Gubernur Sulawesi Tenggara yang mendorong penguatan untuk konektivitas antar wilayah. Nah, ini dari Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyampaikan ya untuk penguatan dari konektivitas antar wilayah. Ya, di mana ini diperlukan untuk melancarkan pertumbuhan ekonomi dan juga bisa mengurangi kesenjangan pembangunan di kawasan Sulawesi pada Musrembang Regional Sulawesi tahun 2026 yang disampaikan oleh Pak Gubernur Sulawesi Tenggara. Dari kegiatan yang dihadir juga untuk perwakilan kementerian dari dalam negeri, juga dari Kementerian PPN ya, dan pemerintah provinsi se-Sulawesi, juga dari pemerintah kabupaten dan kota, dan tentunya unsur Forkopimda juga hadir dari kegiatan tersebut. Dari Andi Sumangeruka ini mengatakan bahwa pembangunan untuk kawasan Sulawesi ini memerlukan dari dukungan infrastruktur, konektivitas yang bisa menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Dan darinya juga yang dimana mendorong peningkatan inovasi juga dari pemanfaatan teknologi ya melalui transformasi digital. Ini juga supaya bisa meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola dari pemerintah. Menurutnya juga pembangunan daerah yang berkelanjutan ini perlu kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga dari dunia usaha dan juga masyarakat. Dan tentunya dari sinergi yang kuat antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha, apalagi untuk seluruh elemen masyarakat yang ikut terlibat, itu bisa mewujudkan pembangunan regional Sulawesi yang berkelanjutan. Nah, ini dari Kepala Bapeda Sulawesi Tenggara, Mustaqim Darwis, juga mengatakan bahwa Musrembang Regional Sulawesi ini menjadi wadah untuk komunikasi dan konsolidasi antar daerah ini supaya bisa memperkuat sinergi perencanaan pembangunan di kawasan Sulawesi. Benar, kita masih akan berbagi ya, selain dengan inovasi dari Gubernur yang mencoba menyampaikan bahwa penguatan dari konektivitas antar wilayah ini sangat diperlukan untuk peningkatan dari pembangunan yang ada di Sulawesi. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan kebersamaan kita pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk berbagi dengan Warta Berita Nasional untuk kebersamaan kita di Sultra malam ini.

0: udah banyak yang udah kita tutup lah. Ada 172 yang udah sudah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
1: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
2: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan

0: Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Ya, paling banyak di mana yang ditutup untuk
1: palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
0: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
4: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian...
5: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
4: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
6: Harapannya apa untuk para pemenang?
4: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
5: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
7: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
5: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
3: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut

0: Komarudin selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
1: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
0: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
2: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
0: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
6: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
5: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Medical Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sa'adatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
8: Keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumahnya. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana Debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari Debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
9: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
10: Sedalam jantung aku juga, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya berdua, bapak.
9: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih menemani untuk kebersamaan kita. Dan tentunya nanti ya, karena sebelumnya sudah kita berbagi dengan warta berita nasional seperti biasanya. Juga seperti biasa untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbagi juga dengan Sandiwara Radio untuk malam hari ini. Ada beberapa dari mungkin Sandiwara Radio di malam hari ini ya, untuk edisi tanggal 11 Juni 2026. Dan juga mungkin dari pendengar yang ingin beraktivitas ya di malam hari ini, apalagi ini malam Jumat ya. Aktivitas apa nih mungkin kira-kira dari pendengar yang bagus untuk menemani malam Jumat? Apakah itu nongkrong atau berada di rumah aja ya, sembari bermain gadget? Handphone lah istilahnya ya. Dan tentunya kita menemani dengan beberapa lagu yang masih kita hadirkan. Selain dengar Sandiwara Radio yang kita akan hadirkan nanti untuk pukul 21, juga beberapa topik menarik kita akan angkat untuk di perjumpaan kita. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, melanjutkan untuk di kebersamaan kita malam hari ini, kita akan berbagi untuk Sandiwara Radio ya, di mana akan kita hadirkan yang dari RRI Padang ya, untuk perjumpaan kita di edisi tanggal 11 Juni 2026 dari RRI Padang dengan judul untuk Sandiwara Radio, Langkah di Antara Mimpi. Selamat mendengarkan.
1: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

0: kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka. Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: Gila kak, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan Din, Kakak cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
3: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.
4: Terima kasih, Kak Raka.

0: Selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan untuk melangkah. Karena mimpi layak diperjuangkan.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Karena

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, karena ini di hari Kamis ya, tepatnya karena sudah sampai di perjumpaan kita dengan malam Jumat ya. Enaknya untuk malam Jumat itu banyak sih dari referensi hal yang bisa dilakukan ya. Kegiatan yang bisa dibilang bermanfaat atau juga menyenangkan, ada banyak sih ya. Seperti mungkin nongkrong ya di kafe favorit, itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan. Atau menikmati kuliner malam gitu ya. Wah, kalau malam sih gak usah ditanya ya. Apalagi untuk di kota Kendari, banyak sekali spot-spot tempat-tempat makan gitu ya kan untuk di kota Kendari. Tinggal pilih aja dari ujung pukul ujung ya. Dari Ranometo sampai Tipulu ya. Pokoknya dicek aja ya. Dan juga bisa menikmati dengan pemandangan kota ya. Ini di Kendari Beach sih kalau soal pemandangan kota. Atau mungkin dengan kafe yang ada rooftopnya ya. Kalau ada yang kafe punya rooftop itu, wah, pemandangan itu pasti udah jelas ya kan. Bisa nih jadi apa namanya, postingan untuk Instagram juga bisa ya kan. Atau mungkin jadi foto favorit lagi ya. Ya, hunting-hunting foto nih ceritanya. Ya, mencari pemandangan di Kota Kendari. Atau juga mungkin mengikati dari kegiatan ini juga bisa dilakukan ya pendengar. Dari kegiatan keagamaan seperti pengajian. Nah, ini lebih bermanfaat lagi. Dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan tentunya bersama keluarga atau dengan kerabat ya kan, saling sharing, saling memberi nasihat gitu ya kan. Nah, ini lebih afdol lagi ya, Masya Allah. Selain itu juga pendengar ya, dari kegiatan malam Jumat ya, banyak lagi. Mungkin yang sedang menikmatinya juga dengan nongkrong tadi yang disebutkan. Atau baru nih di jam segini ya, pukul berapa nih sekarang? Sekarang pukul 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi mungkin baru aja ya mencari jajanan kuliner ya. Carilah dia dari Ranometo sampai ke Poatu gitu. Pokoknya keliling aja pasti ada ya, banyak gitu ya. Tinggal dari ujung Pokolo, ujung Andonohu ada ya kan. Kota Lama ada, Poatu ada, pokoknya ada semua. Pusat kota udah jelas pasti ada. Beberapa kita masih akan berbagi juga ya pendengar untuk di perjumpaan kita. Beberapa masih kita hadirkan untuk informasi terkait dengan kegiatan malam Jumat. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bisa menjadi rekomendasi sih pendengar ya untuk menikmati suasana malam Jumat ya. Ini kalau misalkan dari pendengar ingin waktu santai ya, atau lebih agak bisa dibilang agak slow gitu ya kan. Ya, vibes-nya vibe malam banget gitu ya. Nah mungkin nongkrong bisa dilakukan ya, dengan nongkrong santai di pusat kota Kendari. Ya ini kan rame tuh di sana. Boleh juga tuh menikmati suasana malam di area publik ya. Banyak juga jajanan sih untuk di, seperti di XMTK ini. Banyak banget jajanan. Atau di taman kota gitu ya kan, yang dimana menyajikan dari makanan-makanan ya kan, entah itu mungkin sekedar pretelan-pretelan apa gitu ya kan yang enak-enak, atau sukanya menyeduh kopi ya kan. Banyak juga sih jajanan yang banyak macamnya malah di sana ya, dengan pemandangan dari gemerlapnya ini ya, tugu yang bersinar-sinar gitu ya kan. Luar biasa. Selain itu juga mungkin dari pendengar yang sedang menikmati dengan mengkonsumsi makan malam ya, dengan jajanan, atau sedang berada di salah satu tempat makan gitu ya kan. Kalau di Kendari sendiri kan ada banyak tuh dari tempat makan, entah itu dari lalapan, dari bakso, pokoknya banyak ya, pangsit ada ya, sampai malam juga ada. Ini ya bisa menjelajah juga nih beberapa tempat di di Kota Kendari, tempat makan lokal banyak sih ya. Kalau misalkan di Kota Kendari ini tempat makan itu sangat banyak, sampai pasti dari pendengar mungkin pernah mengalami hal yang sama nih, kayak Ilham juga kebingungan nih ya, mau jalan kemana lagi saking banyaknya kayaknya ya, jadi bingung sendiri. Menu yang ditawarkan juga beragam dan enak semua sih. Pokoknya tergantung dari pendengar aja. Bisa jadi tempat favorit kalau misalkan sudah menjelajah sangat jauh ya kan, dari ujung pukul ujung udah dicari gitu ya kan. Atau mungkin di kafe-kafe tertentu ya, yang buka sampai larut malam, jadi bisa bersantai ya, melepas penat sembari mengerjakan deadline. Waduh, bawa pekerjaan kantor ya di waktu istirahat. Keren. Boleh juga dilakukan si aktivitas itu. Setelah penatnya aktivitas harian, boleh sih ditambah lagi penatnya dengan deadline di malam hari. Boleh aja ya, tergantung dari minat masing-masing orang sih. Kita masih hadirkan juga pendengar ya, selain dari rutinitas yang menyenangkan dari nongkrong santai di pusat kota, atau mungkin dengan mencari kuliner ya, hunting food ya istilahnya ya, adventure to road to know all food in Kendari. Alah, panjang banget. Seperti itulah kira-kira. Dan juga masih ada beberapa yang akan kita hadirkan untuk malam hari ini sebelum bergabung dengan interaktivitas seperti biasanya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, masih kita bahas sedikit ya sebelum bergabung untuk interaktif malam hari ini. Ini kalau misalkan dari pendengar yang menyukai untuk berkumpul bersama keluarga ya. Ya, ini malam Jumat ini momen yang bagus juga ya. Berkumpul dengan komunitas mungkin juga bisa ya. Entah itu komunitas dari karate ya, atau mungkin dari komunitas main biola atau semacamnya ya. Atau komunitas gunung gitu ya kan. Banyak nih kalau misalkan komunitas gunung ini ya. Lagi marak juga ya kan, viral di sosial media dari banyak juga orang yang pergi mendaki gitu. Atau mau ngobrolin, mau mendaki gunung yang mana lagi nih ya. Kayak gitu juga bisa. Jadi bisa mengikuti acara-acara seperti itu atau melakukan pengajian ya. Ini biasanya juga sering nih ya, kumpul-kumpul ya, entah itu berembuk melalui grup WhatsApp ya kan, grup pengajian mungkin yang biasa diadakan atau di dari acara tersebut dihadirkan di lingkungan rumah ya atau masjid ya, seperti itu yang lebih bermanfaat nih ya kan, dengan pengajian mungkin rutin ya kan, setiap minggu melakukannya, atau bersantai di tempat hiburan ya, ada lounge, cafe ya, cafe udah tadi ya udah dibahas, atau live music kalau misalkan dari pendengar seneng dengan live music. Bisa juga nih kalau misalkan di Kota Kendari, live music dulu ada di salah satu kafe yang ada di dekat XMTK ya. Tapi sekarang live music di mana ya? Atau mungkin karaokean. Wih, ini paling sering nih malam Jumat karaokean sama keluarga juga mungkin ya. Waduh, apa tidak tabongkar tuh ya di dalam bilik karaoke itu. Rame pasti. Dan ribu. Oke, kita mungkin akan berbagi nih di perjumpaan kita, sedikit sudah kita bahas juga terkait dengan rutinitas yang bisa dilakukan untuk di malam Jumat ya. Beberapa mungkin bisa bermanfaat, beberapa juga bisa berarti menghibur dan bisa mengisi perut kosong. Kita hadirkan untuk perjumpaan kita malam hari ini untuk interaktif pukul 22. Sebelum itu masih ada beberapa lagu yang akan kita putarkan untuk pendengar ya sebelum bergabung. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

6,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Perjumpaan kita untuk malam hari ini ya. Kita berbagi lagi nih untuk interaktif kita ya. Seperti biasanya tentunya buat pendengar yang ingin bergabung dengan requestan malam hari ini, silakan bergabung di 0401312408 di jalur telepon. Juga bisa berhadir bersama kita ya di WhatsApp ya. Kita akan berbagi buat pendengar yang ingin nanti chatnya kita akan baca ini untuk pendengar yang bergabung di 0813545967. Juga untuk malam hari ini kita bermain nih ya. Kita bermain Engrang, enggak.

yang agak tinggi ya kan. Ada RNB dikit mungkin. Ya kita main di slow ya. Kita main agak slow nih. Mungkin lagu dari Backstreet Boys juga bisa menemani pendengar ya. Kita cek dulu nih yang dari tahun 2000-an ya kan. Kalau dari tahun 2000-an Backstreet Boys ada Shape of You. Nah, ini ada. Lalu kita bermain di lagu slownya ada nih ya. Ya mungkin jadi lagu pembuka juga untuk perjumpaan kita. Tapi kita masih tungguin nih, siapa tahu dari pendengar ingin bergabung duluan ya untuk malam hari ini. Nanti requestannya kita duluin deh ya, sebelum kita putarin playlist yang sudah kita hadirkan juga, yang sudah kita siapkan untuk malam hari ini buat pendengar. Silakan bergabung bersama kita di 0401 312 4008. Jalur WhatsApp juga ya, yang tadi juga Ilham sudah sebutkan di 081-3545-0967. Hadir lagi kita juga di jalur TikTok nih. Kita live untuk TikTok malam hari ini di akun RRI Kendari. Cek aja nih, RRI Kendari ya. RRI banyak sih kalau seluruh Indonesia. Siapa tahu ada di daerahnya pendengar juga yang daerah lain maksudnya ya kan, yang ingin didengarkan. Boleh sih. Tinggal ketik aja keywordnya tentunya, apalagi untuk di jalur TikTok. Kita hadirkan untuk mendengar ya, untuk kebersamaan kita yang ingin request jalur TikTok dengan lagu mancanegara tahun 2000 sampai 2010 untuk malam hari ini. Kita buka dulu nih untuk perjumpaan malam hari ini. Backstreet Boys, Shape of You ya. Shape of My Heart, not Shape of You. Shape of You mah lagunya Shawn Mendes. Shawn Mendes. Beda-beda lagi penyanyi yang Ilham sebut ya. Oke, Backstreet Boys ada juga, apalagi nih, April Lavigne juga boleh nih kita putarin ya. I'm With You kayaknya. I'm With You. Ya ini sih paling familiar nih lagunya April Lavigne ya. Atau lagunya Shawn Mendes dia untuk 2011 ke atas ya. Ini gak bisa kita putarin ya. Tapi siapa tahu dari pendengar kita bisa update nih ya. Karena ini dari udah lama mungkin bisa dibilang ya. Nanti update-annya bisa nih ya. Tahun 2000-an yang jelas mancanegara untuk malam hari ini buat pendengar yang ingin request lagu. Siapa nih? Ada dari Bang HR. Halo Bang HR. Iya, bergabung di jalur TikTok nih Bang HR. Selamat malam bosku. Asik, main bosku aja nih. Sapa dulu dong, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tentunya untuk perjumpaan malam hari ini ya, tadi lagunya Backstreet Boys sama Avril Lavigne. Coldplay juga boleh nih ya. Udah lama gak dengar lagunya Yellow. Boleh nih. Jadi pembuka untuk malam hari ini ya. Dan nanti kita akan hadir lagi untuk berbagi ya. Kita putarin dulu beberapa lagu yang kita sudah hadirkan dan juga kita siapkan malam hari ini. Lagi selesai, habis selesai melulu ya Bang HR. Melulu di mana ini Bang HR? Rano Meto kah? Atau di mana nih? Kasih rekomendasi kita nih Bang HR ya di lokasi yang sering acara Lulo gitu. Barangkali kita bisa hadir ya kan, dapat hadiah mungkin. Ada hadiah dari Lulonya, lumba Lulo gitu barangkali ya. Oke, baru kita puterin di perjumpaan kita dengan yang sudah Ilham siapkan ya. Nanti kita akan berbagi lagi. Rano Meto, Jalan Puskesmas. Jauh. Iya, soalnya kita di Mandung ya. Rano Meto beneran ya. Astaga, Bang HR ternyata daerah situ. Habis berpesta gitu ya ceritanya. Pesta, ada acara nikahan atau apa nih? Lomba mungkin. Lagu dari Backstreet Boys, Avril Lavigne dan Coldplay Yellow ya. Oke, kita putarin dulu ya. Oh, nikahan. Siap ya. Ya kita ngobrol sambil ngobrol dengan Bang HR di live TikTok kita ini. Kita masih akan terus undang buat pendengar. Siapa tahu ingin bergabung juga di live TikTok boleh ya. Sambil kita bersua bersama untuk malam hari ini. Nanti kita puterin beberapa juga yang di request. Ya nanti kita gabung lagi. Putarin dulu nih ya. Kita udah siap ini, belum diputer-puter. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Tadi kita lagi mode fantomim ya di jalur TikTok ya. Jadi gak denger apa-apa gitu. Yaudah, yang ingin bergabung untuk perjumpaan kita ya hari ini, silakan bergabung. Kita masih hadirkan tentunya dengan beberapa lagu requestan untuk malam hari ini ya. Di 0813-5450-967 juga di jalur telepon kita ya, di 0401-3124-008 ya. Dan juga beberapa lagu dari Backstreet Boys ya, Save of You, My Heart. Selain itu Avril Lavigne, I'm With You, Coldplay, Yellow ya, kita sudah hadirkan untuk malam hari ini. Nah, apa nih, something okay, kayak gini mungkin ya. Nah, sekarang baru ya kita berhasil untuk berbagi lagi untuk jalur TikTok. Tadi mode fantomim sekitar beberapa menit gitu ya kan. Coba kita hitung lagi. Tadi kan ada lagunya Backstreet Boys, terus Avril Lavigne dan Coldplay ya. Jadi semuanya ada sekitar 10 menit berbagi dengan lagu di malam hari ini ya, dalam kondisi hening untuk di jalur TikTok. Tapi kalau untuk di frekuensi kita aman-aman aja nih, soalnya berbagi tentunya. Nah, silakan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi di kebersamaan kita ya, kita masih undang di 0813-5450-967. Juga berbagi di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Dari lagu-lagu yang kita hadirkan ya, ada beberapa juga kita masih program nantinya. Sepertinya ada yang bergabung nih bersama kita untuk di jalur telepon. Coba kita sapa dulu nih. Dari Pade Alif Dianolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pade Alif.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pade Alif, lagi di mana nih Pade?
1: Ya, lagi di dalam kamar ini.
0: Oh, lagi di dalam kamar. Wah, wow, lagi istirahat santai-santai gitu ya, Pade ya.
1: Habis diguyur hujan di sini.
0: Habis diguyur hujan. Iya. Waduh, emang di luar habis hujan ini malam iya. Malam hari ini?
1: Tadi itu mulai jam 2 hujan.
0: Oh, iya. Jam 2 siang maksudnya ya.
1: Terang hujan lagi. Wih,
0: terus-terusan
1: begitu.
0: Iya, betul.
1: Ya, tapi ya kita syukuri ya.
0: Benar. Kemarin juga ya, kayaknya jam-jam 2 hujan juga nih kemarin. Sama berarti.
1: Iya.
0: Pada Alif berarti lagi menikmati waktu santai. Udah mau tertidur mungkin malam hari ini ya.
1: Mendengarkan orang apa, mulas-mulas masalah. Malam Jumat katanya Bang Ilham.
0: Malam Jumat. Kalau Pak Dehalif gimana nih malam Jumat? Apa namanya ya, kegiatannya, aktivitasnya?
1: Ya begini.
0: Apa tuh?
1: Malam Jumat dianjurkan untuk mengaji. Itulah betul. Anjuran agama.
0: Masya Allah, benar banget. Yang lebih afdol dan berfaedah gitu ya.
1: Nah, ini ada artinya.
0: Apa nih?
1: Mudah-mudahan sehat yang menyiar hari ini.
0: Amin. Wah, dibungkus dengan doa nih.
1: Semoga Tuhan memberkahinya.
0: Amin, amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan mudah-mudahan Ilham atau Adi Ilham
0: siap
1: ditingkatkan karirnya, dan mudah-mudahan apa tujuannya terkabul di malam Jumat ini. Cuma doa itu cara dikabulkan tergadang.
0: Amin ya rabbal alamin. Semoga amin. Wah, amin panggilin kenceng nih kalau soal yang ini ya. Kayaknya butuh nih doa kayak gini.
1: Terus lagunya ini.
0: Iya, lagunya kita bermain di mancanegara nih, Pade, untuk malam hari ini.
1: Dari Miami bisa.
0: Miami?
1: Okorotomo.
0: Oh, iya benar, kan mancanegara. Bisa kok.
1: Ya, sudah paham
0: nih. Miami.
1: Pendengar setia itu lagu apa?
0: Lagu
1: saja.
0: Ini ya.
1: Hari ini sudah tahu.
0: Mana nih?
1: Itu.
0: Oke, kita cariin dulu ya. Miami.
1: Miami. Kokorotomo.
0: Kokorotomo ini dia. Siap. Nanti kita akan putar ini untuk Pade Alif ya.
1: Salam dulu ini.
0: Boleh, silakan Pade.
1: Salamnya malam ini. Malam Ruang Rindu yang dipandu Ade Elham. Mm-hmm. Hatiku ini selalu rindu buat orang jauh di sana yang aku sayang.
0: Iya. Mbak Viola maksudnya?
1: Sampul. Yang merasa ada deh. Mm-hmm. Boleh-boleh saja.
0: Iya.
1: Ya, langsung. Halo Viola, gimana kabar?
0: Langsung siapa?
1: Apa-apa, gak ada suara ibu Wil. Aku sampai menahan di mana.
0: Iya.
1: Terus ada di Polman sana ada purnama kita. Nah, terus ada yang lagi mungkin tidur ini yang ada di Bombana sana. Dan untuk Bang Asrul, sering-sering bergabung di Pro 1 khususnya Ruang Rindu. Dan untuk rekan-rekan semua.
0: Iya.
1: Salam harum baunya. Aku mengaturkan salam buat rekan-rekan penggemar Pro 1 khususnya. Semuanya. Dan terima kasih atas waktunya. Salam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, salam Ruang Rindu Memori lewat lagu ya. Waalaikumsalam nih, Dapat di Alif. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi dari lagu requestan. Benar, mancanegara itu kan semua negara bisa ya. Namanya juga mancanegara. Mau dari Thailand, Filipin, boleh banget. Lagu Filipin ini ya. Ada tuh lagu lama yang sangat berkesan ya, dari Christian Bautista mungkin ya. Boleh di request untuk di perjumpaan kita. Dan beberapa lagu lain mungkin ya, entah dari negeri mana terserah nih ya. Namanya juga mancanegara, silakan. Ya, ini di jalur WhatsApp sudah ada yang bergabung. Tunggu dulu, kita cek dulu nih untuk di jalur TikTok kita, karena sudah ada yang menyapa juga. Ya mohon maaf ya, tadi sedikit ada mode pantomim gitu ya. Sekarang udah kembali lagi untuk di jalur WhatsApp ya. Ini dari Taufik Ransa yang request juga katanya. Request Neti Sitompul, Satu Pintaku. Wah, gak bisa diputar dulu nih lagu-lagu Indonesia. Ya, ini malam hari ini kita bermain di mancanegara. Ya, jadi lagu-lagunya di tahun 2000 sampai 2010 lagu mancanegara. Seperti pada Alif nih, request lagunya Mayumi Itsuwa. I wa isuro rarabai. Oke, selain itu juga ada siapa lagi nih yang bergabung ya? Coba kita sapa dulu ya. Ada dari Mustaring Laipura, ya, Mustaring Laipura ya. Dedi Dores, Masih Kau Yang Di Hatiku, boleh. Nggak bisa ya, belum bisa untuk lagu Indonesia, lagu mancanegara. Ya mungkin di perjumpaan berikutnya ya, nanti kita akan puterin lagu lain ya. Dari rekan-rekan kita itu menghadirkan lagu-lagu lain untuk Ruang Rindu. Spesial malam hari ini lagu mancanegara ya kita hadirkan. Selain itu ada dari Z. Kak, request dong ada band Pemain Cinta. Nggak bisa juga Z, lagu mancanegara Z. Ya kita bermain di lagu mancanegara 2010 ya, sampai ke belakang ya, sampai tahun 2000. Ya batas 2000 aja, sampai 2010 ya. Ya gak lebih gak kurang. Bisa lebih sih, kalau misalkan ada lagi kayak lagu Shawn Mendes mau di request, boleh ya, nanti akan kita putarin ya. Nah ini beberapa mungkin yang ingin berbagi juga ya, silakan bergabung, karena kita lihat di jalur WhatsApp dulu nih ya, belum kita cek dari kemarin dulu gitu. Sudah ada yang bergabung sekarang ini ya, sekarang maksudnya. Ada dari Mbak Purnama nih. Assalamualaikum, gimana kabarnya Kak Ilham? Alhamdulillah baik Mbak Purnama ya. Lagunya pilihkan aja, kirim salam buat semuanya. Semuanya tanpa terkecuali buat Kak Ilham, terima kasih. Dari Purnama Sari di Sulawesi Barat. Siap Mbak Purnama, thank you banget udah bergabung bersama kita. Kalau Ilham yang pilihin lagunya apa nih, dari Bang Bakul ya. Malam Bang Ilham, bisakah request Andromeda Lamunan? Waduh, gak bisa Bang Bakul ya, lagu mancanegara nih malam hari ini. Jadi kita gak bisa putarin lagu-lagu Lamunan atau apa gitu ya. Lagunya boleh lagu kayak Celine Dion, boleh ya. Atau lagu dari Adam, Bryan Adams juga boleh nih ya, boleh banget. Atau Adam Lambert juga boleh, request lagu-lagu dari Adam Lambert. Wala mancanegara, Europe Carry aja deh. Europe Carry. Coba kita cek dulu ya lagunya Europe Carry ya. Europe Carry ya, Carry. Mana nih? Carry, carry on, gitu ya lagunya. Oke, udah ada dua nih lagu requestan dari Bang Bakul, siap nih ya. Europe Carry, nanti kita akan putarin untuk Bang Bakul. Buat yang lainnya bergabung sama kita yang sudah request tadi ya, lagu-lagunya kayak tadi ada band Pemain Cinta, enggak dulu ya. Kita bermain di mancanegara, boleh request lagu lain untuk malam hari ini. Silakan bergabung dengan lagu requestannya. Entah itu Celine Dion, Adam Lambers, atau Bryan Adams, atau dari Coldplay, bebas sih yang mana aja ya, untuk mungkin penyanyi favoritnya ya, Bruno Mars ya, siapa lagi nih ya, pokoknya dari pendengar yang favoritnya mungkin ada gitu ya kan, Adele, boleh silakan request. Kita masih undang nantinya ya. Kita putarin dulu lagu yang sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Requestan dari Pak De Alif, Mayumi Itsuwa, I was too old, right, bye. Let's go, let's go, let's go.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi kita nggak bisa ini ya, kalau lagi mengudara di frekuensi radio, Ilham nggak bisa ngomong gitu. Jadi ini nanti baru bisa ngomong pas lagi ini, seperti ini sekarang ini, lagi menyapa tentunya ya, setelah lagu-lagu requestan diputarkan. Nah ini kita lihat sudah ada yang bergabung bersama kita, ya apa nih dari. Siapa dulu nih yang kita baca ya? Bingung juga ya Ilham. Apa nih? Oh, dari Bang Bakul tadi ya. Audio mic outputnya di TikTok nggak muncul Bang Ilham? Atau memang nggak dihidupkan? Iya memang nggak dihidupkan. Soalnya lagi mengudara ya di frekuensi radio gitu. Jadi kalau Ilham ngomong nanti masuk juga suaranya ya kan? Sementara lagi puterin lagu requestan tadi. Dan ini juga dari Fa ya. Hai Kak, selamat malam dan salam kenal. Salam kenal dari Wang Waku lagi. Katanya di Kolaka susah mau nonton Piala Dunia secara terestrial. Mau gak mau via Transvision itu pun pakai paket. Oh iya, memang susah ya. Kalau misalkan ke nonton Piala Dunia di wilayah Kolaka, kirain bisa di sana dinonton langsung. Lewat digital kayaknya bisa deh. Walaupun delay beberapa menit, yang penting kan kalau digital kan bisa ya sampai. Ada kayaknya aplikasinya ya gitu dari TVRI. Kan dari TVRI yang untuk penyedia di Indonesia ya kan, yang bisa muterin lah dari acara Piala Dunia ini. Bisa dinonton di aplikasi kok, Bang Bakul. Download aja aplikasi TVRI gitu ya kan. Nanti bisa langsung dinonton tuh, ada TVRI Kendari ya kan. Apa ini dari Fa, izin aku boleh numpang apa nih punya apa ini promo. Okay. Dari Fa ya. Untuk Fa, kalau misalkan ingin promoin sesuatu, ingin berbagi di malam hari ini ya, nanti di pihak manajemen yang DM ya kan. Atau nanti dari Fa DM aja ya. Nanti pihak manajemen yang akan teruskan, yang akan berkomunikasi dengan Mbak Fa ya. Ya, jadi nanti kalau misalkan memang ada promosi-promosi yang ingin disampaikan ya, ingin di masukkan di TRRI Kendari, tentunya bisa bergabung nanti dengan pihak manajemen melalui DM ya, DM saja. Ya, nanti di DM kelanjutan dari keinginan atau niatnya dari Mbak Fa bisa diteruskan nanti di situ. Apa ini dari Bang Bakul, mau enggak mau pakai streaming Bang RRI Kendari, mau juga hilangan palingan RRI Makassar. Iya benar banget. Tapi bisa kok ya, lihat aja di aplikasi bisa kok. Siapa nih? Dari Bang Bakul. Kayak gitu tadi pokoknya ya. Mbak Fa itu ya, kalau misalkan mau promosi ya dari apapun jenisnya boleh bergabung di DM ya. Nanti pihak manajemen yang hubungi ya, atau hubungi saja nanti kontaknya. Kontak kita di malam hari ini di DM aja ya. Bagian aja kontaknya di DM. Ya di DM akun TikTok RR Kendari. Kalau misalkan ingin berbagi sesuatu DM aja ya. Silakan, kita masih undang buat mendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita malam hari ini ya. Dengan lagu requestannya kita masih hadirkan untuk lagu mancanegara. Seperti biasa ya. Tadi ada Bang Purnama sudah berbagi malam hari ini. Selain itu juga sudah berbagi dari siapa nih tadi ya? Dari Bang Bakul ya, lagunya Euro Carry. Tadi udah kita puterin nih buat Bang Bakul ya. Selain itu dari Pade Alif juga sudah berbagi malam hari ini. Kita masih undang pendengar yang ingin bergabung di jalur telepon di 0401-3124-008 atau di jalur WhatsApp kita seperti Mbak Purnama berbagi juga malam hari. Iya, sampai lupa, Ilham belum pilihin lagu ya buat Mbak Purnama ya. Pilihin lagu katanya buat Mbak Purnama. Oke, nanti kita pilihin ya. Lagu mancanegara buat Mbak Purnama nih ya. Kita main di tahun 2010 coba. Adakah something good? Celine Dion, coba kita lihat. Celine Dion, till the end of Christian Bautista, ya.
lagu dari Filipina. Ini sangat membekas nih ya, banyak sekali mungkin yang favoritin lagu ini karena familiar pasti ya. Christian Bautista. Oke, nanti kita putarin itu ya untuk Mbak Purnama requestannya, siap. Selain itu, kita masih undang tentunya di jalur WhatsApp ya. Silakan bergabung di 081354509967. Dan mungkin dari beberapa yang ingin bergabung juga ya, ini kita masih hadirkan playlist untuk malam hari menemani pendengar yang sedang bersantai ataupun sedang apa nih ya, bersama keluarga mungkin karaokean ya. Udah karaokean dengar radio, wuh, mantap tuh ya, double-double. Boys Like Girls ya, Two Is Better Than One. Oh my god ya, lama gak dengar lagu ini. Kita putarin dulu nih lagu dari Boys Like Girls kalau begitu. Sebelum kita beralih lagi nanti buat pendengar ya, kita putarin dulu beberapa lagu ini. Barangkali nanti dari pendengar di jalur TikTok kita masih undang. Ini kalau misalkan lagi ilang putarin lagu di jalur TikTok ya, kita mode Fantomim dulu ya. Nanti kita akan bergabung lagi dan bersua bersama. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk perjumpaan kita malam hari ini ya. Kita mau cukupkan nih untuk perjumpaan dari Ruang Rindu kita, karena sudah berbagi juga ya dari pendengar yang sudah hadir ya, yang sudah ikut di kebersamaan kita, dari Pak De Alif dan juga Mbak Purnama, juga yang bergabung di jalur TikTok nih. Tadi siapa? Ada Bang Bakul yang sudah request lagu untuk perjumpaan kita malam hari ini. Dan mohon maaf nih yang sudah ikut bergabung dengan requestan ya malam hari ini ya. Requestannya lagu Indonesia tidak bisa kita putarkan untuk malam hari ini ya, dari Bang Taufik Ransa. Nah, ada juga dari Mustaring Laingpura ya. Thank you banget sudah bergabung untuk di jalur TikTok. Z juga thank you banget nih ya. Dan semua yang sudah berpartisipasi untuk kebersamaan kita. Dan tidak lupa kita ingatkan nih ya. Wah, ini dari tadi Lam lupa nih untuk mengingatkan pendengar yang bergabung ya. Untuk malam hari ini, wah, ini menjadi pembukaannya besok nih ya. Dini hari, waktu dini hari itu bertepatan dengan dimulainya pertandingan Piala Dunia, pendengar. Waduh, mungkin dari pendengar banyak yang sudah menunggu momen-momen untuk menonton ya awal dari pertandingan ya, dimana nanti untuk dini hari ya, esok tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Kalau di sini berarti pukul 3 pagi ya waktu Indonesia Tengah, di hari Jumat esok hari dini hari ya, tanggal 12 Juni 2026, pertandingan melawan Meksiko ya, dari Afrika Selatan melawan Meksiko nih ya, untuk fase grup A yang akan dilaksanakan pertandingannya di Stadion Mexico City ya. Ya, ini akan live nanti bergabung tentunya dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, di mana nanti pendengar bisa mendengarkan untuk siaran dari Piala Dunia ya, pertandingan dari Meksiko versus Afrika Selatan untuk dini hari nanti ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Ya, terus pantengin terus kita ya, dan mungkin menunggu juga bisa sambil ngopi ya, jangan sampai ketiduran nanti untuk jam 3 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kita akan berbagi tentunya ya, terus untuk malam hari ini ya, bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, buat menemani semarak malamnya pendengar. Kita tutup Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu dari Boys Like Girls ya, featuring Taylor Swift, 2 is better than 1.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari, Jalan Laut D nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

Mendengar melanjutkan untuk kebersamaan kita pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan sajian jazz musik di mana menemani pendengar sampai terlelap pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Sebelum itu, beberapa lagu ini yang akan kita sajikan ya selama 1 jam. Semoga bisa menenangkan pendengar sampai terlelap nanti. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kita tutup untuk perjumpaan kita malam hari ini. Dan seluruh rangkaian dari program acara dan juga rekan-rekan kita yang menemani di perjumpaan untuk hari ini, tanggal 11 Juni 2026, kita akhiri malam hari ini. Dan juga nanti untuk pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya, nanti kita akan hadirkan dengan siaran Piala Dunia Meksiko versus Afrika Selatan, tepatnya untuk pukul 3 nanti.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Juga mendengarkan dari siaran Piala Dunia yang akan disiarkan pukul 3 waktu Indonesia Tengah di perjumpaan kita pada dini hari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual. X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko

hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia, dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak?

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi, tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah pengelambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, ada Nisa Bil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

0: dan Protugas Niat. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Yutan Soleiman, lepaskan tenaga, masuk gol!

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian.

0: Iya, maksudnya aku gak nyampe
1: Gak bisa. Kok ada lagi?
2: Oke. Asik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar nih.
1: Patmir dapat tangan dari Jordania.
2: Ngapain sih pinggir gua aja?
0: Coba sekentena. Luar biasa selesai dari
3: Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just me
0: though. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wira Usaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wira Usaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wira Usaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wira Usaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti

0: tadi.
1: Bang, nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
2: parang pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
0: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
4: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
3: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Fuel Surcharge. Ya.
5: Tapi aturan
6: nanti akan ada lagi, Pak, Fuel Surcharge disesuaikan, Pak.
3: Kenapa? Fuel Surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
0: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari sana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan

0: datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya lo itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montingel. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, yakin.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 107.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya, bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
2: Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Masker tenaga.
1: Masuk. Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja di
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya.
1: Ya.
0: Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai
1: ya.
0: Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus
0: nih. Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Mm-hmm. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
0: ya sayang sekali.
1: Iya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu, dan ya. Kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Iya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan solo run dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Semuanya 1-1 kan?
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola. Pada waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
0: Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Betul, Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini, secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya, dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada
0: gitu.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan,
0: usianya
1: udah di atas 35 ya, 37 kalau gak salah ya, Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemanan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Chicharito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal ya.
1: Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si turnamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel ya. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 koma berapa tadi, saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Abin ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya kan kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim itu sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini, seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara tiga, Belgia nomor empat. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Trubi ya, mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu, jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atok, kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Kebetulan main nggak? Main fantasi nggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan matchday pertama itu kamu milih tim mana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya.
1: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Coba memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini, memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Kiper utamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya,
1: Bung Estu? Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya dari pertama ketemu kedua tim itu 93 lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005.
0: Gold
1: 21.
0: Cup.
1: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah. 4-2 menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Yeah.
1: Artinya dalam waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup, kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup, tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Mm-hmm. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka menjadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
1: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau tidak ada 17 Gilberto Mora, tidak ada. Pemain paling muda 22 tahun Anele Ngonca, apakah dia salah satu bek kanan Ngonca ini? Apakah dimasak? Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda,
0: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di apa
0: itu gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih, ya balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara negara-negara itu, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua. Yeah. Jadi mereka masih susah. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Ya.
0: Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan, dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio
6: Azteca.
5: Azteca Mexico City.
6: Ya. Selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
6: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
6: Malam Bung Estu.
1: Malam.
6: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka, kembali ke belakang lagi ada Cesar Montes.

0: coba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya?
1: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Menunggu tinggal bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
2: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
0: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat
2: saya main di prediksinya FIFA 2-0.
0: Ah, oke. Okay.
2: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
1: Daripada peluang mungkin ya.
2: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
0: Ya. Dan lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
1: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi namun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Mungkin lagi terhadap nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat.

pertama ini. Masukin menit ke-5. Dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke Nestor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di

0: atau sebelah kiri nampaknya sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya.
0: Kapten kesebelasan. Atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams. Masai bola. Pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan. Namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Bali lagi. Hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko. Bagi Afrika Selatan, maksud kami. Williams tadi. Angkat langsung jauh ke depan. Pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan. Namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang. Bagaimana juga Montes diken kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan. Langsung alirkan ke sektor sebelah kiri. Coba diulangkan oleh Gallardo tadi. Namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Membentur tadi bagaimana Gallardo. Ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan, sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
3: Ditendangkan lagi
1: Meksiko.
3: Yeah!
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi. Tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
0: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan caps 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia ditetapkan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan, dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
0: yeah,
2: dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko. Seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vázquez, ke belakang dia, Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vázquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vázquez. Vázquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vázquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, ya.
1: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Indonesia salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Osbin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan. Ini yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jayden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Oh, nomor punggung 20. Huliso Mudao yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jayden Adams dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jayden Adams, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki sukses full yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, di mana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan. Rapat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Delgado ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat
0: ya,
2: mengantisipasi lawan Mokena ini. Memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bukazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan, bagaimana Afrika Selatan ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, melebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes, kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanan yang juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, lawan Williams penjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan, dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Upaya dari Julian Gimenez tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
2: Inilah Gulen Bosua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi, ada juga Quinones cetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado, sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Kita lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia, kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vazquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur main dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Mokwena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi menang punggung 26 dari Brian ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Brian Gutierrez. Pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokwena. Dan Mokwena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Karma kah? Karma. Enggak kan? Enggak karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokwena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini. Mokwena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti Contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
1: Yeah.
2: Ada unsur dalam tanda kutip
1: perang gitu ya.
2: Perang, gitu. Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan. Tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Juan Nunes di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan. Cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan. Kuasai bola nomor punggung 4 tadi. Oke, nah, mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari false mereka lebih sedikit, walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
0: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Juan Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Juan Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali, Gallardo, Jesus Gallardo, Pedro Quinones di sana, ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi, sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Meksiko, Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke-29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bung. Di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya. Disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
0: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Yang menguasai bola bagi nomor 21 di sana dari Afrika Selatan lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana Bukasi mundur ke belakang kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, menyentuh pemain dari Meksiko tadi. Upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing. Maka memang sudah posisinya kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
1: Modiba.
0: Modiba.
1: Offside ternyata Indra.
2: Ya, offside. Lebih tinggi offside. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
0: Bang Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Finanes. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo, Astes masih dengan tenang kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri mundur ke belakang pada Raul Reyna penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan, namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan yang diberikan oleh Raul Reyna kepada Gallardo sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, mumpung 21 di sana. Ini Okon tadi coba menggiring bola, kirimkan lagi ke tengah tim berbahaya sudah mumpung 9 dari Afrika Selatan tadi bagaimana lagi poster namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau. Kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya. Wasit legendaris ya.
2: Iya,
0: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
2: Iya, yeah, selalu diingat setiap
0: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan bagaimana Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Bukasi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi. Coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini di luar mereka menguasai ball possession. Ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16 bahkan 4 kali dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobilin sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainan ini tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
1: polanya ya.
2: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangku tangan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Geser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20, Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
2: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam, dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah, kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya, Tole ya, si Tole ya.
2: Pasti Eric ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik, Eric Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Balik bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Balik lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo melepaskan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi Vanes Ball.
3: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit akhir babak yang pertama ini. Gusti masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Mudiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disudut saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana fast pass, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba.
2: Ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
3: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dan gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. main lagi pass pass, coba kepada Lira, dorongkan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola, kembali lagi ada pass pass, pass pass memainkan bola, kasih pass pass, alirkan kepada Gallardo, Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada fast quest, masih fast quest, kembali kepada Raw Angel, mainkan bunda di daerah petangnya sendiri, sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini, angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko, bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi, bagaimana Mbokazi umpan ke dalam kini bagi Alvarado, risiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes, Reyes sudah dilakukan pada Jimenez tadi, muncul dari belakang pemain Meksiko, lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi, bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau. Berikan lagi kepada Teboho juga. Ada Mudau juga. Untuk belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Begitu nomor punggung 6 di sana. Ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Mobiba. Mobiba. Montral bola mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini, masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Selatan, Serikat dan juga Kanada.
2: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Mondiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
3: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams di menit akhir babak yang pertama ini, hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Inilah Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemdanya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra serta ada Bung S2. Silakan rekan-rekan.

0: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bola masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8, Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara-saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan, Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Coba berputar-putar, dibayangin punggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Lihatkan sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan. Memainkan si kulit bundar, Fidalgo. Masih Fidalgo, mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi. Namun
1: wah, kartu merah langsung ya.
0: Merah langsung ya.
2: Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13.
1: Sitole.
2: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya.
2: Ya di luar.
0: Memang ya,
1: bukan penalti.
0: Pelanggarannya tadi
2: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas
0: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas. Berapa set saja di depan garis gawang sudah dilakukan. Oh, membentur tadi perasaan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan. Namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi. Membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51. Babak yang kedua ini, unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi vektor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Pirlo nomor 25
2: Alvarado
0: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang Kemukena tadi Toto juga nomor 19 di sana.
1: CBC.
0: CBC.
1: Mengulang kata ya, CBC. Gitu.
2: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko, kita lihat bahwa Alvarado makin agresif. Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
1: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
2: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
1: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5. dari Afrika Selatan masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
2: Iya, Eric Lira ya.
1: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
2: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini.
1: Iya.
2: Ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
1: Ya. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
2: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quiñones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quiñones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quiñones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih, di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
1: Jaden Adams.
2: Jaden Adam digantikan Suami Ini pemain suami ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Swani ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
0: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di tengah pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Ada Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan, membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapat kan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
1: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
2: Iya, walaupun Queen West mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
1: Iya.
2: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Queen West. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan langsung dalam kotak penalti Meksiko. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan, pendek saja Raul Rangel, main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang, pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
2: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
2: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Wow, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonderboy ya.
2: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez cetak gol dan berkaca katanya.
0: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
2: Nah, cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
0: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
2: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
1: Ya, sanggup lah ya.
2: Ya, dengan 34 tahun, 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilherme Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
1: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya, offside itu.
2: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
1: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
2: Oh, Jimenez
1: tadi. Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut. Tipis banget ya. Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
2: Menang di posisi ini.
1: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
2: Ya masih dilihat Vasquez sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
1: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan CBC.
2: Iya, CBC lagi-lagi
1: kartu kuning.
2: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
1: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
2: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar ya.
1: Iya.
2: Tapi mungkin wasit
1: masih baik ya.
2: Iya.
1: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
0: Chavez,
1: masih Chavez. Kedudukan lagi Quinones mundur ke belakang.
0: Vasquez.
1: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez balikan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri ya, tekanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones berdisa sama, dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Ya, di perebutan pelanggaran. Ya, oleh Chavez. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
2: Digantikan Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
1: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
2: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi lini depan. Dia posisinya adalah penyerang dan gua adalah haram.
0: Iya.
2: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini salah Apolis, satu ya. Striker yang cukup bagus sebenarnya, agak aneh pertimbangannya ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
0: yeah.
2: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
0: Iya, yeah, tiga warna.
2: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
0: Campos. Jorge Campos.
2: Menarik sekali memang kalau lihat Mexico dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus.
0: Kental ya.
2: Saya kental sekali. Okay.
0: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonderboy.
2: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
0: Ya.
2: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
0: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
2: Oh, Quinones ya.
0: Quinones, ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, enggak pakai R ya Veganya ya.
2: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Main Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
0: Bingung sepertinya dia.
2: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
0: Terhadap Mokozna. Mokoena tadi ya.
2: Mokoena
0: ya.
2: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
0: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
1: Ya.
0: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan, kaki kanan, tendangan, coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
2: Ya, diganti Mas Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira. di lini tengah karena keunggulan dia kosong. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vazquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan fitness juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, ini apa, yang apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi,
2: Bung Estu. Oh iya, apakah review?
1: Nah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
2: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
2: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
1: Nah, itu dia.
2: Oh, tangannya agak nakal ya.
0: Tangannya ini.
1: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Ya. Gua mau lewat gitu ya. Awas.
2: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
3: Start directly the face the defender. Decision direct very quick red card.
1: Oh, kartu merah lagi.
0: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
2: Sepertinya Suwane pemain baru ya.
0: Memang ya Suwane.
2: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suwane.
0: Bebas Suwane.
1: Iya.
0: Yang udah kartu merah.
2: Kartu merah.
0: Kartu merah langsung ya.
1: Direct ya.
2: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
0: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
2: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
0: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
2: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
0: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
2: Vega.
0: Namun belum pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah, terjadi duel kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
2: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
0: Vazquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Karena Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, dari Gallardo, masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vazquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Orang lakukan lagi setos pelan kanan kiri. Alvarado mundur ke belakang kembali. Rahaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo, masih Gallardo. Tengah dia mencari Mora di sana, atau sebelah kanan ada yang berkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. 14 dari Meksiko,
1: Bogazi.
0: Bogazi, gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
2: Ya, ada yang menarik dari Piala kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit, jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
2: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
2: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para peserta.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah, masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
2: Di depan wasit persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya, nggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
2: Langsung
1: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
2: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
2: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
0: Bel Tomora menguasai bola, tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, coba dekat umpan 1-2 pemain Meksiko buta pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk daerah pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
2: ya, menurut saya
0: jelas terlihat
2: pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali, pancar sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan, tidak bisa memutuk, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
0: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
2: kapten tim.
0: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Meksiko Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
0: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
1: Mokena mau enggak? Bukan ya?
0: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
2: Benar.
0: Dapat dibaca dengan baik. Buru-buru. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan mencoba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masihkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, pada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi di sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari jauh sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cepat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat. Wow, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
1: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
0: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
2: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
0: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemain yang juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
2: Pasti ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: kesenangan
2: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan tiga red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan Bung Sabil. Lanjut.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Agama, silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dan seluruh pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa kita ini berada di ujung bulan Zulhijjah dan kita semuanya akan memasuki bulan Muharram, adalah bulan haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita akan memasuki tahun baru Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus memberikan atau berusaha untuk mengambil nilai atau pemahaman atau hikmah bahwa setiap hari dari hari-hari mulia itu kita harus selalu menggunakan waktu kita dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dari bulan-bulan haram ini, khususnya pada saat kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana lebih baik setiap tingkah dan laku kita dan ibadah kita. Kita berusaha untuk mengevaluasi bagaimana ibadah kita dan amal saleh kita, khususnya mengenai masalah ibadah salat. Ibadah salat ini adalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam agama kita setelah bersyahadat. Nah, syahadat ini kita diwajibkan mengucapkannya sekali seumur hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kita berkewajiban melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Selama kita berakal sehat, maka selama itu juga kita harus melaksanakannya tanpa meninggalkannya. Hanya saja, kita sebagai umat Islam kadang terlena dengan ibadah salatnya yang sering dilakukan tanpa melihat kualitasnya. Padahal yang namanya ibadah salat ini juga ada sah, ada batalnya, ada sah dan batalnya. Kenapa? Karena pernah suatu saat Nabi SAW melihat sahabatnya melaksanakan ibadah salat karena tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukum-hukumnya, maka Nabi mengatakan kepada ini, irdi fasalli fa innaka la tusalli. Kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Itu artinya bahwa bisa saja salat yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana memperbaiki ibadah salat kita yang sebenarnya. Ya, karena inilah modal kita satu-satunya. Kalau ibadah salat ini baik, maka seluruh ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah salat kita ini jelek, maka seluruh ibadah kita juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pangkalnya, ini menjadi rukunnya, ini menjadi tiangnya dari seluruh kebaikan kita lakukan. Awwalu ma yuhasabuhi usahasubil 'abdi yawmal qiyamati as-salah. Nah, inilah yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, yaitu mengenai masalah salat. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah salat ini yang harus kita pikirkan setelah kita memberi salam, apakah salat kita ini diterima atau tidak. Kenapa? Karena ini adalah tiangnya agama kita, pondasinya agama kita. Ya, makanya pada dasarnya perintah agama itu cuma satu, dalam rukun Islam itu. Hanya salat sebenarnya. Kenapa? Karena ibadah salat inilah satu-satunya ibadah yang tidak mengenal mampu atau tidak mampu. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita salatnya duduk. Tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Dalam keadaan berbaring, tidak bisa bergerak tangan, kepala, tapi hanya mata yang bergerak, maka salat kita lewat mata saja. Kalau kita tidak bisa menggerakkan mata kita, karena kita diimpus dan seterusnya, atau kita dirawat di rumah sakit, maka kita salat dengan hati kita. Iya. Tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, kalau kita tidak mampu melakukannya, tidak ada uang untuk mengeluarkan zakat, tidak sampai nisabnya, dan kita dalam keadaan, maka jangan keluarkan zakat kita. Ketika kita berjalan sakit, musafir, maka jangan melaksanakan puasa. Begitupun haji. Dan kalau kita tidak mampu, jangan melakukannya. Jadi perintah agama cuma satu, yaitu ibadah salat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah salat kita dengan mengerti rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini yang terpenting adalah ada gerakan hati, ada gerakan lisan, ada gerakan badan. Nah, gerakan lisan ini ada empat, yaitu takbiratul ihram. Ya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali sayyidina Muhammad, itu adalah sunnah. Nah, kemudian kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semuanya rukunnya salat. Nah, bacaan rukunnya salat ini tidak boleh salah setitik pun. Harus benar cara ucapannya, panjang pendeknya. Iya. Kalau ada satu, ada yang salah, ada yang kurang, maka batallah salatnya. Batal salat. Apa? Kenapa ada yang kurang? Mungkin karena ada lupa, apakah karena tidak tahu atau sengaja lah salah. Nah, semuanya itu membatalkan ibadah salat kita. Jadi kalau rukun ini ditinggalkan, tidak ada ceritanya saya lupa atau saya khilaf atau saya tidak mengerti atau saya tidak paham. Nah, itulah bahayanya namanya rukun. Kita harus mengerti. Nah, maksud saya bahwa kita sebagai umat Islam jangan terlena ibadah salat kita begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Coba kita periksalah bagaimana bacaan salat Al-Fatihah kita. Banyak sekali imam-imam di Makassar ini, apalagi di Sulawesi Selatan, kalau kita kampung-kampung, itu baca Al-Fatihah ini luar biasa banyak salahnya. Yes. Di Makassar saja banyak sekali salahnya. Nah, siapa yang berani menegur mereka? Nah, tidak ada yang berani menegur mereka. Kalau ditegur, akan terjadi pertengkaran. Karena mereka merasa pintar. Ya, pernah saya menegur imam yang salah baca Al-Fatihahnya, dia baca begini. Ya, ghairil maghdubi alaihim, dia banyak dipanjangkan. Terus saya datang menegurnya, dia bilang, saya sudah lama jadi imam di sini, tidak ditegurkan. Coba lihat, itu bahayanya. Padahal saya tegur dengan baik sekali, dengan cara yang lembut, tetapi ujung-ujungnya seperti itu. Nah, mari kita hijrah semuanya. Kalau bisa mulai dari imam masjidnya, perbaiki bacaan tak semuanya. Belajar kepada orang yang lebih pintar. Kenapa? Karena kita lah yang bertanggung jawab sah tidak sahnya ibadah salatnya orang di belakang. Kalau imamnya salah, maka batallah salatnya. Batallah semua salatnya orang di dalam masjid. Dan kita yang imam yang bertanggung jawab di hadapan Allah.
1: Baik.
2: Makanya Rasulullah mengatakan, al-imamu aqra'ukum. Imam itulah yang paling pandai bacaan. Jadi saya kira seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ongsal untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Telah ada yang mendaringkan telepon kami. Kita akan menerima telepon yang berikut ini. Mendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Laude Muhammad di Kota Bau.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Laude Muhammad di Kota Bau.
1: Pak Laude Muhammad di Kota Bau. Baik, silakan pertanyaannya Pak Laude.
3: Iya, sholat yang agama Luar biasa, karena sholat itu kan ada sholat berbagai keadaan, jadi gampang dilaksanakan. Pertanyaannya tempat orang sholat seperti masjid. Itu masjid itu kan banyak tangga, kenapa tidak pakai lift saja? Karena biasanya orang kalau habis sholat jatuh, jatuh dari tangga atas sampai bawah. Kemudian kedua permukaannya biasanya lantainya licin, ada orang meludah sembarang. Ada orang buang ingus sembarang atau hujan basah, ya licin lagi. Yang dijaga kan pakai songkok. Ternyata jatuhnya itu kena kepala belakang begitu.
1: Yeah.
3: Jadi kenapa tidak dikasih karpet atau dipakai apa namanya semen kasar atau apakah itu supaya tidak itu orang tidak jatuh begitu, tidak kena kepala belakang begitu. Jadi maksud saya supaya tempat salat orang itu di aman begitu, tidak motoran celaka. Terima kasih banyak kalau
1: atau. Terima kasih banyak Pak Laudi Muhammad di Kota Baubau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, apakah tadi terdengar dengan jelas pertanyaan dari Pak Laudi Muhammad?
2: Bisa diulang kurang jelas ya.
1: Iya, boleh. Tadi beliau menanyakan mengenai model dari masjid ini, Pak Ustadz. Tadi beliau menceritakan bahwasanya kenapa masjid itu banyak yang menggunakan lantainya itu menggunakan marmer yang licin begitu. Kalau dari pandangan Islam sendiri ini, apakah memang ada ketentuan-ketentuan dalam membangun masjid atau seperti apa demi kenyamanan dan juga keamanan dari jamaah ini,
2: ya,
1: Pak Ustadz?
2: Ya, terima kasih Pak Laude dari Bau-Bau. Ya, begini, mungkin kita pernah ke Masjidil Haram semuanya, sudah melihat bagaimana Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid di Mekah, itu luar biasa demi keamanan jamaah kita. Jadi kalau memang kita merasa di lantai ini banyak orang berjatuhan karena licin, maka panitia masjid wajib hukumnya memikirkan untuk mengeluarkan dana demi keamanan. Yang menjadi masalah kadang bendahara masjid itu meseke atau maseke. Artinya pelit sekali mengeluarkan dana, padahal itu uang masjid, uang jamaah. Jadi mulai dari kebersihan toiletnya, WC-nya, ya, pembangunan masjid itu harus uang masjid dihabiskan, kosongkan isinya demi keamanan dan ketenteraman jamaah kita dalam melaksanakan ibadah salat. Jadi tolong kepada ini panitia masjid atau pegawai masjid atau khususnya bendaharanya dan ketuanya sepakat jangan maseke, jangan menggunakan, harus tepat sasaran itu dana masjid. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan ini di depan Allah. Membuat celaka jamaah kita atau tidak enak salat tidak mesti gara-gara kita tidak mengeluarkan dana. Saya tahu ada satu masjid di Makassar ini.
1: Iya.
2: Itu dana masjid sampai 300 juta.
1: Masya Allah.
2: Ya, tetapi masjidnya sangat-sangat membutuhkan perbaikan. Itu kenapa? Karena bendaharanya masih ke atau ketuanya. Ya, tolong ini jangan sampai terjadi. Ya, saya kira seperti itu.
1: Baik, jadi Pak Laude, itu tadi ya, boleh langsung ditanyakan kepada panitia masjidnya untuk ada perbaikan begitu. Di 0821-333-3944-0, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh tadi Pak Ahmad Kadir di Bulukumba bisa dicoba kembali Pak untuk mendaringkan telepon kami pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Nah Pak Ustadz, kalau membicarakan mengenai sholat ya, banyak yang merasa ini masih agak sulit begitu, padahal menjadi kewajiban 5 kali dalam 1 hari. Nah, kalau ada yang berpendapat nih Pak Ustadz, menyatakan bahwasannya saya lebih suka menjalankan sholat sunnah, tapi wajibnya masih banyak yang bolong-bolong. Itu seperti apa Pak, agar bisa menyempurnakan sholat kita sebagai tiang agama?
2: Ya, jadi kalau kita hanya rajin yang sunatnya dan wajibnya tidak, ya salah urutan namanya. Ya, itu namanya metodologinya salah. Jadi harus mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Ya, makanya ada kaidah mengatakan man syaghalahu fardhu 'anil nafli fa huwa mabrur, wa man syaghalahu an-nafl 'anil fardhi fa huwa maghrur. Siapa yang mendahulukan yang sunat dari yang wajib, dia tidak diterima ibadahnya. Jadi harus didahulukan yang wajibnya dulu. Nah, setelah wajibnya dilakukan, melaksanakanlah sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah-sunnah ini akan membantu salat fardu kita diterima oleh Allah. Makanya di akhirat nanti itu Allah bertanya, kenapa salatnya seperti ini? Ya, bolong-bolong salatnya, tidak bisa diterima kalau begini. Kenapa? Enggak tidak sempurna salatnya. Akhirnya dirobalah salatnya seperti kain lusuh dilemparkan ke wajah. Akhirnya ditanya lagi, ada enggak salat sunatnya? Allahu min tatawu, ada salat sunatnya? Ada ya Allah. Ah, coba kalau begitu sempurnakan salatnya karena salat sunatnya. Jadi itu pentingnya, jadi ada kolaborasi antara salat wajib dengan salat sunat. Memang kita pada gimana ini? Salat wajib tak dan salat sunatnya. Semuanya dua-duanya harus perbaiki. Ya seperti itu.
1: Oke, baik. Wong, saat ini ada yang bertanya ya melalui pesan WhatsApp kami, ada Pak Adi, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau melaksanakan sholat di masjid dengan menggunakan kaos yang ada tulisan-tulisannya? Apakah itu sah atau seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz?
2: Nah, ini juga menjadi masalah juga pada dasarnya. Makanya kalau kita ke masjid usahakan yang putih, yang tidak tulisannya. Ya, memang kadang kalau kita sholat, ada orang di depan kita di kaos tertulis I love you, kita lihat gambar-gambar, ya terus ada tulisan-tulisan lain-lain. Nah, usahakan tidak masalah sebenarnya, tidak merubah, tidak itu sah saja salatnya, tetapi jamaah kita yang di belakang ini harus istiqamah, harus keras, artinya harus menekan nafsunya untuk tidak melayang pikirannya setelah membaca itu. Makanya usahakan mata kita ke bawah tempat sujud. Tapi kadang kita tidak tanpa rasa, kita langsung membaca itu. Ya, lihat lagi sampingnya. Ini membuat tidak khusyuk. Nah, ini tantangan ya. Makanya kita harus saling membantu. Janganlah kita ke masjid dan memakai kaos-kaos yang, yang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, apalagi kalau baju kaosnya itu agak pendek, pada saat ruku, kelihatan, auratnya dibawa karena tertarik ke atas, akhirnya itu juga berbahaya membuat batal salat kita. Itu bahaya kalau baju kaos. Ya, sekira seperti itu.
1: Baik, itu tadi Pak Adi ya penjelasannya. Ya. Itu kan untuk kaum Adam ya, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk kaum Hawa sendiri ini bagaimana? Sekarang kan kena berbagai motif, berbagai warna. Itu kalau dari Islam sendiri ini harusnya yang seperti apa yang digunakan untuk salat?
2: Nah, saya pernah komentar begini, seandainya mukena itu makin bagus, mukena itu pasti sah salatnya, alangkah baiknya. Ya, jadi sahnya salatnya tidak tergantung mukena kita yang mewah, sutra, mengkilat. Nah, saya sering melihat seperti itu di masjid. Nah, itu tidak dianjurkan sebenarnya seorang perempuan terlalu mewah, ya mahal, ya mukenanya ke masjid. Apalagi kalau itu hari lebaran ya. Memperlihatkan padahal hati kita tidak kemana-mana, tidak khusyuk. Jadi intinya semuanya dalam Islam itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu sangat dijunjung tinggi dalam agama kita. Ya, jangan sampai kita ke masjid muncul dalam hati, lihatkah, hey, bukan aku, saya paling bagus di sini. Nah, ini sudah membuat dobak dosa itu. Ya, karena ada kesombongan. Makanya kata guru kita, apabila kita pakai baju, pakaian, dan muncul rasa lebih baik dari yang lain, maka janganlah pakai baju itu. Kenapa? Karena muncul kesombongan. Dan itu berbahaya. Sekira seperti itu.
1: Baik. Di 0821-3333-9440, pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Jumat 12 Juni 2026. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami. Masih akan menemani Anda di Mutiara Pagi berjaringan.
4: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia, ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: religi pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Kita akan menerima telepon yang telah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana?
2: Dari Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Abdullah dari Bone, Pak. Ya, ya. Agak keren, Pak.
2: Alhamdulillah, makasih Ustaz Prabosi. Sudah hujan.
1: Iya.
3: Iya, Bosi ini koro, Bosi ini, iya, iya.
2: Iya, alhamdulillah. Begini Ustaz, saya mau tanyakan. Kadang-kadang artinya Ustaz kita sebagai tunanetra, Ustaz. Ustaz, artinya saya dibantu untuk ke masjid oleh orang lain, Ustaz. Kadang-kadang kita terlambat untuk mengikuti misalnya khutbah Ustaz. Padahal yang saya tahu itu Ustaz, salah satu jawabnya rukun dari sholat Jumat itu ada khutbahnya Ustaz. Bagaimana hukum ini Ustaz? Apakah kita sebagai tunanetra ini berdosa untuk mengikuti khutbah dengan lengkap atau bagaimana Ustaz? Dan yang kedua saya tanyakan, biasanya saya kalau hari Jumat itu sudah masuk malam Jumat sampai hari Jumat itu subuh, terus saya sering selalu bacaan Ustaz, membaca pasti membaca membaca ayatul kursi Ustaz, setelah membaca Fatihah Ustaz. Bagaimana hukumnya ini Ustaz?
1: Iya.
2: Makasih semuanya.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Ustaz?
3: Iya. Begini. Jadi saya doakan Bapak Abdullah dari Bone, ya Allah membuka penglihatannya.
1: Amin.
3: Dan dibersihkan hatinya. Amin. Dan saya sangat terharu dengan pertanyaan Bapak, ya. Bapak itu ahli surga, Bapak. Jadi, pernah satu saat, sebentar Pak, saya harus dijawab. Ada seorang sahabat Nabi yang buta, datang kepada beliau, kepada Rasulullah. Rasulullah, doakan saya bagaimana saya bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu saya doakan, kalau kamu posisimu seperti ini tidak melihat, kau terjamin masuk surga. Tapi kalau kau melihat, belum tentu masuk surga. Maka, kata sahabat ini, saya mau melihat, ya Rasulullah, doakan saya. Nah, jadi, maka Nabi mendoakannya, suruh bersalat sudah dua rakaat, disuruh baca satu doa, diajarkan Rasulullah, tidaklah kemudian langsung melihat, ya, berkah. Nah, kami doakan Bapak itu ada ahli surga, bandingkan kita-kita ini yang kelihatan melihat alam semesta. Jadi, sabar aki, Pak Abdullah, insyaAllah, tamaki surga. Nah, sebenarnya kalau Bapak seperti posisi seperti ini tidak ada masalah karena ada uzurnya, ya, apalagi kalau tidak ada yang membawa, yang membimbing, ya. Memang ada di zaman Rasulullah namanya Ummu Maktum. Ummu Maktum ini seorang sahabat Nabi, tukang azan dan juga buta di zaman Rasulullah, tetapi beliau rajin sekali ke masjid, bahkan tukang azannya. Nah, kalau mungkin Pak Abdullah artinya mau sempurna salat Jumatnya, ya, pada saat mulai mengaji masjid, ya, mulai lagi bergerak ke masjid kalau mungkin betul-betul sempurna salat Jumatnya. Tapi kalau kita terlambat sampai akhirnya khutbah Jumat mungkin tinggal sedikit baru datang, tidak ada masalah juga. Bahkan kalau ada uzur tak, tidak sempat mendengarkan khutbah, hanya dua rakaat salat Jumat itu saja dilakukan, enggak ada juga masalah. Tetapi usahakan ini terlaksana, jangan sering-sering. Tapi kalau memang ada uzur tak karena susah kita berangkat cepat, ya enggak ada masalah juga. Iya, Allah memberikan kemudahan bagi Bapak khususnya. Ya, sekian gitu. Kemudian yang kedua, apa tadi ya?
1: Beliau menanyakan apakah boleh pada saat melaksanakan sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah ini disertakan dengan ayat kursi, Pak Ustaz?
3: Ya, ya, boleh sekali, bagus sekali. Ada yang itu kan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, silakan kalau kita suka ayat itu, kita suka teruskan saja. Pernah seorang sahabat Nabi kalau salat selalu kulullahu ahad. Ya, bahkan menjadi imam selalu kulullahu ahad. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ini sahabat ini dia hafal Quran, tapi dia suka al-kulullahu ahad. Akhirnya Nabi manggilnya, kenapa kau suka al-kulullahu ahad? Pada kau tahu ayat-ayat yang lain. Dia bilang, itulah saya sangat suka al-kulullahu ahad karena di dalamnya ada mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah. Kalau begitu kata Nabi, itulah yang membuat kau nanti masuk surga gara-gara qulullahu ahad. Nah, begitu juga Abdullah, insyaallah karena bapak suka ayat kursi, semoga itu menjadi jalan menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iya.
3: Ya, seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk penjelasannya, dan itu tadi ya Pak Abdullah, semoga menjawab pertanyaan dari bapak. Di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, Pak Ustaz boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita sholat tiang agama sekaligus doa penutup. Silakan.
3: Ya. Kepada seluruh pemirsa, mari kita menyadarkan diri kita, khususnya dalam memasuki bulan Muharram ini, kita hijrah semuanya untuk yang terbaik dan lebih baik lagi. Apakah hubungan sosial kita, hubungan dalam keluarga kita, dalam agama kita, semua kita usahakan untuk yang lebih baik. Ini kebaikan kita, masa depan kita di akhirat nanti. Khususnya ibadah salat kita, mari kita berdecengimani sebanyak tak. Karena ini menjadi masalah besar kalau ini tidak kita sadari bahwa salat kita ternyata banyak bolongnya, banyak salahnya. Ya, sekiranya demikian, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma afrih lana sya'nana kullahu wa la tahkinna ila anfusina tarfat 'ain bi rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi fi lana wa li walidina wa li mashayikhina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan untuk memberikan tausiah di Mutiara Pagi Berjaringan. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik pendengar dan juga pemirsa, telah tadi Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kami mohon maaf. Jangan khawatir, setiap harinya dan juga hari Jumat kami hadir menemani Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita membahas mengenai sholat tiang agama, semoga kedepannya ibadah kita semakin dimudahkan dan juga semakin disempurnakan. Kami akhiri, saya Risa Supratio beserta rekan Z Daning di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

ada. Demikian sudah kita ikuti bersama sajian acara Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 4 bersama RRI Makassar. Dan kembali bersama Pro 1 RRI Kendari, 56 menit lepas dari pukul 5 pagi untuk perjalanan Sultra pagi ini. Kebersamaan kita di edisi siar 12 Juni 2026. Kita akan jelang penyampaian warta berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah, pastikan bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah pagi.
1: Tujuan utama operasi ini adalah memberantas penyakit masyarakat dan menindak tegas berbagai tindak pidana yang meresahkan. Sasaran utamanya meliputi peredaran miras ilegal.
2: Segala sesuatu perangkat terkait dengan SPMB kita sudah mulai persiapkan. Kita berharap masyarakat bisa mengikuti secara baik. Tentu juga para pejabat publik memiliki integritas untuk mendukung terus.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Polda Sultra mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Sofi. Kita awal informasi yang pertama, pendengar, Polda Sultra mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2026 melalui edukasi, patroli, razia, dan penegakan hukum selama 15 hari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Asosiasi Rental Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang selama pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026 yang berlangsung selama 15 hari. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan, operasi ini digelar untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sekaligus menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat. Langkah yang dilakukan meliputi edukasi kepada masyarakat, patroli dialogis, razia, hingga penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan efek jera.
1: Tujuan utama operasi ini adalah memberantas penyakit masyarakat dan menindak tegas berbagai tindak pidana yang meresahkan. Sasaran utamanya meliputi peredaran miras ilegal, penyalahgunaan narkotika, perjudian, praktek prostitusi, aksi premanisme, pungli, pemerasan, pengancaman, penganiayaan, kejahatan jalanan, geng motor, serta penyalahgunaan senjata tajam. Selama pelaksanaan operasi Pekat Anoa tahun 2026, Polda Sulawesi Tenggara beserta jajaran telah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 338 kasus dan mengamankan 395 orang.
3: Dari total kasus yang diungkap, pelanggaran minuman keras mendominasi dengan 251 kasus. Disusul 27 kasus narkotika, 15 kasus penyalahgunaan senjata tajam, 12 kasus perjudian, 12 kasus premanisme, 10 kasus prostitusi, serta sejumlah kasus pencurian. Dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, polisi menyita 832 gram sabu, uang tunai 6,4 juta rupiah, dan 23 unit telepon genggam yang diduga terkait aktivitas peredaran narkoba. Sementara pada kasus perjudian, petugas turut mengamankan uang tunai sebesar 7,3 juta rupiah sebagai barang bukti. Kapolda menegaskan, keberhasilan operasi Pekat Anoa ini merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran kepolisian bersama masyarakat yang aktif memberikan informasi, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat ditindak dan dicegah sejak dini. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu, saudara pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, jenjang sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan SMK tahun ajaran 2026. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: melaksanakan SPMB secara online karena kan sistemnya kita sudah bangun.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara menyediakan kuota murid baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK sebanyak 66 ribu lebih pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Aris Padara mengatakan jumlah kuota sistem penerimaan murid baru tahun ini terbagi atas 44 ribu lebih kursi untuk jenjang SMA dan 22 ribu untuk jenjang SMK yang tersebar di 17 kabupaten kota sesultra. Menurut Aris Badara, kuota tersebut tersebar di 395 sekolah meliputi 274 SMA dan 121 SMK.

0: susulan pada 13 hingga 17 Juli 2026.
1: Sekarang ini sudah kita mau persiapan running ya terkait dengan SPMB. Segala sesuatu perangkat terkait dengan SPMB kita sudah mulai persiapkan. Kita berharap masyarakat bisa mengikuti secara baik. Tentu juga para pejabat publik memiliki integritas untuk mendukung terselenggaranya SPMB ini. Karena SPMB ini kan ada kegiatan nasional. Semua kita berharap sekolah-sekolah itu bisa melaksanakan SPMB secara online, karena kan sistemnya kita sudah bangun, petunjuk teknis pelaksananya juga semua sudah selesai, dan itu kita sebarkan informasi ini seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kepada masyarakat. Masih skemanya tidak banyak berubah, domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi, masih itu.
0: Lebih lanjut, Aris Badara juga menyampaikan pada pelaksanaan SPMB tahun ini terdapat 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih oleh calon murid baru, yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, di mana jalur domisili berdasarkan pada wilayah administrasi tempat tinggal dengan syarat kartu keluarga minimal 1 tahun, sedangkan jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa keluarga kurang mampu serta disabilitas. Sementara untuk jalur mutasi diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi dibuka bagi calon siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Penerapan 4 jalur ini dapat mengakomodasi hak seluruh calon peserta didik di Sultra secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
2: Pendengar, masih tentang sistem penerimaan murid baru, di mana pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilakukan dalam 2 gelombang guna mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari mencatat kuota sementara seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini mencapai 8.695 siswa untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan 6.565 siswa untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Namun kuota tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah menyesuaikan kondisi di lapangan setelah mengevaluasi kondisi SPMB tahun lalu. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kendari Maljuwais mengatakan pelaksanaan SPMB tahun 2026 akan dilakukan dalam 2 gelombang. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Lanjut Maljuwais, hingga saat ini permasalahan yang dihadapi adalah peningkatan jumlah penduduk yang belum diimbangi dengan pemerataan satuan pendidikan dan memerlukan adanya penambahan. Kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah padat seperti Baruga, Poasia, dan Wawa yang mengalami lonjakan jumlah calon peserta didik, khususnya pada jalur domisili.
4: Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada. Karena pertumbuhan Kota Kendari ini besar, apalagi untuk wilayah Baruga, Kuasia, Wawa, itu jumlah pertumbuhannya besar. Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi saya kita tahu menggunakan kebijakan ke depan, mungkin bisa kita tambah.
3: Untuk diketahui, pelaksanaan SPMB di Kota Kendari gelombang pertama berlangsung pada tanggal 15 hingga 20 Juni. Kemudian gelombang kedua dibuka pada tanggal 23 Juni 2026. Diharapkan melalui sistem 2 gelombang yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Kendari.
2: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital serta audio streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru SPMB yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kamarudin Raya, Kasubag Umum dan Humas Dikbud Sulawesi Tenggara dalam program Sultra pagi ini di Pro 1 RRI Kendari. Menurut Kamarudin, transparansi dalam pelaksanaan SPMB tidak

0: hanya dilakukan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses. Ia mengakui dalam setiap pelaksanaan penerimaan murid baru, potensi munculnya pengaduan dari masyarakat tidak dapat dihindari.
1: Ada SOP-nya tentang pengaduan itu. Yang pertama, ya, memang tidak bisa dipungkiri, pasti akan ada pengaduan terkait dengan SPMB ini. Nah, itu di dinas itu sudah disiapkan tim yang menerima pengaduan dari masyarakat di dinas provinsi. Kemudian di tingkat KCD juga sudah ada timnya. Kemudian di tingkat sekolah juga sudah ada tim yang bertugas untuk menerima pengaduan.
0: Selain di tingkat dinas, setiap sekolah penyelenggara SPMB juga telah membentuk tim pengaduan yang bertugas memberikan pelayanan dan menerima laporan dari masyarakat. Dengan sistem pengaduan yang terstruktur, diharapkan pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan lebih transparan, objektif, serta menjamin keadilan bagi seluruh calon murid di Sulawesi Tenggara.
2: Saudara pendengar, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan juga pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
3: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
4: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
3: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
4: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
3: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, akhirnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
4: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan atau kurangnya stok minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan distribusi minyak goreng tersebut ke dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
5: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
6: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan nasional.
5: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita mempertahankan, memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah, kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Kalau sekarang di seluruh Indonesia, masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4, yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari-Maret, 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari, berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
6: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non-subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian, pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
2: Kita ke berita yang terakhir, pendengar. Asosiasi Rental Mobil Sultra mengapresiasi Polda Sultra yang berhasil mengungkapkan penggelapan 5 mobil rental oleh seorang ibu rumah tangga, serta mengamankan pelaku dan seluruh kendaraan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Ferry Musafir kembali melaporkan.
7: Asosiasi Rental Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sultra dalam mengungkap kasus penggelapan 5 unit mobil rental yang diduga dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial F. Ketua DPW ARM Sultra, Zulkifli, menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa kendaraan secara harian dari sejumlah anggota asosiasi, kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain di beberapa lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Setelah menerima laporan dari para pemilik kendaraan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta seluruh barang bukti. 5 kendaraan yang sebelumnya digadaikan juga berhasil ditemukan dan dievakuasi dari sejumlah titik di Kendari dan Konawe Selatan.
8: Kami dari asosiasi bersama pemilik unit melaporkan kejadian ini ke Polda Sultra. Unit kami teridentifikasi 5 yang digadaikan, dan saya juga mewakili dari asosiasi dan pemilik mobil mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Sultra, dalam hal ini unit 2 subdit 2 di Reskrimum Polda Sultra yang sigap mengungkap kasus ini. Tidak sampai 1x24 jam terduga sudah diamankan dan barang bukti juga sudah ditemukan di beberapa titik. Saya terima kasih kepada tim dari subdit 2 dan Kapolda Sultra Sulawesi Tenggara.
7: Kasus ini mulai terungkap ketika pembayaran sewa harian yang dilakukan pelaku tidak lancar, sehingga pemilik kendaraan melakukan penelusuran dan menemukan mobil telah berpindah tangan. Menurutnya, modus serupa sebenarnya kerap terjadi, namun kali ini kerugian yang ditimbulkan cukup besar sehingga dilaporkan ke kepolisian. ARM Sultra juga mengingatkan para pelaku usaha gadai dan masyarakat agar lebih teliti memeriksa status kepemilikan kendaraan sebelum menerima kendaraan sebagai jaminan. Asosiasi menegaskan bahwa kendaraan rental yang digadaikan tanpa izin pemilik berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan penadahan bagi pihak yang menerima kendaraan tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Polda Sultra mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra Pagi. Kita masih akan terus update informasi untuk Anda pendengar. Untuk pagi ini kita awali informasinya terkait dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari yang kembali mengungkap dugaan kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kota Kendari, di mana seorang pria parubaya berinisial IR alias IW yang berusia 40 tahun diamankan petugas setelah ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan jaringan peredaran. Aksi penangkapan dilancarkan aparat pada hari Rabu kemarin, tepatnya 10 Juni 2026, sekitar pukul 23.00 WITA, pendengar. Petugas melakukan penggerebekan di sebuah rumah kos yang berlokasi di kawasan Jalan Salangga, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Kasat Narkoba Polresta Kendari AKP Andi Musakir Musni menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari adanya aduan berkala yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar. Warga menyebut kawasan pemukiman kos tersebut diduga kuat kerap dijadikan sebagai tempat transaksi barang terlarang. Saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan di dalam kamar, petugas menemukan 6 saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 105,45 gram. Selain barang bukti paket sabu siap edar, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang pendukung operasional yang digunakan pelaku di dalam kamar. Nah, barang bukti tersebut diantaranya 3 unit timbangan digital, berbagai ukuran saset kosong, alat pres plastik, sendok sabu, pipet, tas penyimpanan, telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor.

0: 96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar melengkapi informasi-informasi yang akan kami hadirkan sepanjang kebersamaan di Sultra pagi ini. Kembali kita akan update informasi terkait cuaca bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
0: Baik, pendengar, kita kembali akan update informasi lalu lintas, tepatnya ya, bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Sudah hadir bersama kita di TikTok RRI Kendari juga ya, bisa Anda saksikan langsung. Ada Bribtu Komang, selamat pagi Bribtu Komang.
4: Selamat pagi rekan Sofi.
0: Baik, Bribtu Komang, update informasi lalu lintas kita hari ini seperti apa kondisinya, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dari Ditlantas Polda Sultra akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Untuk titik yang pertama, di Jembatan Teluk Kendari, situasi arus lalu lintas pada pagi ini terpantau masih cukup landai. Untuk cuaca di kawasan ini terpantau mendung. Bagi pengendara yang akan melintasi Jembatan Teluk Kendari, diingatkan kembali untuk tidak berhenti di atas jembatan. Selain melanggar aturan, ini sangat membahayakan pengendara lain yang melaju kencang dari arah Kota Lama maupun dari arah Lapulo. Selanjutnya kita beralih ke kondisi arus lalu lintas di Gerbang Ranumeto. Situasi arus lalu lintas dari arah bandara menuju Baruga terpantau ramai lancar. Kami menginformasikan bagi pengendara yang akan melintasi Gerbang Ranumeto, untuk kondisi cuaca pada pagi ini terpantau cerah. Namun terlihat di jalanan di sekitar Gerbang Ranumeto yang masih basah akibat hujan yang sempat mengguyur di kawasan ini, yang mengakibatkan adanya genangan air dan kondisi jalanan yang licin. Untuk itu kami menghimbau bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap berhati-hati dan mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Demikian traffic update pagi ini, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Iya, Bribtu Komang, apakah terjadi ada beberapa diakibatkan, tadi sudah disampaikan bahwa ada ruas jalan yang tergenang banjir akibat curah hujan yang kemarin juga sempat mengguyur Kota Kendari dan sekitarnya, ini cukup deras ya. Apakah ada pengalihan arus atau mungkin ada dampak dari hujan itu, mungkin arus lalu lintas kita ada yang harus diwaspadai oleh para masyarakat pengguna kendaraan roda 2 ataupun juga pejalan kaki barangkali?
4: Baik rekan Sofi, untuk saat ini tidak ada pengalihan arus, namun kami tetap menghimbau bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati saat melintasi jalanan yang berlubang maupun licin, serta taati tata tertib dan aturan yang ada, gunakan helm dan sabuk pengamanan Anda. Perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Komang, salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke rekan Sofi.
0: Salam presisi, salam lalu lintas. Terima kasih Bribtu Komang untuk update informasi lalu lintas hari ini, tepat di hari Jumat 12 Juni 2026.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara untuk mewaspadai beberapa ruas jalan yang tergenang air akibat curah hujan yang mengguyur Kota Kendari dan sekitarnya ini cukup deras ya kemarin. Nah, untuk hari ini pun juga sudah diantisipasi untuk Anda yang hendak menggunakan bepergian tepatnya, entah itu ke luar Kota Kendari atau yang hendak menuju ke Kota Kendari, untuk tetap waspada. Karena untuk kondisi cuaca hari ini pun juga nanti kita akan update ya di pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah bersama BMKG Maritim Kendari untuk juga mengetahui seperti apa kondisi cuaca yang juga tentunya ini berdampak dengan kondisi lalu lintas kita sepanjang hari ini. Kita akan update informasi lalu lintas sore nanti juga pendengar di Pro 1 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ngomongin Piala Dunia 2026, kalau dini hari tadi nih sudah dengarkan juga secara langsung ya, disiarkan oleh RRI, di mana RRI ini menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung melalui saluran radio. Siaran audio ini bisa didengarkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia melalui program 3 RRI serta stasiun-stasiun RRI di seluruh Indonesia atau di daerah. Nah, siaran langsung ini merupakan hasil kerjasama dan juga sinergi antara media publik, di mana TVRI bertindak sebagai pemegang hak siar utama televisi dan RRI mengudara untuk siaran radio. Nah, pendengar, layanan ini sangat membantu para pendengar, termasuk mereka yang berada di daerah pelosok maupun juga kelompok disabilitas yang mengandalkan siaran audio. Untuk informasi tentang siaran langsung Piala Dunia ini tentunya juga bisa memantau portal berita RRI di rri.co.id atau juga akun resmi media sosial RRI seperti Instagram dan juga Facebook serta kanal TikTok dan juga YouTube, yang tentunya juga akan terus menghadirkan informasi serta jadwal pertandingan sepanjang Piala Dunia 2026.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Inspirasi
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar Sultra pagi ini masih terus update informasi bersama dengan Anda. Dan selanjutnya kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.
2: Info Cuaca.
1: Untuk update informasi cuaca di ujung telepon kita sudah bersama dengan Mbak Saras. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Saras.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
1: Kabar gimana Mbak Saras, sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, cuaca kita kayaknya yang kurang sehat ini Mbak Saras. Ini untuk kondisi cuaca hari ini akan seperti apa nih situasinya?
3: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini tanggal 12 Juni 2026. Pada pagi hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara hujan ringan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, dan Konawe Selatan. Hujan ringan di wilayah Bombana, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi. Malam hari berpotensi hujan sedang di wilayah Bombana dan Wakatobi. Hujan ringan di wilayah Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, dan Buton. Pada malam hari, Sulawesi Tenggara umumnya hujan ringan. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 97%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan petir serta angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, dan Konawe Selatan, serta pada malam hari di wilayah Bombana dan Wakatobi. Informasi tinggi gelombang. Saat ini terdapat gelombang pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Wonii, Selat Cempedak, perairan Buton, perairan Wakatobi, Laut Banda Timur Wonii dan Wakatobi. Kepada masyarakat, kami menghimbau agar mewaspadai potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu. Hari ini, tanggal 12 Juni 2026, matahari terbenam pada pukul 17.47 WITA dan akan terbit esok hari pada pukul 05.53 WITA. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau Facebook dan Instagram kami di @info_bmkg_sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
1: Ya, Mbak Saras, untuk anomali sendiri tidak terpantaukah juga atau bagaimana situasinya atau kondisinya untuk saat ini atau beberapa hari ke depan?
3: Untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, Mbak, terdapat anomali cuaca ya. Terdapat gelombang atmosfer yang sedang aktif di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu Equatorial Rossby dan Kelvin, Mbak. Jadi yang harusnya kita musim kemarau terdapat hujan, terutama hujan lokal di beberapa wilayah, Mbak.
1: Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Saras untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kembali Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Cuaca.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

106,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami update informasi juga untuk melengkapi Sultra pagi ini. Pendengar, di mana menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, membuka lokakarya Satgas Daerah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, wilayah 1, 3, dan 4 di Gedung Serbaguna Aula Bahtera Mas, Kompleks Bumi Praja Andonohu pada Selasa kemarin. Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai daerah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pendengar, ia juga menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang telah menginisiasi dan juga menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan ini diperlukan untuk mempercepat pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga